0: ada pemenang.
1: Iya.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di.
1: Walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua, potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua, ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper
1: dan
0: pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Ah, maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Ah, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari tim Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric

dan pertandingan pagi hari ini sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Matija Kovacic. Motivasik, berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepak akan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Matija Kovacic. Matija Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Matija Kovacic. Kali ini Matija Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Matija Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Matija Kovacic. Umpan 1-2 tadi Matija Kovacic saat ini. Matija Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang

0: Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
0: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
0: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Peter Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Peter Sucik. Peter Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah, mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
0: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang. Dia Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanisic tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada João Cancelo. João Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo, namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video asisten reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan Julian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata offset ya, tipis
1: paruh badan ya.
0: Sudah
1: ini Ronaldo
0: dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafaleo. Ya, Rafaleo sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Iya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafa Leo memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. 1 gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
2: Penalti. Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih tendangan. Tendangan ke kanan. Gol Guri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bung Nova. Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronaldo Vega dilanggar tadi ya. Dan ya, inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti, jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
2: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk Hydration Break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
2: Ya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leão yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53 dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
2: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack, dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
2: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leão. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias, kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição, dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang, build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic, kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan. Yang maksud adalah tadi adalah Ramos, berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dimenangkan kali ini oleh Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Kali ini coba merangsek, menusuk, kali ini dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Mavalebi terlalu ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat luknya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola. Kali ini diambil tadi oleh Petr Sucic, jatuh kepada Luka Modric ke tengah. Kali ini Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola, berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14? Ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti.
4: masih ada Nuno Mendes kali ini dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Lealo. Lealo menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric, ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Lealo ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Lealo. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia, dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita lihat offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic. Offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal. Berbahaya hingga 10 menit terakhir ini. Kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke-80 ini.
0: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan, dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Ponrakic berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo, masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Iker Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leo. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayang itu oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Melo. Rafael Leo umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa mendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Ponrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5-6-7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi umpan tarik ke belakang berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan, berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15 ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17 ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan dan asing sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik, sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic, berikan kepada Marin Pongracik. Marin Pongracik masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kembalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafael Leão, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafael Leão menyisir dari sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Joao Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol, ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Med, maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil direbut tadi, terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia, namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafaleo menyerang sektor sebelah kiri. Rafaleo dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan berikan kepada Rafaleo. Nah, Rafaleo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos. Menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafaleo yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrika Marit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik, namun Andrea Kamaric dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrea Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Yusuf Stanisic. Nah, kali ini Petr Suncik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Yusuf Stanisic umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Peter Sukic kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi cop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição meliuk-liuk, dia dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang berikan kepada Nuno Mendes umpan 1-2 berikan kepada Gonçalo Ramos. Kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang berikan kepada Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiel. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Stalu berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiel. Josko Grodiel kepada siapa bola diberikan, back pass lagi. Kali ini ada Josip Stalu. Josip Stalu berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiel. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francisco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan, serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grodiel, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol. Kali ini Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kali umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan, namun kali ini pendengar gol. Josko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Josko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Josko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas, apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Guardiol ini?
1: Iya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yep. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Mm-hmm. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Yep.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Guardiol.
0: Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan, dan sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tip
4: tipis sekali itu kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkenal back-nya ini

0: menit panjang tanda pertandingan berakhir dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sanbil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
1: Oke, terima kasih Sempi Hilmasyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
2: Renato Veiga.
1: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
2: Ya, memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
1: melainkan Renato Veiga.
2: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
1: Renato Veiga,
2: angle lain terkena Renato Veiga. Itulah saya juga bingung
1: ya, wasit atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
2: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
1: Belum ya.
2: Pasalic maju ketika setelah ada
1: sentuhan dari punggung Renato Veiga. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
2: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
1: Ronaldo.
2: Sebelum itu Ronaldo masih main.
1: Main, Vitinha juga diganti.
2: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
1: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat permainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi.
2: Mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Lini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan yang lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
1: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
2: Iya.
1: Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi gitu ya. Kalau bahasanya SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
2: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
1: Plus 10.
2: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa santai.
1: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saya tuh wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Semuanya ini.
2: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain

0: yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Yeah. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
1: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia, artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
0: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
1: Cucurella seperti itu aktifnya di
0: jadi,
1: 16.
0: Iya. Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
1: apa yang dievaluasi itu?
0: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
1: memperbaiki sisi pertahanan.
0: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
1: Okay.
0: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang,
1: tapi
0: mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
1: Nah, ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Man of the match di pertandingan ini?
0: Saya sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya.
1: Iya.
0: Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga,
1: jaya. Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. We'll be right back.

lebih terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

Pendengar, kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon. Setelah tadi kita simak bersama siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ya, antara timnas Portugal versus Kroasia. Dan pendengar, kini kita akan lanjutkan kembali ke acara-acara berikutnya di Pro 1 RRI Cirebon. Kini saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami juga mempunyai mobil tangki, Mbak, sarana-prasarana untuk pendistribusian air bersih. Kami juga berkolaborasi dengan PDAM, baik itu TNI, Polri, itu tetap kita standby dan petugas kami di sini juga 24 jam, Mbak.
2: Tujuan dari PDAM itu adalah pasal 3 PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu memelihara dan memperbaharui DPT, pemilu dan atau pemilihan yang terakhir.
0: Sari berita. BPBD Kabupaten Cirebon siagakan sumur artesis dan armada air bersih antisipasi kekeringan. KPU Kabupaten Cirebon tetapkan 1,84 juta pemilih pada pemutakhiran data triwulan 2 2026. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. BPBD Kabupaten Cirebon menyiagakan sumur artesis dan armada air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026.
1: Kami di sini juga 24 jam, Pak. Ketika ada laporan kekurangan air atau kekeringan, kami juga akan langsung on the spot ke lapangan untuk menindaklanjuti.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menyiapkan 5 sumur artesis dan armada distribusi air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan selama musim kemarau 2026. Distribusi akan didukung kerjasama dengan Perumda Air Minum PDAM, TNI, dan Polri. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Ano, mengatakan bahwa status siaga kemarau di Jawa Barat berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Hingga 2024 tercatat 18 kecamatan di Kabupaten Cirebon pernah terdampak kekeringan. 5 sumur artesis yang diterima pada tahun 2025 ditempatkan di wilayah rawan sebagai upaya memperkuat ketersediaan air bersih. Sementara itu, armada tangki air disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga apabila terjadi kekurangan air.
1: Kami juga mempunyai mobil tangki, Mbak, sarana-prasarana untuk pendistribusian air bersih. Kami juga berkolaborasi dengan PDAM, baik itu TNI, Polri, itu tetap kita standby dan petugas kami di sini juga 24 jam, Mbak. Ketika ada laporan kekurangan air atau kekeringan, kami juga akan langsung on the spot ke lapangan untuk menindaklanjuti.
3: BPBD juga menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau dan terus memantau perkembangan cuaca bersama BMKG. Informasi cuaca akan disampaikan secara berkala melalui media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat agar warga lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Aura Aulia melaporkan.
0: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung menggelar rapat koordinasi antisipasi potensi kekeringan akibat musim kemarau 2026 yang berlangsung di Aula Rapat BBWS Cimancis, Kota Cirebon kemarin. Rapat tersebut melibatkan berbagai instansi dari 8 kabupaten serta kota di wilayah kerja BBWS Cimancis, mulai dari BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, hingga Perumda Air Minum. Kabid Operasi BBWS Cimancis Martius mengatakan rakor digelar setelah adanya pemaparan dari pihak BMKG. Lembaga tersebut memprediksi tingkat kekeringan pada tahun ini jauh lebih tinggi dari perkiraan awal. Menurutnya, BBWS Cimanuk Cisanggarung telah menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personil maupun peralatan operasional. Kesiapsiagaan tersebut melibatkan unit pengelolaan bendungan, petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga tim teknis di lapangan. Koordinasi dengan Pemda akan terus diperkuat pihak BBWS agar laporan potensi kekeringan irigasi dan air bersih warga dapat diterima. Maksud kami, potensi kekeringan irigasi air dan air bersih warga dapat diterima lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan secara berjenjang melalui pemerintah desa hingga pihak kecamatan. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke dinas terkait agar dapat segera ditindaklanjuti oleh BBWS. KPU Kabupaten Cirebon menetapkan 1,84 juta pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 2026.
2: Yaitu memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan atau pemilihan yang terakhir.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Cirebon menetapkan sebanyak 1.843.921 pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi daftar pemilih menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 927.632 pemilih laki-laki dan 916.289 pemilih perempuan. Menurutnya, data tersebut tersebar di 40 kecamatan serta 424 desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon.
2: Tujuan dari PDPB itu adalah pasal 3 PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan atau pemilihan yang terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada pemilu dan atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
4: Ia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai instansi serta penerimaan masukan dari masyarakat. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap perubahan data pemilih dapat tercatat secara akurat. Menurutnya, kualitas data pemilih tidak dapat dijaga hanya oleh penyelenggara pemilu semata. Sinergi bersama Bawaslu, Disdukcapil, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat menjadi faktor penting. Rena Safira melaporkan.
0: Pakar hukum menyoroti penerapan pasal dalam kasus penyekapan dan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum berbeda.
5: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial.
6: Kasus dugaan penyekapan, penganiayaan hingga penyiksaan kembali menjadi perhatian publik karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penanganan perkara juga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Dadan Taufik Faturrahman mengatakan Indonesia kini telah memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegak hukum di Indonesia.
5: Dalam hukum pidana kita, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki produk hukum terkait tindak pidana. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Kita berharap pelaksanaan Undang-Undang 1/2023 ini menjadi titik cerah dalam rangka penegakan hukum. Nah, terkait masalah tadi, apakah beda antara penyekapan, penyiksaan, dan segala macam, otomatis itu punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
6: Dr. Dadan menjelaskan, penyekapan, penganiayaan, maupun penyiksaan merupakan perbuatan pidana yang memiliki unsur berbeda sehingga penerapan pasalnya pun tidak selalu sama. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan seluruh unsur pidana yang terbukti dalam proses penyidikan dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Perencanaan kehamilan penting untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
7: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
8: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat, diinginkan, dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan, hingga persiapan kesehatan bersama.
7: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati 3 hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
8: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan, dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk membantu dan melaporkan kasus kekerasan.
9: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua meminta perlindungan kepada korban.
10: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk memberikan pertolongan dan melaporkan dugaan kekerasan domestik seperti kasus penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian publik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Paranipta Law Firm Siska Karina mengatakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kewajiban kepada setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, termasuk memberikan perlindungan darurat dan membantu proses perlindungan korban.
9: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua meminta perlindungan pada korban. Boleh, masyarakat itu boleh memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu juga sampai proses pengajuan perlindungan. Artinya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat di tingkat RT RW gitu, nggak perlu takut dalam membantu korban selama dilakukan dalam rule-nya, ada undang-undangnya, dengan etikat baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan korban.
10: Siska menilai kekerasan domestik bukan lagi persoalan privat karena telah menjadi tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masyarakat tidak perlu takut ikut membantu selama dilakukan dengan etikat baik sesuai ketentuan hukum. Ia berharap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat agar korban dapat segera diselamatkan, memperoleh perlindungan, dan kasus serupa tidak kembali terjadi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan sendiri.
11: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
12: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha, mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
11: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
12: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan
4: kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan dalam 3 sektor unggulan.
13: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
6: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
13: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
6: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Aduh, kesiangan nih.
3: Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
4: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, beringar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami masih akan terus memberikan semangat kepada Anda dengan menghadirkan sajian lagu-lagu, serta mungkin nanti akan ada informasi akan kami sampaikan di siang di pagi hari ini ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu!

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan juga Sarawak. Unggahan tersebut ini juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hif Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
0: Pro 1. Pendengar, kini saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk edisi Jumat 3 Juli 2026.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami tunggu Anda pendengar yang akan bergabung di Halo RRI di pagi hari ini melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Ya, Halo RRI, kami hadirkan sampai pukul 10 nanti.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Halo RRI pagi hari ini, kita akan berbincang bersama Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Bapak R. Tommy Hendrawan ST. Ya, nanti akan menjawab pertanyaan dari masyarakat ya, pertanyaan dari salah seorang masyarakat, Bapak Ismail Marzuki, mengenai warga Desa Rawa Urip Pangenan mengeluhkan kerusakan jalan yang belum pernah diperbaiki sejak 2011. Pertanyaan ini pada waktu beliau menyampaikannya di Halo RRI tanggal 24 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama Bapak R. Tommy Hendrawan ST. Selamat pagi Pak Tommy.
1: Selamat pagi Pak Iskandar, selamat pagi semua pemirsa RRI yang ada di wilayah Ciayu Majakuning. Terima kasih, salam sehat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tommy, ini kita dapat keluhan nih dari masyarakat Pak Tommy mengenai warga Desa Rawa Urip Pangenan ini katanya mengeluhkan kerusakan jalan yang belum pernah diperbaiki sejak 2011, Pak Tommy. Ya. Gimana nih Pak Tommy? Mungkin Pak Tommy bisa menyampaikan.
1: Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas masukannya, kemudian responnya. Izin perlu diketahui, Pak Iskandar, ya, terkait dengan penanganan kegiatan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, memang sesuai dengan data kondisi jalan tahun 2025 di bulan Desember, kita ini masih ada PR untuk kondisi jalan tidak mantap. Mantap itu adalah penjumlahan antara kondisi rusak ringan dengan kondisi rusak berat. Itu panjangnya 189,2 km. Nah, itu salah satunya ada di ruas jalan 1 Rawa Urip Beringin, yang kedua Bandengan Rawa Urip, Pak, seperti itu. Jadi mohon kiranya bukan berarti kita memilah dan memilih terkait dengan masalah lokasi. Sebetulnya kita melakukan proses kegiatan itu berdasarkan DD1 atau kondisi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak menutup kemungkinan ruas jalan Rawa Urip Beringin, kemudian Bandengan Rawa Urip, itu sudah menjadi skala prioritas penanganan di tahun anggaran 2027, seperti itu Pak. Adapun perlu diketahui juga oleh masyarakat, dengan alokasi anggaran di kebinamargaan itu ada kurang lebih 212,9 miliar itu belanja modal kita. Itu peruntukannya kita bisa melakukan proses penanganan target kinerja di DPUTR. Untuk peningkatan jalan kita bisa melaksanakan 46,12 km. Untuk pemeliharaan berkala jalan itu kita bisa melaksanakan 23,73 km. Kemudian untuk pemeliharaan rutin jalan itu kita bisa melaksanakan 396,47 km. Kemudian ada juga pergantian jembatan, 3 jembatan, rehab jembatan, 2 jembatan, dan pembangunan saluran drainase dan trotoar kurang lebih 7,72 km. Ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak hanya di Kecamatan Pangenan, khususnya di Rawa Urip dan Pangenan. Ini pun ada beberapa kecamatan juga yang melakukan hal yang sama untuk mengklarifikasi terkait dengan ruas jalan yang ada di wilayah. Tapi tidak menutup kemungkinan ini menjadi skala prioritas Pak yang di Urip Beringin dan juga Bandengan Rawa Urip Pak, seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan.
0: Ya, Pak Tommy, mungkin bisa disampaikan Pak, apa namanya kerusakan jalan yang ada di Rawa Urip Pangenan ini, apakah memang sangat parah atau seperti apa Pak?
1: Oke, kalau dilihat dari street map yang ada, izin kami barusan mendapatkan informasi dari rekan-rekan RRI juga. Kalau dilihat dari street map, ini memang kondisinya kondisi rusak ringan dan rusak berat. Nah, kalau sudah dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, satu itu sudah menjadi skala prioritas kita Pak.
0: Oh gitu.
1: Nah jadi juga biar masyarakat supaya memahami akan bentuk penanganan yang akan dilakukan nanti di 2027. Mm-hmm. Ini kita menjadi skala prioritas ke depan karena wilayah tersebut kalau dilihat dari kontur itu semua kita dalam kondisi dataran rendah dan menuju ke arah muara ya Pak ya, seperti mm-hmm. itu. Jadi, kemungkinannya nanti mungkin secara teknis nanti akan ada di bidang, mm-hmm. tapi dilihat dari existing yang ada, kemungkinan mm-hmm. ke depan konstruksinya akan menggunakan rigid pavement atau pekerjaan beton Pak, seperti itu.
0: Untuk supaya bisa lebih tahan ya Pak ya.
1: Ya betul Pak, lebih terutama kuat, dari ya. Maintenance-nya biar jauh lebih awet nanti ke depannya.
0: Ya, mungkin Pak Tony bisa menyampaikan ke khususnya ke warga Desa Rawa Urip Panganan Pak, kira-kira ya. Nanti ini ke depannya akan seperti apa nih Pak?
1: Oke,
0: untuk
1: ya.
0: Silakan Pak.
1: Terima kasih, ini mungkin pertanyaan dari Pak Ismail. Pak Ismail terima kasih ya. Informasinya terkait dengan ruas jalan yang ada di Rawa Urip Panganan dan Rawa Urip Beringin. Ya memang kalau dilihat dari Rawa Urip Bandengan dengan Rawa Urip Beringin itu sebetulnya menjadi skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Mm-hmm. Semoga ini menjadi prioritas di 2027 karena sudah masuk ke dalam penanganan skala prioritas untuk penanganan konstruksi jalan ke depannya Pak. Semoga sama-sama kawangan itu Mas.
0: Ya. Baik. Pak Tommy, terima kasih atas jawabannya Pak yang telah ya pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Ismail Marzuki warga Desa Rawa Urip Panganan yang mengeluhkan kerusakan jalan yang belum pernah diperbaiki sejak 2011. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Tony sampaikan ini setidaknya bisa memberikan apa ya jawaban yang melegakan lah ya hati warga.
1: Bisa memberikan masukan.
0: Iya.
1: Ini kebetulan kan di sana ada juga perangkat pemerintah.
0: Mm-mm.
1: Adalah kecamatan.
0: Iya.
1: Sebetulnya kalau boleh kami memberikan saran masukan, untuk kemungkinan dari pihak kecamatan merangkul dari pihak desa yang ada di wilayah kecamatan Panganan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, membuatkan semacam proposal kepada dinas umum dan keuangan Kabupaten Cirebon.
0: Nah,
1: itu sebagai bahan kami di dalam pengusulan di tahun anggaran 2027 supaya jauh lebih prosesnya jauh lebih cepat.
0: Lebih cepat.
1: Nah, seperti itu Pak. Sebagai bahan kami di saat nanti kami diaudit oleh eksternal seperti itu. Terima kasih Pak.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Tony atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ismail Marzuki. Selamat beraktivitas kembali Pak Tony ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sehat selalu. Ya, sukses selalu Pak Tony. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Tony.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar tadi baru saja kita langsung ya mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon Bapak R. Tommy Hendrawan ST. Terkait dengan pertanyaan dari ataupun keluhan ya atau laporan dari masyarakat Bapak Ismail Marzuki warga Desa Rawa Urip Panganan yang telah mengeluhkan kerusakan jalan yang belum pernah diperbaiki sejak 2011. Nah tadi Pak Tommy menyampaikan bahwasanya silahkan warga masyarakat menyampaikan dulu kepada membuat proposal melalui perangkat desa, kemudian nanti dari perangkat desa bisa menyampaikan proposal tersebut kepada dinas terkait atau DPUTR Kabupaten Cirebon dan insya Allah mudah-mudahan bisa segera terrealisasi apa yang diinginkan oleh warga masyarakat di Rawa Urip Panganan ya mengenai mengeluhkan kerusakan jalan yang belum pernah diperbaiki sejak 2011. Oke, pendengar terima kasih. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kami masih hadirkan Halo RRI di pagi hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar sampai di sini kami hadirkan Halo RRI dan saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda di Cirebon pagi ini. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Popiana Alwansa di Cirebon siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Resensi buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Wiana Wansa akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam rangkaian Indonesia Sehat. Dan Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini akan menghadirkan topik Giat Keposyandu ILP sebagai langkah awal menuju Indonesia Sehat. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa untuk kesempatan siang hari ini ada siapa nih, Ibu Nilda Rosita Hasibuan SKM MKM, dosen UBI atau Universitas Bakti Husada Indonesia, S1 Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Pak Pia.
2: Sehat selalu Ibu ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, semoga sehat terus, tapi tetap ya pekerjaan banyak ya Bu ya, menumpuk ya Bu ya.
3: Alhamdulillah dengan ya, jiwa yang sehat insya Allah selesai loh Pak Piat ya.
2: Itu yang diharapkan, kita jiwanya kita tetap sehat, tetap betul, bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Karena tadi juga sempat kita ngobrol bahwa orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang beruntung lah, katakanlah gitu ya.
3: Betul, Papi.
2: Orang yang ya, orang yang dicintai oleh Allah.
3: Mudah-mudahan demikian gitu ya.
2: Baik, Ibu, kita akan membahas terkait dengan Giat Keposyandu ILP. Nah, sebagai langkah awal menuju Indonesia Sehat, dan nanti juga pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081-324-951-935 ataupun juga channel YouTube kami RRI Cirebon pada kesempatan pagi hari ini. Yang juga bagi Anda yang akan bergabung, silakan tuliskan komentar Anda, pertanyaan Anda di live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari, dan nanti semuanya akan dijawab oleh Ibu Nilda yang akan menjawab semua pertanyaan Anda terkait dengan Giat Keposyandu. Nah, Ibu Nilda ini kan terkait dengan, saya juga baru tahu nih Bu, dimaksud dengan layanan integrasi, layanan primer ILP di bidang kesehatan. Apa nih Bu sebenarnya Bu?
3: Baik, terima kasih Pak Pian kesempatannya. Namun rasanya kalau tak kenal maka tak sayang.
2: Oh,
3: ya Pak Pian,
2: betul
3: ya.
2: Betul,
3: izinkan
2: itu,
3: saya memperkenalkan diri kepada pendengar Pro 1, betul ya. Tadi saya ngobrol sama Mbak Nurul, ini nama sapaannya ya, apa nih gitu kan. Ternyata kalau Pro 1 ini pendengar katanya, betul ya. Baik, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 R.

0: Posyandu Integrasi Layanan Primer. Posyandu Integrasi Layanan Primer merupakan posyandu yang bertransformasi yang dulu konvensional, yang sasarannya hanya ibu hamil dan juga ibu menyusui serta balita. Saat ini bertransformasi menjadi sasarannya itu lebih lengkap, lebih komprehensif. Layanan kesehatannya itu tidak hanya dari ibu hamil dan balita saja, tapi juga bayi 0 hari sampai dengan lansia. Jadi memang lebih lengkap ya Pak ya. Dan kalau dibagi dengan karakternya gitu ya, untuk balita dari 0 hari sampai dengan 5 tahun, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui tentu juga menjadi sasaran kami. Kemudian anak sekolah dan remaja juga itu menjadi sasaran kami untuk bisa diberikan layanan kesehatan. Dan kemudian ada usia produktif dan juga usia lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Begitu. Masih mau dijelasin lagi Pak lebih
1: mau,
0: dalam?
1: Boleh ya. Atau ini sebenarnya kan masyarakat kan juga kan biasanya kan mendengar terkait dengan posyandu yang konvensional.
0: Betul.
1: Ya Bu ya. Oh, hanya tadi seperti halnya orang ibu hamil, kemudian
0: balita,
1: yang menyusui balita, kemudian pulang-pulang dapat telur apa
0: ini ya PMT Pak, pemberian makanan tambahan ya.
1: Itu biasanya masyarakat gitu, tapi kan sekarang ada ILP. Saya juga sendiri belum tahu ya ILP apa. Oh ternyata terintegrasi itu kayak gitu ya.
0: Iya, jadi memang intinya yang membedakan adalah yang pertama, posyandu itu sasarannya lebih banyak. Jadi memang luar biasa sekali apresiasi terhadap para kader posyandu yang melaksanakan posyandu setiap satu bulan sekali untuk bisa memberikan pelayanan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kami punya meja. Meja ini adalah langkah-langkah pada saat masyarakat itu datang ke posyandu. Jadi kalau dulu itu hanya ada pendaftaran, kemudian ada pengukuran penimbangan, lalu dicatat, udah cuma gitu aja sama ngasih makanan. Tapi kalau sekarang Pak, itu ada pendaftaran jelas, kemudian ada pengukuran serta penimbangan, lalu dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti harus dilaporkan tuh ke puskesmas sebagai bentuk monitoring. Kita tuh gak bisa kayak nyatet tapi gak dilaporin. Jadi kan fungsinya apa ya? Karena kan pemangku kebijakan itu adanya di atas. Gitu kan, untuk menerima laporan kita, untuk memberikan inovasi-inovasi apa yang tepat dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang sedikit berbeda. Mejanya nih agak nambah nih. Pelayanan kesehatan ini jadi biasanya ditempati oleh para nakes. Jadi pada saat pelaksanaan posyandu ILP biasanya didampingi oleh para nakes dari puskesmas. Jadi memang posyandu itu, posyandu ILP itu dibawahi oleh puskesmas dan juga kelurahan. Biasanya mereka merupakan kerjasama lintas sektor ya, untuk melayani masyarakat, mengadakan posyandu setiap bulan, satu bulan sekali. Dan yang terakhir ada penyuluhan kesehatan, biasanya juga oleh kader kami. Itu yang pertama perbedaannya dari mejanya aja udah nambah tuh. Terus yang kedua ada sasarannya udah beda ya. Lanjut yang ketiga adalah ini Pak, jam buka. Jadi gini, jam bukanya. Jadi kalau posyandu ELP itu kadar-kadarnya kalau zaman dulu tuh posyandu dilaksanakan ya udah cuma hari itu aja. Tapi kalau kami itu atau posyandu ELP itu buat masyarakat yang belum datang ke posyandu ELP, para kader posyandu wajib untuk mengunjungi atau setidaknya menanyakan kabar bagaimana ketidakhadiran tersebut tuh alasannya kenapa gitu.
1: Intinya kalau yang terdaftar ya Bu ya.
0: Jadi memang
1: di sebuah RT atau RW gitu ya.
0: Ya, jadi memang posyandu itu biasanya ada di setiap RW itu satu ya Pak ya. Tapi memang tergantung dengan jumlahnya warga. Ketika memang warganya itu banyak, biasanya dalam satu RW bisa lebih dari dua posyandu atau satu posyandu. Nah, itu terintegrasi juga kita kerjasama lintas sektor ya Pak ya. Balik lagi saya bilang, itu memang dengan kelurahan juga Pak. Jadi memang kan data kan semua adanya di kelurahan ya Pak
1: betul.
0: Jadi kita juga gak bisa mutusin. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah satu lagi, kader posyandu saat ini harus punya keterampilan 25 keterampilan dasar kader. Nah, karena kan memang sasarannya banyak nih, treatmentnya juga beda kan.
1: Betul.
0: Jadi kader posyandu yang ada itu minimal harus 5 orang dan punya 25 keterampilan kader. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Itu mungkin Pak perbedaan dari posyandu yang beberapa tahun lalu sampai dengan sekarang.
1: Tapi masyarakat menyambutnya seperti apa nih Bu?
0: Wah, senang sekali.
1: Kadang-kadang gini, mohon maaf ya, kadang-kadang kan kalau orang yang katakanlah Kalau seperti sekarang

0: pelayan-pelayan gitu, gampangnya padahal ya Bu ya. Mm-hmm. Tapi kan ada orang punya, wah kayaknya ribet deh gitu. Nah ini seperti apa nanti tanggapan daripada masyarakat?
1: Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau jadi masyarakat tuh gampang aja Pak. Masyarakat tuh tinggal dateng, kan memang kan dapat biasanya kita itu kalau di perumahan punya grup WA ya. Kalau misalnya di mana, di pemukiman biasanya juga tetap ada grup WA RT RW gitu ya. Nah itu makanya diinformasikan ada kegiatan posyandu ELP, ya kita tinggal datang aja tuh, bawa fotokopi KTP dan fotokopi KK, udah deh dilayanin, hanya seperti itu. Dan tidak sesuai domisili pun tidak apa-apa. Apa misalnya merantau gitu kan. Nah itu bisa tuh ke posyandu terdekat. Nanti sebagai tamu ya ibaratnya. Jadi didata sebagai tamu di pemukiman tersebut. Seperti itu.
0: Namanya juga terintegrasi ya Bu. Jadi kan tahu ya Bu ya dimana itu penduduk asli di situ atau juga pendatang.
1: Pendatang
0: juga diperbolehkan sekarang ya Bu ya.
1: Diperbolehkan
0: sekarang. Oke, baik. Diperbolehkan dengan catatan ya, dicatat ya misalkan oh ini Bapak si A ini berasal dari kota A gitu.
1: Betul, pastinya.
0: Gitu ya. Oke.
1: Kita ada datanya.
0: Segitu gampangnya ya pendengar terkait dengan pelayanan yang sekarang ini memang serba dimudahkan untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, mungkin Bapak. Ini asal cinta dari Presiden Prabowo ini memudahkan masyarakat gitu ya. Ceritanya begitu ya Bu ya.
1: Iya. Baik.
0: Dan kenapa pemerintah ini ingin sekali mendorong masyarakat ini pergi ke posyandu gitu Bu, atau datang ke posyandu?
1: Iya, jadi sebenarnya kan kami itu punya SPM ya Pak ya, standar pelayanan minimal, hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya. Ya, SPM 6 itu kalau nggak salah, mohon maaf jika saya agak sedikit terlupa ya. Itu diantaranya ada SPM tentang di dunia bidang kesehatan, kemudian di pendidikan, kemudian sosial, lalu ada kesejahteraan, dan juga ada ketertiban dan juga linmas, kemudian ada perumahan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita itu sebagai warga negara tuh wajib gitu ya, punya hak tersebut. Seperti misalnya ODGJ, itu seharusnya tuh segera ditangani. Tidak boleh ada lagi tuh ada di pinggir-pinggir jalan ya oleh pihak terkait. Nah, target itu, SPM itu kita upayakan nih dengan yang namanya program posyandu integrasi layanan primer. Fungsinya adalah mendekatkan layanan kesehatan ke hal yang paling dekat, yaitu di lingkungan sekitar sendiri. Jadi sebagai tangan panjang puskesmas. Jadi kan memang tenaga kesehatan biasanya ada di mana sih? Di puskesmas, di klinik. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah yang pertama screening penyakit. Jadi kita bisa melihat penyakit-penyakit yang kita derita lebih awal. Dengan apa sih? Memang ada layanan yang namanya di posyandu itu cek gula darah, kemudian cek asam urat, kemudian ada cek kolesterol ya, dan juga tekanan darah. Nah itu juga kan menjadi indikator tuh ketika memang ada yang tidak sesuai dengan batas normalnya. Seperti itu. Dan selain itu balik lagi ya, kita kan memang sedang gencar sekali nih dengan yang namanya stunting ya. Stunting itu gagal kembang, gagal tumbuh.
0: Tumbuhnya.
1: Kalau saya kayaknya tumbuh sekali Pak. Bahkan
0: sama Bu, tumbuhnya ke samping juga.
1: Iya. Okay. Iya. Nah itu adalah sebuah upaya strategi dari pemerintah. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya untuk usia produktif dan remaja, karena remaja sekarang juga kan banyak yang gula darahnya juga tinggi gitu ya. Nah, monitoring ibu balita, ibu hamil dan balita gitu, baik dari 0 hari bahkan dari kandungan tuh sudah dimonitoring itu. Si janin ini perkembangannya seperti apa, kemudian diberikan juga asam folat untuk ibu hamil gitu kan di posyandu itu, kemudian juga zat besi karena memang di sana ada bidan, perawat yang akan mendampingi. Jadi rasanya nyaman sekali sih kalau jadi masyarakat Indonesia ya.
0: Sekarang ibu ya.
1: Karena kesehatan tuh, dan satu lagi Pak yang paling penting, gratis, tidak dipungut biaya ya.
0: Ya. Oke. Ayo, biasanya banyak yang gratis itu kan banyak yang datang ya Bu ya.
1: Gratis.
0: Ya,
1: cuman sabar aja karena kan sehari banyak layanannya ya. Maksudnya betul, kadang nih teman-teman kader nih pinter Pak. Salah satu kader posyandu saya di Kuningan ya sebagai contohnya gitu, ada sebuah posyandu ILP, dia buka tuh dari pagi sampai sore Pak. Dia itu kalau pagi biasanya ibu hamil sama balita. Nanti sepulang sekolah sekitar jam 1 anak remaja dan anak sekolah. Jadi di sesuaikan dengan waktu-waktunya. Nah nanti menjelang asyar tuh biasanya usia produktif dan lansia. Nah jadi satu hari itu bisa mengcover semua pelayanan kesehatan untuk berbagai usia ya. Di lingkungan setempat seperti ya. Itu.
0: Jadi memang harus benar-benar apa ya, termanage dengan baik ya Bu ya, waktu pelayanannya gitu ya Bu ya. Agar semua masyarakatnya bisa dilayani dengan baik dan benar lah.
1: Iya, gitu ya. Karena memang harapannya itu ya Pak ya, menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan, hipertensi itu kalau bisa dinolkan ya, tapi kan gak mungkin gitu. Yeah, betul. Ada aja gitu ya, namanya gula darah, penyakit diabetes gitu kan, screeningnya kan dari gula darah. Ya. Dan juga lain-lainnya.
0: Baik, Ibu Nela, kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedawung yang sudah berkirim.
1: Halo Bu Sari.
0: Assalamualaikum Ibu Nelda.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ingin saya tanyakan sejak sejak kapan katanya Posyandu kini tidak hanya melayani balita dan ibu hamil tapi juga orang-orang sepuh, orang-orang lansia gitu. Katanya. Sejak kapan ya Bu? Saya juga kepengen balik lagi ke ini ke Posyandu. Berpuluhan tahun yang lalu anak-anak saya sekarang udah gede kan.
1: Masya Allah, senang banget ya.
0: Silakan Ibu, silakan
1: Ibu. Ini Bu Sari. Bu Sari adalah ibu kader sepertinya. Ibu kader,
0: silakan
1: ya. Iya, memang Posyandu adalah tempat yang sangat dekat dengan ibu ya, karena memang di situ kan untuk monitoring tumbuh kembang dan juga kehamilan biasanya untuk di masa lampau. Tapi untuk saat ini sebenarnya ini semua berawal dari instruksi keputusan Menteri Kesehatan ya, di hukum pelaksanaannya itu dasar hukumnya di HK.0107/MENKES/2015/2023. Jadi memang instruksinya itu dimulai di tahun 2023. Kemudian memang dalam perjalanannya ya Pak ya, karena memang kita dari konvensional gitu kan, dengan kalau Bapak mungkin saya juga ada penelitiannya di tahun 2025 gitu, melihat lapangan gitu ya. Itu luar biasa loh Pak Ibu Kader itu, yang isinya cuma 3 orang harus meng-cover pekerjaan sebanyak itu.
0: Betul.
1: Dan masyarakatnya banyak sekali. Jadi memang instruksinya dari tahun 2023, namun pelaksanaannya berangsur ya Pak ya, dari 2024 kemudian 2025 dan mungkin sekarang insya Allah sih sepertinya sudah ILP semua karena sudah pelatihan semua untuk para kadernya. Begitu.
0: Apakah ini juga nanti mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa nanti ibu-ibu kader ini kerjanya apa kalau ada golongannya nakes katanya gitu Bu. Nah ini juga ditanyakan oleh Pak Jai. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang ini apakah juga nanti tergantung oleh nakes yang ada di Posyandu katanya gitu Pak Jai. Pak Jai terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Jai ya. Jadi kalau nakes itu kan tenaga kesehatan ya Pak ya, berbeda dengan ibu kader Posyandu. Karena memang kalau tenaga kesehatan tentunya harus dibuktikan dengan ijazah, kompetensi, kemudian juga sudah mengikuti akademisi yang memang terwajib gitu, maksudnya resmi gitu kan. Namun untuk ibu kader itu hanya ibu-ibu rumah tangga yang tokoh masyarakat yang aktif, yang mau belajar, yang mau berlatih lebih dalam dan mau membantu lingkungannya untuk bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat, membantu sekitar, menjadi tangan panjang dari tenaga kesehatan. Karena kan tenaga kesehatan kita gak banyak Pak, makanya nakes itu sangat dibutuhkan. Karena tidak banyak, jadi dibantu loh oleh ibu-ibu kader hebat ibu-ibu ini. Oke, begitu. Betul.
0: Jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu tetap bisa berkiprah, bisa melayani masyarakat dengan baik ya, dan didampingi oleh para tenaga kesehatan.
1: Betul, supaya tidak ada kesalahan ya Pak ya.
0: Betul gitu. Baik, terima kasih Pak Jai dan juga Ibu Sari dari kirim di 081324951935 dan juga nanti silakan juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0231-849-3259 untuk kesempatan siang hari ini ya. Baik, dan kita masih membahas terkait dengan giat Keposyandu ILP dan ini sebagai langkah awal menuju Indonesia sehat. Seperti yang digadang-gadang oleh pemerintah kita bahwa Indonesia sehat, apalagi Indonesia emas di tahun 2045 ya Bu Nelda ya.
1: Betul.
0: Semoga saja ini bisa bisa tercapai dengan berkat kerja keras kita semua.
1: Betul.
0: Antara ibu-ibu kader juga, tenaga kesehatan dan kita masyarakat juga ikut berpartisipasi gitu ya Bu ya.
1: Betul Pak Pian.
0: Baik, dan ini ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu Nelda, saya Ibu Retno dari Perum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini terkait dengan Posyandu, memang Posyandu serba bisa ibu-ibu kadernya katanya dan punya banyak waktu ibaratnya, padahal di keluarga sendiri banyak sekali kesibukannya katanya gitu. Nah bagaimana Bu untuk kader-kader ini, apakah juga nanti bisa ditingkatkan kapasitasnya agar bisa melayani dan tidak menyamai tidak menyamai nakes tapi juga bisa lebih berpartisipasi lagi kepada masyarakat katanya gitu. Mm-hmm. Oh, ditingkatkan, di-upgrade lah kata kalau kata komuter gitu Bu ya. Seperti apa Ibu Nelda penjelasannya? Silakan Ibu.
1: Baik, dari terima kasih Ibu. Siapa tadi Pak?
0: Ibu Retno.
1: Ibu Retno. Halo Bu Retno ya. Hmm. Selamat siang. Jadi memang kadar ini nanti itu kita ada 3 tingkatan, Pak. Yeah. Jadi kadar posyandu yang ada itu harus menguasai 25 keterampilan kadar. Okay. Namun tetap pada kenyataannya kan kadar-kadar tersebut juga usianya sudah tidak terlalu produktif. Betul, ya, Pak. Betul, ya. Kadang ada usianya 50, 60 gitu, lansia juga gitu. Tapi ya kerennya adalah mereka masih optimis ya untuk bisa memberikan manfaat dan juga perubahan di lingkungannya. Nah, kemudian selama ini memang hasil dari pelatihan itu kita apresiasi dengan yang namanya sertifikat. Jadi sertifikat yang diberikan dari Puskesmas biasanya sebagai ada 3 tingkatan, Pak. Ada kader purwa, ada kader madya, dan juga ada kader sebentar. Purwa, madya, sama satunya lagi yang paling tinggi adalah kader yang paling tinggi ya, yang sudah menguasai 25 keterampilan kader. Untuk kader purwa itu biasanya seratanya itu mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menangani ibu hamil dan juga balita. Kemudian untuk kader madya itu bagi mereka yang sudah menguasai ibu hamil, kemudian balita dan juga remaja serta usia produktif. Nah, kalau yang paling atas nih itu nanti akan tersertifikasi sebagai kader yang sudah menangani seluruh atau mampu memiliki keterampilan 25 keterampilan kader untuk ibu hamil, kemudian balita, remaja, kemudian usia produktif serta lansia. Begitu Pak Pian.
0: Kita ada WA lagi. Apakah posyandu juga bisa mendeteksi penyakit-penyakit dini katanya gitu Bu? Nah,
1: iya,
0: dari siapa? Oh, dari Mas Rika, Mas Ria, Mas Ria di Kesunean. Silakan Bu, Mas Ria.
1: Jelas ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya Pak ya, memang untuk posyandu ELP ini juga ada layanan yang namanya tes cek darah. Jadi memang di sana kita bisa terscreening. Yang pertama adalah tekanan darah untuk men-screening penyakit hipertensi ya, termasuk penyakit tidak menular juga tuh ya yang sekarang banyak. Kemudian ada tes kolesterol juga bagi yang suka gorengan gitu ya, anak-anak remaja gitu. Kemudian ada tes asam urat juga. Jadi tentu bisa terscreening nih penyakit-penyakit diri. Dan harapannya jika kita mengetahui lebih dini, tentunya ada sebuah intervensi yang lebih awal gitu untuk bisa mencegah penyakit ini semakin kronis ataupun semakin lebih complicated lagi. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Rian. Nampaknya Mas Rian ini N-nya ketinggalan katanya.
1: Oh gitu.
0: Oke, Mas Rian, terima kasih sudah berkirim ya di 081324951935. Masih ada banyak waktu untuk pendengar untuk bisa bersama kami dalam dialog siang hari ini terkait Indonesia Sehat, Giat Keposyandu ILP. Nah, Bu Nelda, ini juga kan tadi masyarakat juga disebutkan bahwa tidak hanya ibu hamil atau tidak hanya anak-anak balita, tapi juga remaja juga sekarang sudah menjadi sasaran ya Bu ya?
1: Betul sekali.
0: Nah, ini kenapa Bu, remaja menjadi sasaran layanan kesehatan di ILP ini Bu?
1: Iya, jadi begini Pak, remaja itu merupakan ini apa ya, cikal bakal. Cikal bakal sebuah generasi nggak sih Pak? Karena yang terutama remaja putri ya, sampai remaja laki-laki juga menjadi cikal bakal kita ya, karena kan memang pembuahan terjadi karena dua belah pihak ya. Betul, Pak ya. Nah, memang dari remaja itu kesehatan itu harus diupayakan optimal karena apa? Karena yang bersangkutan akan mengalami yang namanya kehamilan. Kemudian setelah kehamilan, proses hamil yang begitu panjang dengan asupan dan informasi yang harus lebih dalam lagi terkait menjaga kehamilan supaya lebih aman gitu. Kemudian selanjutnya adalah dari yang remaja ini, yang tadinya remaja itu menjadi ibu-ibu yang nantinya akan mencetak generasi baru. Betul, gitu kan. Betul. Ya dari kalau ada bahasa tuh 1000 hari pertama kehidupan yang namanya balita tuh harus kita monitoring secara optimal. Karena apa? Karena di situ adalah perkembangan bayi itu sangat pesat. Semua itu setiap hari kayaknya namanya bayi itu belajar, Pak. Lebih-lebihin dewasa gitu. Jadi memang kenapa remaja itu menjadi fokus? Karena yaitu karena mereka adalah cikal bakal kehidupan yang selanjutnya. Dan lagi pula remaja ini kan pergaulannya luar biasa ya, Pak ya. Okay. Dari segi makanan nih, seneng banget nih makanan-makanan yang namanya junk food gitu kan. Atau enggak goreng-gorengan yang terlalu berlebihan. Atau yang lagi happening itu seblak, Pak. Duh, saya juga suka lagi kalau seblak mah. Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya, sesekali mungkin gak apa-apa. Tapi kalau untuk sering kayaknya kurang baik ya. Begitu, Pak.
0: Ini kalau berbicara mengenai masyarakat gitu, Bu, ya, benar, terkait dengan masyarakat kan pasti kan ada ya, ada yang seneng ke posyandu, ada yang juga. Menurut Ibu Nelda, sebatas laporan dari para kader ataupun dari para tenaga kesehatan yang ada di lingkungan posyandu, masih ada nggak sih, Bu, orang yang enggan ke posyandu gitu, Bu? Dan alasannya apa gitu, Bu?
1: Gitu. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Pak ya, kader posyandu tuh punya keterampilan nih, 25 itu. Keterampilan kader tadi terbagi menjadi 3 strata, yaitu kader purwa, madya. Nah, ini tuh mereka itu punya kompetensi masing-masing. Nah, mereka itu juga harus punya keahlian membujuk para masyarakat untuk mau datang. Tantangan juga memang masyarakat ini sudah dimudahkan, tapi kadang-kala juga suka tetap sulit gitu ya. Yaitu memang karena biasanya kesibukan, Pak. Ya, memang kita juga nggak bisa ya mengatur kesibukan orang gitu ya. Tapi memang sebenarnya untuk posyandu sendiri tuh untuk jadwalnya itu biasanya diikuti sesuai dengan habitat. Kebiasaan dari wilayah tersebut, misalnya ketika pemukimannya itu Senin sampai Jumat bekerja, nah mereka baru tuh buka tuh di hari Sabtu atau Minggu. Jadi memang keren banget gitu. Minggu sih nggak ada ya karena puskesnya tutup. Jadi Senin sampai Sabtu, biasanya di Sabtu tuh mereka mengadakan posyandu ILP. Begitu. Harapannya apa? Harapannya supaya mengenai semua sasaran dan semua bisa hadir. Itu sih, Pak. Dan ketika memang masyarakat itu tidak bisa hadir, ya biasanya dihubungi lewat WA atau lewat tegur sapa mungkin ya dalam pertemuan-pertemuan yang ada di lingkungan tersebut. Begitu.
0: Intinya peran kader posyandu ini memang sangat-sangat diperlukan.
1: Luar biasa. Ya.
0: Luar biasa
1: untuk, sekali.
0: Jadi untuk menyehatkan masyarakat di lingkungannya lah.
1: Betul.
0: Gitu, untuk mendeteksi dini.
1: Itulah. Ya, gitu ya. Ahli kesehatan masyarakat. Pejuang kesehatan, pahlawan kesehatan ya, yang mungkin sertifikasinya mungkin baru pelatihan ya saat ini.
0: Tapi tidak kalau partisipasinya ataupun juga
1: effortnya total gitu, sekali ya. Pak. Bahkan tuh ada yang namanya kader tuberkulosis. Kalau Bapak tahu ya, jadi kader-kader tuh ada kayak khususon praktisi. Maksudnya ya punya keahlian khusus gitu. Misalnya ada kader TB gitu untuk menemukan penderita TB di lingkungan tersebut. Karena kan memang TB itu penyakit menular ya, Pak ya. Jadi memang harus segera ditindaklanjut dan diketahui. Memang fungsi dari posyandu ILP yaitu menjaring orang-orang yang memang berpotensi punya penyakit lebih kronis ataupun lebih jauh lagi. Begitu.
0: Ini sekali lagi tentunya bagi masyarakat yang enggan ya, mulai saat ini ya harus bisa terus ke posyandu.
1: Kontrol sebulan sekali aja kok, enggak lama.
0: Sebulan sekali aja gitu. Bahwa putra-putri Anda ataupun juga orang tua yang sudah lansia ya, Bu ya.
1: Kalau Bapak lihat nih poster posyandu tuh kalau dulu tuh cuman ibu sama anak ya. Kalau sekarang nih poster keren banget juga nih kader posyandu ya. Kalau kirim WA itu dia bikin di Canva, itu tuh ada gambar bapaknya, ada gambar nenek-nenek, kakek-kakek, itu adalah sebuah bentuk ajakan gitu. Kalau yang datang tuh enggak cuman ibu dan anak gitu, tapi memang usia-usia produktif seperti ayahnya, kemudian juga mungkin orang tua, lansia dan sebagainya. Seperti itu.
0: Baik. Dan itu juga mungkin menjadi tantangan sendiri ya, kalau masyarakat yang enggan ke posyandu itu dikarenakan apa gitu ya. Dan ini menyebabkan tantangan sendiri dan
1: emang harus males aja kayaknya, Pak.
0: Ya.
1: Males antri. Karena emang antrinya panjang juga sih.
0: Tapi kan sudah dikasih manage waktu ya.
1: Udah. Dan kami punya nomor antrian ya, Pak. Jadi tetap tertib.
0: Dan ini sekali lagi tentunya. Nah, ini juga peran keluarga ini sangat penting ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, peran keluarga juga sangat penting untuk bisa mendukung terkait dengan kesehatan keluarga mereka sendiri gitu ya. Dan posyandu menjadi ada yang menanyakan juga, kenapa sih posyandu menjadi salah satu awal untuk Indonesia sehat katanya, untuk menuju Indonesia sehat ini, kenapa dari posyandu katanya?
1: Iya, baik, Tapian, terima kasih. Jadi memang kenapa awalnya dari posyandu? Yeah. Karena lewat posyandu ELP sebenarnya sih teman-teman bisa ke dokter ya, Bapak Ibu atau para pendengar bisa ke dokter. Tapi kan memang itu kalau ke dokter kita tuh kalau sakit nggak sih Pak? Kalau buat
0: identik ya.
1: Gitu kalau cek lab gitu ya ada, tapi mungkin nggak begitu banyak. Yeah. Nah, mungkin kan itu terkait biaya, jarak gitu kan, menjadi seseorang itu sadar akan kebutuhan pengecekan kesehatannya gitu lah kan. Nah, kemudian pemerintah ini dengan baik hatinya gitu kan mendekatkan posyandu itu sebagai tangan panjang dari tenaga kesehatan untuk bisa melayani kita masyarakat untuk men-screening penyakit. Nah, kenapa kalau misalnya kita sehat itu tentunya tidak ditemukan screening penyakit yang berpotensi untuk lebih lanjut gitu kan. Dalam arti kayak ya kalau kita normal ya tensinya tentu monitoringnya adalah tekanan darah yang normal, kemudian gula darah yang masih dalam skala batas wajar. Tapi ketika memang sudah terindikasi gitu, ada misalnya gula darahnya 150 atau 190 gitu kan, itu kan sudah warning ya. Oh, berarti dari saya datang ke ELP, gula darah saya segitu, oh saya tuh berarti harus merubah pola hidup ya. Nanti kan juga ada penyuluhan tuh dari para kader, ibu, makannya jangan yang manis-manis dulu ya, kita turunkan dulu gulanya gitu, kita imbangi berasnya dengan beras merah dan sebagainya, seperti itu.
0: Intinya Pak juga posyandu juga sekali lagi bisa mendeteksi ataupun juga bisa memberikan warning tersendiri ya.
1: Betul, sebagai apa ya, pengingat awal mungkin ya. Okay. Pengingat awal okay, gitu yang tersedia di masyarakat.
0: Peringatan dini lah ya,
1: peringatan
0: ya.
1: Dini
0: bagi masyarakat terkait dengan apa yang dirasa oleh masyarakat tuh supaya bisa ketahuan gitu.
1: Betul.
0: Jangan sampai masyarakat dianggapnya sehat tapi nggak taunya gitu ya Bu, darah tingginya, darahnya tinggi, kemudian kolesterolnya juga tinggi dan lain sebagainya.
1: Nah itu kan kalau misalnya kita taunya lambat tuh kan jadi penanganannya juga cukup lebih serius ya Pak ya. Nah kalau mungkin taunya masih dalam batas wajar, misalnya gulanya masih 150 kan gak jauh dari 120, oh berarti gaya hidup saya ini dirubah nih gitu kan, saya kurang-kurangin yang begitu-gitu, nanti kan bulan depan lagi kita cek lagi nih gula darahnya sudah normal. Nah kan alhamdulillah seperti itu Pak.
0: Sasaran sudah, kemudian tujuannya sudah dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari pemerintah sekarang ini seperti apa? Bentuk dari apresiasi dari pemerintah terkait dengan posyandu ataupun juga semuanya yang ada di posyandu seperti apa Bu sekarang ini pemerintah Bu?
1: Iya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah sih pemerintah juga cukup aware ya terhadap posyandu gitu ya. Pelaksanaan juga berjalan dengan sangat lancar setiap bulannya, ditemani oleh nakes-nakes puskes dan bekerja sama juga dengan kelurahan atau desa ya Pak ya. Jadi memang tergantung, kalau wilayahnya di kota ya biasanya kerjasamanya dengan kelurahan, tapi kalau memang di desa atau pedesaan biasanya berkoordinasi dengan kepala desa ya. Nah, kita sama-sama gitu memberikan ruang untuk para kader melaksanakan posyandu LP. Cuman mungkin posyandu LP itu memang seharusnya dan enggak seharusnya sih seyogianya ya. Seyogianya sih menggunakan fasum ya, fasum yang memang untuk bangunan yang memang untuk posyandu LP gitu. Karena kan mengingat antriannya itu kan banyak ya Pak ya. Tapi di lapangan di tahun lalu gitu saya berkunjung ke beberapa posyandu, hampir di 30-40 posyandu apa ya. Itu posyandunya memang kebanyakan masih di
0: rumah-rumah.
1: Iya, betul. Masih menumpang nih di rumah Pak RW-nya atau di Pak RT-nya atau mungkin di teras masjid gitu ya gitu. Kan rasanya untuk nunggu ibu untuk ibu hamil menunggu apalagi bawa bayi baru lahir tuh kurang representatif ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, hal ini sih yang mungkin perlu diperhatikan ya. Tapi memang seiring jalannya waktu kita juga enggak bisa mengubah itu secara cepat. Apalagi mungkin kaitannya dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan jatuhnya kan ya balik lagi tuh ke kemampuan masing-masing. Dalam arti lingkungan posyandunya masing-masing gitu. Misalnya posyandu apa gitu, kalau ada tanah wakaf itu biasanya dibangun dengan dana desa atau dana warga gitu-gitu bersamaan. Jadi tergantung masyarakatnya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali lagi untuk masyarakat.
0: Oke.
1: Begitu Bapak.
0: Baik, kita satu ini juga pendengar juga silakan masih ada banyak waktu untuk bisa bergabung bersama kami. Dan ini kita masih bahas terkait dengan posyandu ELP yang ternyata memang terintegrasi secara baik dan benar untuk semua masyarakat. Nah, Bu, ini juga kan tadi beberapa waktu lalu kan dalam tanda kutip ya, Bu, kita masih berperang dengan stunting katanya. sebatas mana stunting ini bisa di dalam tanda kutip dideteksi dini kemudian diperangi oleh kader-kader yang ada di posyandu nih Bu, di lingkungan kita. Nah, seperti apa tanggapan Ibu terkait dengan stunting seperti apa saat ini Bu?
1: Baik, terima kasih Pak Pian. Jadi memang stunting ini memang serius sekali ya Pak ya. Balik lagi tadi kan kesiapan remaja yang akan hamil ini harus diupayakan kesehatan reproduksinya. Karena apa? Karena mereka itu harus makan makanan sehat, makan makanan yang bergizi gitu. Karena apa? Karena mereka akan hamil ya, hamil memulai kehidupan baru, calon bayi ya. Dan itu harus di screening. Nah, dipantau nih sama tenaga kesehatan. Nah, stunting ini kenapa penting banget kita, karena memang kalau bayi lahir dengan berat badan rendah gitu kan, itu akan menjadi sayang sekali gitu, dia akan terlambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan bayi-bayi yang normal gitu. Nah, itu kenapa menjadi, jadi gini, kalau misalnya kita salah itu bisa diperbaiki, tapi kalau gagal tumbuh, gagal berkembang, bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Tapi kan yang sudah lewat ya tetap lewat, tapi masih bisa diteruskan dengan lebih baik. Jadi kenapa pencegahan itu penting dari remaja, kemudian ibu hamil, kemudian ibu menyusui, karena supaya asupan si bayi, si calon baru kehidupan ini juga optimal gizinya, dan dia bisa tumbuh secara normal sesuai dengan bulan usianya. Begitu Pak Pian.
0: Baik. Ibu Nur Cahya dari Beber, terima kasih Ibu Nur Cahya yang sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum Bu Nilda, saya Ibu dari Beber katanya. Terima kasih Bu Nur Cahya dari Beber yang sudah berkirim WA. Ini mau menanyakan terkait dengan posyandu. Posyandu itu kan seperti Ibu katakan tadi, banyak yang menumpang di rumah-rumah warga ataupun lainnya kan gitu. Tapi kita senang-senang saja Bu ditumpangin. Saya juga, rumah saya juga sering ditumpangi oleh ibu-ibu kader di posyandu katanya gitu. Yang ingin saya tanyakan Bu, ini sepertinya kita juga kepengen mempunyai impian Bu, ada dalam bentuk apresiasi dan lain sebagainya daripada pemerintah ataupun daripada dinas kesehatan setempat katanya. Apa nih Bu yang bisa disampaikan untuk dinas kesehatan setempat ataupun pemerintah daerah setempat katanya, bagi para kader posyandu yang sudah berjibaku, sudah berkorban terkait dengan tadi ya mungkin ya Bu ya, tenaga ataupun jauh pikirannya, ada nggak layanan ataupun penghargaan yang katanya gitu Bu? Silakan, penghargaan apa Bu? Silakan.
1: Baik, Ibu, terima kasih Bu Nur Cahya di Beber ya. Selamat siang. Jadi begini Pak Pian, memang ya tenaga kader posyandu ini secara SK-nya tuh sukarela ya, sukarela. Tapi memang dengan kegiatan yang luar biasa, apresiasinya sih boleh dikatakan memang sampai hari ini sih masih belum optimal ya, atau belum maksimal. Tapi memang ya ada sedikit biasanya dari warga juga memberikan gitu ya untuk apresiasi terhadap para kader. Cuman kalau untuk pemerintah, saya tuh sebenarnya pengen sekali mewakili suara para kader. Kebetulan saya juga mantan kader posyandu ya Pak ya. Rasanya dengan kami yang sudah sibuk sebagai seorang ibu di rumah dengan segala kegiatannya, dan mau keluar untuk peduli lingkungan sekitar, mengajak masyarakat gitu ya, yang dengan segala karakternya gitu, rasanya sih memang sampai saat ini alhamdulillah gitu ya, apresiasinya adalah terima kasih dan sertifikat itu mungkin. Tapi penghargaannya berupa sertifikat ya. Tapi ya mungkin ke depan harapannya pemerintah bisa lebih peduli, terutama memang kalau kader posyandu itu di bawah ini ya Pak ya, kelurahan ya Pak ya, bukan dinas kesehatan. Tapi kalau kegiatan posyandunya memang di bawah dinas kesehatan. Jadi memang kita itu berkolaborasi lintas sektor itu saya bilang. Jadi harapannya ada sedikit sesuatu SK keputusan yang bisa menetapkan insentif tertentu untuk para kader posyandu yang sudah meluangkan waktunya. Dan apalagi jadwal buka posyandu tuh sekarang tuh gak cuman kayak dulu di hari H, tapi juga di sebelum waktu posyandu, yaitu pendataan, kemudian ada kesiapan membuat makanan tambahan untuk para masyarakat yang datang gitu ya. Kemudian jelas di hari pelayanan posyandu dengan banyaknya sasaran gitu, yang tentunya gak cuma di satu waktu, bisa pagi sampai sore. Kemudian mungkin dilanjutkan juga kunjungan untuk setiap masyarakat yang mungkin perlu ditindaklanjut dan juga ada berhalangan hadir, nah itu juga harus dikunjungi. Gitu sih Pak, jadi harapannya memang saya sangat menyuarakan sekali suara para kader yang memang sudah sangat baik ini untuk bisa lebih diperjuangkan.
0: Oke, intinya masih banyak ya Bu ya, sebenarnya keinginan-keinginan daripada dalam tanda kutip seperti suara Ibu tadi, kader Poseidon ini juga menginginkan ini pengen
1: ya, setidaknya banyak. Pertama mungkin fasilitas dan prasarana, kemudian mungkin ya ada sedikit insentif yang memang ditetapkan, karena kan selama ini kan belum jelas. Jadi harapannya sih itu ada ya, karena memang agak sedikit berbeda Pak gitu. Ketika memang kita kerja gitu kan ya senang sih memang membantu sukarela, tapi kan ada fasenya di mana para kader juga punya kesibukan yang lebih yang kadang menjadi prioritas lain gitu. Jadi akhirnya ya posyandunya, aduh, bahkan ada posyandu tuh yang kayak hampir nggak ada gitu tuh Pak, karena semangatnya di nggak hidup gitu, karena ya memang SDM-nya juga posyandu itu kebetulan lansia gitu kan, karena saya sedih sekali gitu ya.
0: Kan pasti banyak ya Bu ya. Saya juga ya, seperti saya di RW saya juga posyandunya lansia loh Bu.
1: Oh gitu ya, maksudnya hebat banget ya Pak ya.
0: Sampai ada tuh Ibu, ya Ibu udah lansia bener gitu ya maksudnya. Nah ini juga seperti apa, ini kedepannya apakah ada pengkaderan atau seperti apa Ibu?
1: Sebaiknya ada ada kaderisasi ya Pak ya, perpindahan tongkat estafet gitu.
0: Itu ya.
1: Jadi jangan yang sepuh-sepuh gitu kan, apalagi kita ada pencatatan dan pelaporan. Tentunya itu kan menggunakan
0: sekarang kita integrasi bukan hanya pulpen yang berbicara ya Bu ya.
1: Betul, gitu kami ya. Juga menggunakan beberapa Microsoft gitu ya.
0: Iya, gitu.
1: Untuk bisa melakukan pelaporan. Jadi kader tuh dituntut terampil itu. Jadi ya makanya harapannya sih dalam satu posyandu itu kadernya tidak hanya di usia yang lanjut ya, tapi juga dibarengi dengan divariasikan dengan usia yang Gen Z mungkin atau milenial yang mungkin secara pengetahuan dan kemauan belajar bisa lebih optimal begitu.
0: Terus juga kita melakukannya di hari Sabtu ya Bu ya.
1: Iya, rata-rata sih Pak, tapi ada juga yang hari kerja sih.
0: Hari kerja Senin juga ada kan gitu. Tapi kebanyakan kalau yang saya tahu di RW sekitar ya 2 RW lah yang seperti itu Sabtu. Karena Sabtu kemudian buka pelayanan tersebut ya itu di rumahnya sang kader itu. Padahal ada baper kam pelayan.
1: Oh gitu. Ya, ada baper kam, tapi baper mungkin kam. Kurang representatif ya Pak ya buat
0: mungkin
1: nunggu.
0: Juga kayaknya gitu. Tapi kan orang lebih kenalnya, oh iya kalau ini berarti di rumahnya Ibu Hajah ini begitu. Gitu.
1: Jadi memang kebiasaan.
0: Kan.
1: Alangkah baiknya enggak sih Pak kalau misalnya ada dibangunkan sebuah gedung untuk bisa memfasilitasi.
0: Ya. Oke, okay. Nanti kita nanti itu apa keinginan Ibu di sesi terakhir ya Bu ya. Tapi kita masih ada beberapa menit ke depan, masih sekitar 7 menitan lagi. Dan seperti apa Bu langkah ke depannya nih supaya langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari untuk mendukung integrasi layanan daripada primer posyandu ini Bu. Apa nih Bu yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
1: Langkah ke depannya masyarakat, ayo sama-sama kita manfaatkan fasilitas yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kesehatan yang utama itu kan adalah kesehatan diri ya. Kita tidak akan pernah bisa produktif. Kita tidak akan pernah bisa mandiri ketika memang kita kondisinya sakit gitu. Jadi kita cegah itu dengan rajin giat datang ke posyandu ILP untuk bisa men-screening kesehatan para pendengar, baik itu usianya masih remaja, kemudian usia produktif, apalagi lansia. Kalau ibu hamil sama anak balita mah pasti udah rajin. Mas sih
0: rajin, iyalah gitu ya.
1: Betul, karena kan memang di posyandu sendiri juga kan ada pemberian imunisasi ya Pak ya. Jadi alhamdulillah memang keren juga nih posyandu kita nih Pak ya. Selain imunisasi yang wajib ya kayak seperti DPT, hepatitis, BCG, campak gitu. Kami juga ada 2 imunisasi baru namanya PCV dan rotavirus. Nah, itu tuh waktu anak saya lahir gitu ya. Itu di posyandu tuh belum ada, Pak. Belum disediakan. Jadi saya harus ke dokter spesialis untuk bisa memfasilitasi anak saya imunisasi tersebut karena itu PCV itu untuk paru ya. Pencegahan penyakit paru. Kemudian untuk rotavirus yaitu pencegahan untuk diare berat. Jadi saat ini untuk posyandu ILP itu sudah menyediakan secara gratis, masya Allah banget gitu loh, mengcover
0: ya.
1: Sekali pengeluaran kita sebagai ibu-ibu gitu kan.
0: Paham loh Bu ya.
1: Gitu, jadi sebenarnya pemerintah udah bagus ya memberikan fasilitas tersebut, cuman mungkin belum disempurnakan, ya, tapi kan ya, namanya proses, Pak. Ya. Ini aja baru dicetuskannya 2023 ya, tentunya nggak mudah ya. Apalagi juga kan target kita 2045 ya. Jadi ya, kan masih agak panjang ya. Semoga kedepannya jauh bisa lebih maksimal. Ya, gitu.
0: Utamanya kita promosi seperti ini, Bu ya.
1: Iya, karena kan supaya tahu. Supaya tahu. Karena gitu, orang-orang tuh masih pada taunya, oh Posyandu, oh Posyandu buat ibu hamil ya. Oh gitu, Posyandu buat ya, anak-anak bayi ya. Saya tuh nggak perlu. Oh enggak. Ya. Sekarang sudah ke semuanya.
0: Intinya semuanya siapa aja
1: bisa datang.
0: Yang ingin hidup sehat ataupun boleh, ingin terdeteksi kesehatannya, boleh gitu ya ke Posyandu.
1: Betul
0: ya,
1: sekali Pak Pian.
0: Oke, baik. Hampir 50 menit kita sudah.
1: Oh gitu, ya, gak terasa ya, terasa Pak.
0: Nah, kedepannya nih Bu, masyarakat kan pengen tahu juga nih, investasi kesehatan ini sebenarnya tuh investasi yang harus dan mutlak kita lakukan ya Bu ya. Dan dalam tertib kalau perbandingannya nih, kalau saya gitu pendengar, kalau misalkan tadi yang diungkapkan Ibu Nelda ini bahwa kebersihan itu lebih murah sebenarnya ataupun gratis malah ya. Gratis malah. Ayo kita, kenapa kita tidak
1: bergerak
0: invest kesehatan kita di Posyandu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini mengecek segala sesuatunya dan ketika lainnya. Tapi ada yang menanyakan Pak, juga Posyandu juga menyediakan obat seperti lain puskesmas katanya. Nah, seperti apa Bu?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang Posyandu ini kan fokusnya adalah pada monitoring dan screening ya Pak ya. Maksudnya hanya pemantauan gitu untuk indikasi bahwa ini terindikasi misalnya obesitas kah atau hipertensi kah atau diabetes kah gitu. Namun untuk pengobatan, jadi kan memang kalau itu masuknya ke pengobatan ya, kalau pemberian obat ya, itu larinya memang ke pusat kesehatan masyarakat yaitu puskesmas. Jadi memang harus diarahkan ke puskesmas untuk pengobatan. Jadi memang di Posyandu tidak ada pemberian obat. Paling mungkin itu adalah pemberian vitamin. Vitamin untuk remaja, penambah darah biasanya. Kalau untuk lansia, untuk bayi itu biasanya ada vitamin A gitu kan, dan juga obat cacing ya, mungkin familiar sekali. Selain ada imunisasi, kemudian untuk ibu hamil yaitu biasa pemberian asam folat, kemudian zat besi atau kalsium untuk bisa menjaga kehamilannya supaya kehamilannya tetap aman.
0: Baik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah sesi penutup kita. Kemudian Ibu Nelda juga mengungkapkan keinginan-keinginannya. Harus semoga saja bisa dijembatin oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Sekali lagi Bu, apa yang ingin Ibu ungkapkan terkait dengan keinginan-keinginan dalam tanda kutip juga suara-suara dari ibu-ibu kader Posyandu ataupun kader Posyandu gitu Bu. Nah, seperti apa Bu, silakan.
1: Iya, baik Pak Pian. Jadi sekali lagi mungkin ya, kami kader Posyandu gitu sangat sekali berharap pemerintah memiliki perhatian yang khusus gitu. Selain mungkin ada program MBG dan itu juga program MBG juga para kader juga Pak yang membagikan gitu kan. Masya Allah juga, jadi programnya tuh banyak sekali. Selain Posyandu LP, kader juga harus ke program MBG. Nah, harapannya sih memang ada perhatian khusus untuk kami karena memang banyak sekali yang kami tinggalkan ketika memang kita mengemban tanggung jawab itu. Memang sih tidak dipaksa, tapi kan memang bentuk sukarela itu layaknya diapresiasi ya. Betul. Untuk bisa lebih meningkatkan motivasi, kemudian kemauan belajar. Iya, karena memang kalau kadernya mau belajar banyak, otomatis informasi yang diberikan kepada masyarakat pun juga lebih komplit gitu, lebih banyak, lebih informatif. Karena memang kader juga dilatih untuk bisa berkomunikasi efektif gitu. Karena banyak sekali masyarakat itu kan latar belakangnya beragam ya Pak ya. Betul. Tidak hanya pendidikan yang tinggi, tapi juga mungkin pendidikan yang mungkin masih belum tinggi. Baik. Seperti itu
0: ya. Tadi sudah, sekarang ke pendengarnya seperti apa?
1: Ke pendengarnya
0: Ibu? Nah, ajakan Ibu untuk para pendengar ataupun baik, para masyarakat agar semakin aktif ke Posyandu dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.
1: Betul
0: lagi.
1: Betul sekali. Silakan, kepada para pendengar RRI 1 ya,
0: Pro 1.
1: Kepada para pendengar RRI Pro 1, terima kasih sudah mendengarkan 1 jam saya bersama Pak Pian. Tapi satu pesan saya, sadari kesehatan lebih dini. Banyak sekali gejala-gejala kesehatan yang kadang kita tidak sadari karena aktivitas ya, kita lewatkan begitu saja. Jadi tetap untuk memudahkan para pendengar mengecek kesehatan, datanglah ke Posyandu Integrasi Layanan Primer sebagai wujud untuk menjadi sehat, untuk menjadi lebih produktif, dan tentu bisa berpartisipasi aktif dalam program yang sudah pemerintah berikan. Jadi manfaatkan, jangan lewatkan gitu ya. Memang kita capek gitu kan, Senin sampai Jumat bekerja gitu misalnya, atau saya nggak ada waktu, tapi saya rasa bisa saja sih jika mau gitu. Okay. Jadi manfaatkan dan optimalkan pelayanan yang sudah didekatkan kepada masyarakat untuk bisa menyehatkan para pendengar semua.
0: Oke, baik. Luar biasa siang hari ini Ibu Nelda sudah memberikan berbagai informasinya, edukasinya kepada masyarakat, dan juga spiritnya kepada masyarakat agar semuanya ini bisa terlaksana dengan baik, terutama kesehatan masyarakat Ibu ya.
1: Betul, sehat kesehatan individunya,
0: individunya
1: Pak.
0: Individunya gitu, dan semua masyarakat Indonesia agar sehat semuanya, dan diawali dengan Posyandu. Begitu Ibu ya.
1: Baik.
0: Posyandu.
1: Betul,
0: baik,
1: Bapak.
0: Ibu Nelda Rio Rosita Hasibuan SKM MKM, dosen Universitas Bakti Husada Indonesia, Satu Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama Pak Pian, terima kasih juga sudah menemani saya. Okay. Seru sekali ya bincang sama Pak Pian, rasanya tuh 60 menit kayak 3 menit deh.
0: Kasih. Baik, sekali terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu.
1: Bapak izin boleh?
0: Siap.
1: Baik. Saya mau sedikit promosi.
0: Boleh, silakan.
1: Boleh ya Pak ya.
0: Lanjutkan Ibu.
1: Betul, para silakan. Pendengar RRI Pro 1, izin saya sedikit mempromosikan atau mensosialisasikan kampus UBHI Ciremai ya Pak ya. Kampus kami beralamat di Jalan Pangeran Derajat nomor 40A. Jadi saat ini kampus kami sedang melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru Pak. Alhamdulillah sih untuk program studi kami sudah terakreditasi unggul. Dan unggulnya 5 tahun ya Pak ya. Bukan yang cuma 2 tahun atau 3 tahun. Kami sudah 5 tahun dan untuk S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse sudah unggul. Kemudian untuk akreditasi S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan baik sekali. Jadi kami tunggu untuk para pendengar RRI Pro 1 untuk bisa mampir ke Jalan Pangeran Derajat nomor 40A untuk tanya-tanya kampus impian terdekat dan terstrategis serta terakreditasi. Baik, terima kasih Pak Pian.
0: Terima kasih Bu Nelda, dan juga sebelum kita akhiri, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube. Saya bacakan ya Bu ya. Pak ini ada @angga_pt. Keren Bu Nelda, dosen favorit. Masya Allah, pantas ini ngobrolnya.
1: Halo,
0: enak juga ya
1: Pak Angga.
0: Dan juga Ibu @nurulhidayah. Semangat Bu Nelda. Dan juga Yola Yolanda, semangat Ibu Nel, cantik katanya. Beneran Ibu, saya
1: enggak kayak
0: saya
1: kayak kaya
0: warna main Ibu ya. Baik, dan juga Kusma Sub Ciremai, semangat Ibu Nelda katanya gitu.
1: Terima kasih.
0: Dan pemaparannya sangat komprehensif, respect. Terima kasih.
1: Hatur nuhun semuanya.
0: Baik, terima kasih Bu Nelda sekali lagi, dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Indonesia Sehat bersama narasumber kami yang wow, nampaknya siang hari ini adalah siang yang menyenangkan. Ketemu dengan Ibu Nelda Rosita Hasibuan SKM MKM, dosen UBI S1 Kesehatan Masyarakat. Terima kasih sekali lagi Ibu Nelda.
1: Terima kasih Pak Pian.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Sama-sama Pak Pian juga ya. Jangan lupa cek kesehatan.
0: Siap.
1: Di Posyandu ELP.
0: Oke, baik. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Indonesia Sehat. Kami akhiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian di Demi Kaulara ke tempat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan

Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus

0: harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan segera bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan bersama Anda untuk menyimak tentunya khotbah dan sholat Jumat di Masjid Universitas Gunung Jati Cirebon yang saat lagi akan kami hadirkan. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu bernuansakan Islami hingga nanti kami akan bersama rekan-rekan siaran luar yang akan menghadirkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Universitas Gunung Jati Cirebon.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, pendengar, kami akan segera bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan dan tentunya menyiarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat yang kami siarkan dari

قيل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضري جماعة جمعة yang dirahmati Allah. Sebelum dilaksanakan yang telah Jumat pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada sama Dewan Kemakmuran Masjid Nurul ini. Yang pertama di antaranya, kepada para jamaah yang masih beraktivitas di luar ataupun jamaah yang masih berada di luar masjid, kami mohon untuk segera memasuki masjid dan merapatkan barisan yang masih kosong di depan. Karena salat Jumat siang hari ini bertepatan pada pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah menyalurkan sebagian hartanya melalui Masjid Nurul ini. Semoga harta yang disebutkan menjadi amal baik yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan kepada para jemaah yang sedang sakit ataupun anggota keluarganya, semoga segera diangkat penyakitnya dan kembali ke Allah Afiyah ala hadirnya wa kulunya bin Surihah Al-Fatihah. Sekali lagi, dimohon untuk menonaktifkan komunikasi sementara waktu demi kenyamanan ibadah kita bersama. Adapun petugas umat yang berdiri lagi sebagai imam dan khatib, yaitu Al-Ustaz Aziz Rahman LC, dan untuk adzan muadzin yaitu Ustaz Masuri dan Murati Johan Yusuf. Dengan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، رأى سيدنا صلاة الجمعة yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan khatib di kesempatan yang berbahagia ini berwasiat untuk diri khatib pribadi, berwasiat pula kepada para hadirin pada umumnya, sebagaimana wasiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah tetapkan kepada kita semua, wasiat agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, dan begitu pula kami wasiatkan kepada kalian, an tattaqullah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan kita berusaha menjalankan segala perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada kita semua dengan ilmu dan petunjuk darinya, berharap untuk mendapatkan pahala darinya. Bertakwa dengan kita menghindarkan diri-diri kita dari berbagai macam larangan, dosa dan kemaksiatan di atas ilmu dan petunjuk darinya, yang kita khawatir ketika kita terjerumus di dalamnya kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia, terlebih lagi nanti kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semua, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, sungguh telah beruntung orang yang diberikan rezeki berupa kecukupan, dan sungguh telah beruntung orang yang diberikan rasa qanaah di dalam hatinya atas apa yang Allah anugerahkan. Hadirin sekalian, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua, mengarahkan kepada kita semua kepada tanda-tanda keberuntungan. Rasulullah mengawali hadis beliau dengan kalimat qad aflaha, sungguh telah beruntung
Maka sekiranya di antara kita mengharapkan keberuntungan dunia dan akhirat, hendaknya kita memperhatikan kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man aslama. Yang pertama, sungguh telah beruntung orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang yang diberikan cahaya iman dan Islam. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya nikmat yang terbesar. Islam maknanya adalah al-istislamu lillah wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam maknanya adalah seseorang berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, serta berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan jenis-jenis. Maka kenikmatan iman dan Islam tidaklah akan bisa ditukar dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lain. Seseorang yang memiliki harta benda yang begitu banyaknya, ketika maut datang menjemput, ketika wafat datang menghampiri, maka dia akan tinggalkan harta dan dunia yang dia punya. Tapi iman dan Islam ketika maut datang menghampiri akan menjadi penyelamat dia nanti di negeri akhirat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita semua senantiasa mensyukuri kenikmatan ini, nikmat iman dan Islam yang setiap hari di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Kita baca raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kita baca setiap hari para hadirin, raditu billahi robba, aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhanku, wa bil islam dina, aku ridho ya Allah Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Ini yang kita baca setiap hari sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan iman dan Islam yang Allah karuniakan. Lalu kemudian hadirin yang berbahagia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa di antara tanda keberuntungan yang berikutnya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Sungguh beruntung orang yang memeluk ajaran agama Islam, lalu kemudian dia diberikan rezeki yang kafaf. Kafaf ma yakfil hajah, artinya adalah segala sesuatu yang mencukupi kebutuhan, tidak kurang, sehingga menjadikan orang meminta-minta, tidak pula berlebihan. Yang terkadang ketika seseorang memiliki harta yang berlebihan, justru pada akhirnya akan menjadikan dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru akan menjadikan dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kekayaan, lalu ternyata dia tidak mampu melewati ujian tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah doa. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rizki bagi keluarganya Muhammad ini berupa qut, berupa makanan pokok. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, berikanlah rizki untuk keluarganya Muhammad kafafa, rizki yang cukup. Hanya saja para hadirin, jangan dipahami bahwasanya hadis-hadis dan ayat-ayat seperti ini melarang seorang muslim untuk menjadi kaya. Tidak akan menjadi kaya dengan syarat dia memperhatikan batasan halal dan haramnya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu menjadi kaya, liman ittaqa, asalkan ia bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dia akan memperhatikan halal dan haramnya. Karena orang yang bertakwa, dia akan menjadikan halal dan haramnya sebagai parameter, sebagai batasan.
halal dan haram, dari mana ia dapatkan halal dan haram, untuk apa ia belanjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

salah satu di antara sifat-sifat mulia yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Qanaah merupakan salah satu di antara upaya manusia untuk bisa menghilangkan ketamakan di dalam hati. Sesungguhnya manusia, setiap di antara manusia ada potensi dia memiliki ketamakan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab." Sekiranya seorang anak manusia memiliki satu lembah emas. Satu lembah isinya emas semua dimiliki oleh seorang hamba, maka ahabba an yakuna lahu wadiyan. Maka hatinya akan berharap untuk bisa mendapatkan dua lembah. Begitu pula seterusnya. Ketika ia memiliki dua lembah emas, hatinya akan mendorong dia untuk bisa mendapatkan lembah yang ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, dan seterusnya. Walam yamla'afahu illa turab. Dan tidaklah perasaan ini akan berhenti kecuali ketika mulutnya sudah disumpah dengan tanah. Wa yatuballahu ala man ta'ab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang-orang yang bertaubat kembali kepada-Nya. Maka sifat qanaah adalah sifat yang ketika kita latih akan bisa menghilangkan sifat tamak dan rakus yang ada pada diri-diri kita. Maka ma'asyal muslimin, jamaah yang berbahagia, sifat qanaah perlu untuk dilatih. Dan di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita bisa belajar untuk bersikap qanaah adalah supaya dalam permasalahan dunia kita tidak melihat kepada orang-orang yang ada di atas kita. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Dalam perkara dunia kita lihat di luar sana, ada banyak orang yang mungkin untuk mencari makan saja sulit luar biasa. Untuk makan sehari-hari sulit luar biasa. Makan 3 kali sehari mungkin dia tidak mampu. Maka lihat kepada orang-orang yang seperti itu. Bandingkan dengan kehidupan kita yang mungkin kita masih bisa sarapan makan siang dan makan malam. Atau bahkan mungkin nambah dari apa yang kita makan. Walatangduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Kita hidup di zaman ketika banyak orang dengan video-videonya, reels-reelsnya di media sosial, flexing sana, flexing sini. Hindari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallah." Yang demikian itu supaya kita tidak meremehkan kenikmatan yang Allah telah kasihkan kepada kita. Seringkali karena kita melihat yang di atas, kita merasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan yang kecil. Kita meremehkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Padahal itu adalah kenikmatan yang besar jika dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang keadaannya jauh-jauh di bawah kita semua. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat, masihkah diri kita ini menjadi orang-orang yang mengeluh dengan keadaan diri-diri kita? Sementara kita masih bisa bangun dalam keadaan beriman, bangun dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan memiliki makanan yang cukup untuk hari tersebut. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang dia pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, "Mu'afan fi jasadihi," dia sehat badannya, "Indahu kutu yaumihi," dia punya makanan untuk hari tersebut, "Maka annama hizat lahu dunia," maka seolah-olah dia mendapatkan dunia. Hadirin yang berbahagia, maka tanda-tanda keberuntungan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, maukah kita untuk mengikuti petunjuk dan jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada kita semua, dan kita berharap agar kita semua bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا

di muat dari diluruskan di rumah. Sop yang masih kosong kenakan diisi terlebih dahulu, lurus dan rapatkan barisan termasuk. Tapi musuhku takum asalamualaikumullah. Allahu akbar.

من خمیدم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ziki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

akan terus menyimak ragam Cirebon siang hingga pendengar hingga nanti pukul 15. Saya temani Anda dan bersama rekan pengarah teknik Lela Nurina pendengar. Pada pukul 13 nanti pendengar, Anda akan bersama kami dalam berita daerah siang dan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati, bisa Anda request, bisa Anda kirim salam untuk orang-orang yang mendengarkan siaran Pro Dangdut RRI Cirebon siang ini pendengar.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kami akan segera bersama para pendengar dalam rangkaian berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang.
2: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa.
0: Sebelumnya sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita di antaranya. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga dini hari di wilayah Ciayu Majakuning merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. BPBD Majalengka tetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutla dan kekeringan. Bersama saya, Pian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat.
3: Nah, terhubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
4: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satunya PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
3: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa, narahubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama. Kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemendikbudristek juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
0: Saat ini, Anda sedang mendengar. Suhu udara yang lebih dingin pada musim malam pada malam hingga dini hari di wilayah Ciayu Majakuning merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan.
3: Terhubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
4: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
1: Bahwa hujan saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
5: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, Ciayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Prakirawan cuaca BMKG Kertajati Dian Anggraini menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
1: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Atau saat ini bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan jadi dingin. Tambah lagi, saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
5: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengusulkan 3 ruas jalan yakni Wahidin, Siliwangi, dan Raja Wali Raya kepada pemerintah pusat melalui program instruksi jalan daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar 21 miliar rupiah untuk perbaikan maupun peningkatan infrastruktur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahmat Hidayat di Cirebon mengatakan, usulan tersebut diajukan agar perbaikan 3 ruas jalan strategis itu dapat direalisasikan pada tahun 2026 ini. Ia optimis usulan perbaikan tersebut dapat disetujui pemerintah pusat sehingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kota Cirebon bisa berjalan lebih optimal. Selain usulan tersebut, pemerintah daerah mengawal pelaksanaan proyek perbaikan Jalan Kartini yang telah memperoleh alokasi anggaran 4,4 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek tersebut masih berada pada tahap pengadaan dan akan dilaksanakan oleh UPT Bina Marga Provinsi Jawa Barat karena paket pekerjaannya digabung dengan sejumlah proyek dari kabupaten dan kota lainnya. BPBD Majalengka tetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutlah dan kekeringan.
2: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
4: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
2: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih ya, tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya gitu.
4: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Pakar hukum menyoroti penerapan pasal dalam kasus penyekapan dan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum berbeda.
6: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial.
7: Kasus dugaan penyekapan, penganiayaan hingga penyiksaan kembali menjadi perhatian publik karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penanganan perkara juga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Dadan Taufik Faturrahman mengatakan Indonesia kini telah memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegak hukum di Indonesia.
6: Dalam hukum pidana kita, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki produk hukum terkait tindak pidana. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Kita berharap pelaksanaan Undang-Undang 1 2023 ini menjadi titik cerah dalam rangka penegakan hukum. Nah, terkait masalah tadi, apakah beda antara penyekapan, penyiksaan, dan segala macam, otomatis itu punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
7: Dr. Dadan menjelaskan, penyekapan, penganiayaan, maupun penyiksaan merupakan perbuatan pidana yang memiliki unsur berbeda, sehingga penerapan pasalnya pun tidak selalu sama. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan seluruh unsur pidana yang terbukti dalam proses penyidikan dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada tanggal 11 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan jadwal operasional sekolah rakyat. Hal tersebut termasuk proses masuk asrama bagi para peserta didik yang berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2026. Setiap jenjang akan diisi 90 siswa. Dengan demikian total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama sekolah

0: Saya Pian Alwasan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Halo, yang mendengar, menyenangkan sekali siang hari ini Pro 1 RRI Cirebon bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terpendengar, Anda yang akan bergoyang dangdut, silakan Anda bisa request rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja tetap mendengar rangkaian lagu-lagu dan ini bisa menemani Anda suasana siang semakin panas siang hari ini mendengar ya. Semoga saja demikian dan semoga saja rangkaian lagu-lagu dan bisa ada dipakai sebagai hiburan sendiri di kesempatan siang hari ini. Kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan sesuai dengan rangkaian permintaan Anda melalui WA kami di 081324951935.

0: Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Kang Yato di Cangkring Planet. Terima kasih Kang Yato sudah berkirim WA di 081324951935. Dan Pro Dangdut kali ini bersama saya, Biana Alan saya. Sudah ngelihat ya wajah saya ya. Kurang lebihnya begitulah ya. Oke, terima kasih Kang Yato yang sudah berkirim WA di kesempatan siang hari ini. Apa kabar juga buat siapa ini yang minta lagu ini? Lagu mana ini? Kok gak ada sih tadi ya? Oh iya, Kang Santoso Iksan alias Kang Saik. Terima kasih Kang Saik. Lagunya sudah kita persiapkan juga untuk Kang Saik ya. Sudah terima ya. Foto wajah saya. Oh iya, kurang lebihnya begitulah ya. Oke, terima kasih buat Kang Saik dan juga buat Kang Yatno Idep di Cangkring dan juga di mana nih? Kerudung Putih nih, Kang Iksan tuh di Kelayan. Iya, lupa saya. Terima kasih Kang Yatno, Kang Iksan ya untuk kesempatan siang hari ini dan kita putarkan permintaan lagu dari Anda semua yang sudah berkirim WA di 081324951935.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam di sekolah, di media sosial. Dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya terima kasih sudah berkirim WA di 081324951935 dan kita ketemu lagi pendengar yang sudah bersama kami dan request rangkaian lagu dari Lui Munding. Maaf. Mazul, apa kabar Mazul? Di Cipare Lui Munding, request lagu ini sudah kita persiapkan. Salamnya untuk rekan-rekan tim Sujo Clothing, terutama buat Wakaji Agung, Wilujeng Siang, Wakaji Agung, Wakaji Hadi, dan Wakaji Riki, Wakaji Cecep, dan semua Wakaji-Wakaji di Sujo Clothing. Wah, mantap. Haji semua nih, Alhamdulillah. Selamat terus kejar deadline. Wih, ada deadline apa nih? Hebat nih ya. Sukses-sukses terus ya buat Kang Zul beserta Kang para kajinya. Lagunya sudah kita persiapkan, tenang saja ya. Oke, dan pro dangdut kita mat siang. Dari Mas Adi di Merdeka, apa kabar Mas Adi? Lagunya sudah kita persiapkan juga dari Alam ya. Ada Mbak Dukun. Kalau nggak ada cinta nunda itu. Misalnya buat Mas Wian yang lagi tugas, tetap semangat. Dan buat all crew, spesialnya buat Adi Saputri dan Ibu Syariah. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Adi di Jalan Merdeka. Dan kita putarkan permintaan lagu dari Mas Adi. Dan Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu. Dan sabar ya, yang sudah berkirim WA, satu atau dua rangkaian lagu, kita putarkan permintaan lagu dari Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waduh, Pak Dukun, sip.

Bro, dangdut tadi lagi kita Pro 1 RW Cirebon. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Akang Mas DJ di studio. Salam buat pendengar goyang sekalian katanya ya dari DDMN 371 TSM dan fans from the big family of KAI Property Management. Wih, mantap nih. Sehat-sehat selalu ya Kang-Kang. Dan sekarang lagi berada di putaran jembatan Cirahong, Kota Manon Jaya, TSM Jabar, dan mendengarkan gelombang 91,4 MHz FM Kuningan. Oke, request dendangnya bukan tanda jasa miliknya Abim Ngesti. Ya itu boleh ya? Boleh dong kalau ada. Bukan tanda jasa, coba nanti kita putarkan ya Kang ya. Bukan tanda jasa. Oke, siap. Kita putarkan ya permintaan lagu dari akang-akang yang ada di Property Management KAI yang lagi berada di seputaran jembatan Cirahong, Kota Manon Jaya, TSM Jabar, dan mendengarkan gelombang 91,4. Request dendangnya sudah kita persiapkan dan hatur nuhun. Salam spesial buat yang sedang pada stay tune on the way Titi DJ dari kami mencari community aman, lancar, dan terkendali. Oh, mencarli ya. Community, oke. Pokoknya dibuat semuanya yang aktivitas. Tidak lupa buat teman-teman sekalian di sepanjang jalur lintasan KAI, baik yang ada di Daop 1 Jak, Daop 9 Jatim sekalian. Salam dari Dede Emens, Daop 2 Bandung. Hatur nuhun Kang. Salam juga buat rekan-rekan yang ada di Daop 2 Bandung gitu ya Kang ya. Dan hati-hati selalu. Baik. Dan sebelum kita putarkan, kita sapa lagi pendengar yang ada di, oh ini teh dari Kang Hilman, Kang Iman Hilmanudin. Terima kasih Kang Hilman Hilmanudin ya yang sudah berkirim WA. Produk dan kita lagunya SMS itu milik siapa? Nggak salah, lagunya salah ngawur, lagunya saya itu ngawur. Oke, buat Aziza, terima kasih Aziza di Kuningan. Kita putarkan pertama lagu dari Kang Iman Hilmanudin yang sekarang sedang berada di beserta rekan-rekan Daop 2 Bandung katanya ya.

0: Kami lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta untuk edisi hari ini. Hingga nanti Anda mendengarkan kembali rangkaian lagu-lagu dangdut di Brodano sampai nanti pukul 3 sore ataupun pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar dibertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari antaranews.com tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian dari negara Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dan thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara, bangsa Indonesia, sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia. Prodangdut.
2: Masih bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Prodangdut, pendengar, dan masih ada beberapa menit, bahas banyak menit ya, yang kita bisa akan putarkan rangkaian lagu-lagu. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah berkirim ya di 081324. Haji Udin di Majalengka, apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Bagaimana sehat Pak Haji ya? Salamnya, lagunya sudah kita persiapkan, dan salamnya buat semua yang ada, yang pada stay tune, sehat selalu katanya, spesial buat yang lagi bacain. Terima kasih Pak Haji Udin. Salam juga buat keluarga di Majalengka. Kang Epul di Kadi Barat, apa kabar Kang Epul? Lagu Loro Ati dari Bajul dan kawan-kawan. Salamnya buat yang di meja siar. Sehat selalu juga buat Kang Epul di Kadipaten Majalengka. Udah putarkan permintaan lagu dari yang ada di Majalengka terlebih dulu nih. Semuanya Majalengka ya, adakah Pak Haji Udin? Pak Haji Udin, lagunya kita putarkan dan dirangkai lagi lagunya dari Kang Epul di Kadipaten.

0: Kita akan terus melaju di putaran waktu kita mendengar di rangkaian lagu-lagu. Dan terima kasih Kang Ipul. Lagunya Kang Ipul sudah kita beri sawat, tapi bukan loro apa ya? Loro apa tadi? Loro hati tapi loro pikir. Paling juga gitu ya. Oke. Terima kasih Kang Ipul, dan kita akan putarkan rangkaian lagu dari Kang Ipul. Namun kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu yang sudah berkirim WA. Apa nih? Oh, ini dari Mbah Priuk di Majalengka. Selamat siang semuanya, buat karyawan Sujo dan buat Om Zul bersama rekan-rekan, selamat beraktivitas. Lagunya sudah kita persiapkan juga ya. Terima kasih buat Anda. Mana tadi? Siang hari berita lagu Jangan Pura-Pura dari Mansur S sudah kita persiapkan. Selanjutnya buat Haji Eka yang punya kawasan Mirat, Bang Dezul pengepul sigarte, Ibu Radisin. Salam sosial buat Bang Diki yang baru putus cinta. Baru putus cinta. Oke lah, sabar ya Bang ya. Bang Diki sabar. Dan semuanya dari Bang Muh Al-Bantani. Mantap. Terima kasih. Requestnya satu persatu kita putarkan. Dan kita putarkan terlebih dulu dari Bang Ipul, Kang Ipul di Kadipaten. Lagunya Loro Pikir, dan masih di Pro Dangdut RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Itu tuntaskan berilan lagu dari Anda pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Dan buat Bang Muhammad Albantani ini ya, salamnya buat Bang Diki yang baru putus cintrong. Waduh, kasihan. Tenang Bang Diki, sabar. Tetap semangat Bang Diki ya. Dan salamnya buat Haji Eka yang punya kawasan Mirat, Bang Desul pengepul sigareti, Ibu Radisin Radis Tin ya. Oke, terima kasih. Lagunya kita akan putarkan, tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah berkirim WA. Assalamualaikum, selamat siang kak. Salam kenal Raka dari Luimunding yang selalu stay dengerin Pro Dangdut RC Cirebon. Oke, terima kasih. Request lagunya Gadis Manis Palimanan. Anak tak? Oke, tolong puterin ya kau. Iya, kalau ada ya. Salamnya buat anak-anak Sujo yang sedang dengerin Kang Dadan yang sedang merangkai kain menjadi baju yang bagus. Salam buat ya, oke, yang bertugas. Saya Pian ya, bukan Rian. Pakai P. Oke, Pian. Terima kasih buat Kang Sujo. Kang Raka. Kang Raka terima kasih di Lumunding ya. Dan lalu apa kabar juga lagunya Mengejar Badai. Salamnya buat semua kru Sujo. Wah, ini produk dulu disponsori oleh Sujo Group gitu ya. Yang kararasep dan baik hati plus tidak sombong. Mohon lah tukangnya. Udah kararasep tidak sombong. Amin dah lah ya. Buat Kang Mas Penyiar terima kasih. Hatur nuhun. Kita akan putarkan permintaan lagu dari Anda yang sudah berkirim WA. Lagunya Jangan Pura-Pura dari
3: Prodangdut.
2: Mansur S.
3: Dangdut adalah kita.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagu Nela Karisma sudah kita putarkan, permintaan lagu dari yang sudah request di 081324 ada Nurdin Yaseng. Dan Nurdin Yaseng, terima kasih, lagunya sudah oke. Dan selanjutnya buat semua ke orang mendengarkan dari Cirebon, semua orang-orang Hargelis, Indramayu, from Hans Ardiansa. Oke, Kang Hans, terima kasih. Terima kasih, Kang Han. Dan kita putarkan permintaan lagu berikutnya, ada Gadis Pantura. Dan nah, tapi kita memutarkan dulu lagunya Mengejar Badai itu, lagunya siapa ya? Bentar. Lupa tadi. Mengejar badai. Ya okelah. Hilang. Lagunya hilang, ya maksudnya hilang. Oke, dari Majalengka gitu ya. Oke, dan sudah dari Majalengka sudah, kemudian dari yang pura-pura sudah, terus kemudian dari Mas Hans Ardiansa orang Sukati juga sudah gitu ya. Dari Lubunding dengerin garis lagu Gadis Palimanan, Gadis Pantura enggak ada, Gadis Palimanan. Oke, dan ini juga Mengajar Badai dari Watata Sugeng Wilujeng. Siang Watata ya. Ini dia lagunya dari Watata, Mengajar Badai, kemudian dirangkai dengan Gadis Pantura.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: memberikan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Terima kasih atur nuhun sadayana gitu. Yang sudah bersama saya Pian Alwansa dan mungkin pengarah ini Kelala Rulala dan juga Bung Gandhi yang memori saya mendengar. Terima kasih mendengar, saya undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian lagu-lagu dangdut. Rangkaian lagu terakhir dari Gadis Pantura di Mansur Resakan kami dengan sebagai rangkaian lagu penutup untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan hanya di Pro 1 RRI Cirebon di rangkaian Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgeli. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi yang dilansir dari rri.co.id. Penerapan pungutan pajak penghasilan PPH bagi pedagang e-commerce mulai berlaku 1 Agustus 2026. Marketplace atau dan juga pemerintah terus mempersiapkan implementasi kebijakan ini. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan mengatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dan fokus utama diarahkan pada kelancaran implementasi serta kepastian bagi marketplace dan juga penjual. Budi menjelaskan, marketplace akan mendukung sosialisasi teknis kepada para pedagang. Langkah tersebut diharapkan membantu proses transisi saat aturan ini mulai diterapkan. Ia menilai marketplace tetap menjadi sarana strategis untuk mulai usaha digital. Dampak kebijakan terhadap harga barang juga masih perlu dievaluasi setelah implementasi. Sementara peneliti Center Economic and Law Studies, Celios Diah Ayu, menilai kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan yang setara. Pelaku usaha daring dan luring diharapkan memperoleh perlakuan yang sama.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemesanan tiket diskon KAI mencapai 1,24 juta unit. Dilansir dari rri.co.id, volume pemesanan tiket diskon kereta api selama masa libur sekolah telah mencapai 1,24 juta lembar, 1,24 juta unit ya. Jumlah pemesanan tersebut setara dengan tingkat okupansi kumulatif sebesar 105,75% dari total kapasitas tempat duduk. PT Kereta Api Indonesia mencatat data volume tiket tersebut pada Kamis 2 Juli 2026. Program pemberian diskon transportasi sebesar 30% tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat. Kebijakan pemberian stimulus diskon tiket kereta api tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam pelaksanaannya, KAI berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA Kemenhub guna menghadirkan layanan. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon sore ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

rekan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Hari ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dewan Kerajinan Nasional Dekranas menyiapkan 300 stan untuk HUT 46 di Makassar 8 hingga 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi ruang promosi bagi UMKM di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia. Persiapan kegiatan ini telah berlangsung sejak setahun lalu melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Panitia menggandeng Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan acara. Ketua Harian Dekarnas Trio Tito Karnavian mengatakan kegiatan ini tidak berhenti pada perayaan tahunan. Menurutnya pameran menjadi sarana perluasan pasar bagi produk kerajinan daerah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya, pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Warta Berita se-Jawa Barat dalam lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam kesempatan kali ini di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini 3 Juli 2026 di hari Jumat ini, pendengar. Untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga mudah-mudahan diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan juga diberi kenyamanan. Selamat mendengarkan Warta Berita Jawa Barat dalam lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
0: Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
2: Ya harus apa? Dirawat, dipelihara. Sampaikan himbauan juga bahwa mereka hasil kajian dari pihak BMKG bahwa sekarang ini kita akan memasuki fenomena El Nino tadi itu.
3: Pemerintah Indonesia akan semaksimal mungkin, cuma biasanya kalau dibanding negara-negara yang tidak ada konflik seperti itu akan lebih cepat. Karena ini di Libya ini ada kasus seperti itu, kemungkinan ada tambahan waktu dibanding negara-negara yang tidak berkonflik seperti itu gitu.
0: Pendengar, itulah Boko-Boko Warta Jabar Sore edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar. Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah. Laporannya disampaikan reporter Sonia Agung Saputra.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya, Diki Maulana, mengatakan seluruh personil Polmas terus bekerja sama dengan jajaran kepolisian khususnya Babinkamtibmas dan Babinsa di tingkat kewilayahan. Saat ini seluruh personil terus bersama kepolisian terutama Babinmas dan Babinkamtibmas di tingkat bawah menjaga keamanan masyarakat agar tertib hukum dan mengurangi angka kriminalitas.
5: Kalau Polmas kan istilahnya sebagai masyarakat sipil ya, di mana kita belum terlatih, tidak seperti Polri. Ya. Dalam artian kita betul-betul benar-benar istilahnya harus banyak belajar. Contoh dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babinkamtibmas. Bagaimana upaya-upaya misalkan dalam pencegahan konflik dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis istilahnya misalkan dalam penanggapan yang salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Dengan adanya Polmas Bogor Raya tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai penghubung antara kelompok dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Mohan Said menilai sinergi antara lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda terus diperkuat untuk mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai forum, Forkominda terus bersinergi dalam pengayoman terutama dalam optimalisasi yang dilakukan melalui dukungan hibah kepada Polri agar dapat melayani masyarakat secara maksimal di berbagai bidang kehidupan.
6: Membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada kepada pihak-pihak kepolisian ya, untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh
4: Momentum HUT Bayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.
0: Berikutnya, pendengar, dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri diharapkan mampu membangun kedekatan dengan warga sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan. Lalu, bagaimana penilaian masyarakat terhadap peran Polri selama ini? Dan apa harapan mereka ke depan? Berikut pendapat warga.
7: Kalau menurut saya peran Polri selama ini cukup baik ya. Saya sering lihat polisi membantu mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk atau ada kegiatan masyarakat, jadi jalanan lebih tertib. Kalau ada pengamanan juga, masyarakat jadi merasa lebih aman. Harapan saya pelayanan seperti ini bisa terus dipertahankan dan semakin cepat kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
8: Menurut saya, peran Polri selama ini sudah cukup baik dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya saya berharap bukan hanya saat ada kejadian saja, tapi sesekali juga bisa berkolaborasi dengan warga dalam kegiatan Siskamling. Jadi polisi bisa ikut memberikan arahan atau berpatroli bersama warga. Menurut saya, kalau komunikasi antara masyarakat dan Polri semakin sering terjalin, lingkungan juga akan terasa lebih aman dan hubungan dengan warga semakin dekat.
9: Kalau saya menilai, kehadiran Polri cukup penting dalam memberikan rasa aman di lingkungan. Saat ada kegiatan masyarakat atau momen tertentu, biasanya polisi juga ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Saya pribadi berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin cepat dalam memberikan pelayanan ketika dibutuhkan, dan terus mengayomi semua lapisan masyarakat dengan baik.
0: Pendengar, peran kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pembina masyarakat sangatlah penting dalam bakti sebagai abdi tribrata. Sehingga dalam HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi harapan agar Polri terus terdepan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, kondusif masyarakat. Bagaimana hal itu berlangsung? Berikut wawancara presenter Gelaga Abiasa dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso.
10: Berbincang bersama dengan Pak Sugeng.
11: Oke, okay, siap.
10: Dari PW.
11: Iya, ya,
10: kita sudah tersambung di lain telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu.
11: Siap.
10: Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng.
12: Waalaikumsalam, Pro 1 RRI Bogor.
10: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini Pak Sugeng.
12: Iya.
10: Di studio juga ada Kang Diki dari Sekretaris Polisi Masyarakat. Pak Sugeng, kali ini kita berbincang mengenai topik kita terkait bagaimana begitu ya keberlanjutan sinergitas antara polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80. Kalau dari sisi IPW sendiri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dari perspektif IPW sendiri. Bagaimana kira-kira Bapak melihat perkembangan Polri hingga saat ini Pak?
12: Tadi kan diawali tuh sama RRI pernyataan bahwa sinergitas polisi dengan masyarakat.
10: Ya.
12: Ya. Kalau kita bicara masyarakat, maka ini adalah masyarakat sipil ya. Sinergitas polisi dengan warga masyarakat sipil. Ya ASN, ya masyarakat swasta, buruh, petani. Nah sinergitas itu adalah harga mati ya buat polisi ya. Harga mati buat polisi artinya apa? Polisi memang pada DNA dirinya sendiri itu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan jiwanya ya, jiwa tribrata. Dia adalah abdi negara. Unsur negara kan adalah salah satunya masyarakat ya. Oleh karena itu polisi quote and quote ya dalam arti yang bukan arti sesungguhnya ya, itu orang tuanya adalah masyarakat. Jadi polisi harus memberikan sukacita ya, kegembiraan ya, kemudian keamanan kepada masyarakat. Tidak boleh sebaliknya ya. Jadi harus saya katakan nih dalam bahasa sederhananya, tidak boleh sebaliknya polisi menimbulkan keresahan, ketidaksukaan, ketakutan, antipati ya. Itu maka ada konsep yang tadi, ada Polmas, polisi masyarakat, itu kan mau mempertemukan dua kelompok nih, polisi dan masyarakat. Dan lebih dalam konsep yang akademis kan democratic policy ya, democratic policy di mana polisi adalah mendukung masyarakat sipil. Polisi adalah penjaga demokrasi. Ya, jadi kalau pendukung dan penjaga demokrasi, ketika ada masyarakat berdemo, polisi itu menjaga, mengamankan. Ketika ada masyarakat menjalankan ibadahnya, polisi menjamin bahwa ibadah yang dijamin konstitusi itu terlindungi. Ada kejadian tuh kemarin di Depok tuh, orang mau bikin ibadah penghiburan buat jenazah sudah di situ harus terusir. Nah, di situ polisi harus menunjukkan sebagai sinergitasnya dengan masyarakat. Masyarakat yang harus dilindungi yang punya hak konstitusi, yang kemudian menyatakan sebagai mayoritas, misalnya melarang, itu yang harus diingatkan. Ini konsep polisi sebagai penjaga demokrasi. Ini kata-kata saya ini, kalau saya tarik jauh ke depan lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap loh. Ya, ngeri sedapnya apa? Sekarang ini militerisme semakin menguat. Ya, ini makanya kalau saya bilang, saya ngeri-ngeri sedap. Kalau pendekatan militer dengan sipil, kan militer tidak dilatih untuk berkomunikasi, dilatihnya kan perang. Jadi kalau ada masalah kan pendekatannya kekerasan. Nah, di mana posisi polisi? Yang jadi korban kekerasan kan sipil nih. Ya. Nah, ini ada sedikit bahaya, saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Tapi itu catatan ya. Ya. Ya. Nah, dalam ulang tahun ke-80 ini ya, saya mengucapkan kepada polisi selamat ulang tahun HUT Bayangkara ya. Polisi itu bayangkara negara. Selama negara Republik Indonesia berdiri, polisi tidak pernah berkhianat. Ya. Nih ya. Tidak pernah terlibat di dalam perebutan politik. Ini harus diingat nih, ya. Karena saya mendalami, ya. Tidak pernah. Oleh karena itu sekarang polisi harus membuat masyarakat tersenyum, ya. Membuat masyarakat bahagia. Masyarakat senang dekat dengan aparat kepolisian. Dan itu berusaha ditunjukkan yang saya lihat, ya. Polisi itu, sekarang polisi modern itu sifatnya merangkul, ya. Gitu loh ya, ada apa hambatan komunikasi? Kadang-kadang ada aparat-aparat polisi yang memang beralasan ini rahasia, tidak mau berkomunikasi. Ya itu yang salah menurut saya.
10: Terima kasih Pak Sugeng atas waktu.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Penurunan kabel udara di Jalan Asia Afrika mewujudkan wajah kota yang lebih rapih dan juga aman. Berikut catatan Atep Burhanuddin.
11: Pemerintah Kota Bandung kembali melanjutkan program penataan kabel udara dengan melakukan pemutusan dan penurunan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika. Kegiatan tersebut berlangsung di ruas Jalan Asia Afrika, mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan pusat kota lebih tertata, aman, dan nyaman dipandang. Kepala Bagian Operasional PT Bandung Impra Investama BI Bobby Suryo Alam mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Bandung untuk membantu proses pemotongan kabel udara yang sudah tidak digunakan maupun yang akan dipindahkan. Ia menjelaskan proses pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memotong kabel di kedua sisi jalan, termasuk kabel yang melintang atau melintasi badan jalan pada sejumlah titik persimpangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh jaringan kabel udara di kawasan tersebut dapat ditata dengan lebih baik. Menurut Bobby,

0: perempatan Tamblong Lengkong Besar.
1: Program penataan kabel udara menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Bandung dalam mempercantik wajah kota, khususnya di kawasan bersejarah dan pusat aktivitas masyarakat. Selain meningkatkan estetika kawasan, penataan kabel juga diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan, memudahkan perawatan jaringan utilitas, serta mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang lebih modern.
2: Berita lainnya, pendengar. BPBD dan juga Kodim 0605 Subang menyiapkan langkah antisipatif kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat. Kodim Subang menyiapkan satu unit damkar. Kita simak catatan reporter Ruslan Effendi.
3: BPBD Kabupaten Subang mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino 2026. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan 15 titik sumur bor di wilayah selatan, tengah, dan pantura Subang, serta pembangunan embung sebagai penampung air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengatakan pemetaan titik rawan kekeringan dan kebakaran telah dilakukan. Data tersebut menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Subang untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih.
4: Ya harus apa, dirawat, dipelihara. Sampaikan himbauan juga bahwa mereka hasil kajian dari pihak BMKG bahwa sekarang ini kita akan memasuki fenomena El Nino tadi itu.
3: BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama kemarau. Enda menegaskan penanganan El Nino membutuhkan kolaborasi TNI Polri, pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat. Senada dengan BPBD, Kodim 0605 Subang juga bergerak cepat. Komandan Kodim 0605 Subang menyiapkan satu unit kendaraan damkar untuk mendistribusikan air bersih dan berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, serta Perumda TRS yang memiliki tangki air.
5: Sudah baik untuk memang kita mendapatkan satu unit damkar yang setidaknya itu bisa membantu lah kebutuhan masyarakat sambil ada program pipanisasi, kemudian juga program pengairan dari Angkatan Darat. Di mana saat ini kita sedang berproses pengajuan. Mudah-mudahan memang wilayah yang memang membutuhkan air, kemudian air di wilayah-wilayah pegunungan yang memang susah air, kita bisa membantu setidaknya mengurangi permasalahan di daerah.
3: Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel Sezi Asep Saipudin menambahkan pihaknya tengah mengajukan bantuan pengeboran air dan program pipanisasi ke Markas Besar TNI Angkatan Darat. Seluruh Koramil dan Babinsa juga diinstruksikan mendata dan melayani warga yang terdampak di wilayah binaannya masing-masing. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kita beralih informasi lainnya, pendengar. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kita simak laporan dari reporter Rena Safira.
6: Nara hubung begitu ya, dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
7: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi, mengatakan FITK menjadi satu-satunya PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
6: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa, nara hubung begitu ya, dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama, kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemendikbudristek juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon.
7: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi

0: dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Berita lainnya, pendengar, suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari di wilayah Ciayu Majukuning itu merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. Berikut laporan reporter Aurelia.
3: Mbah Wahyu, saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
4: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Perkirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
3: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat usahanya bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap, panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan menjadi dingin. Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
4: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia laporkan.
2: Saudara pendengar, BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan. Berikut laporan reporter Sekar Damayanti.
5: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
6: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Pamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
5: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun ke belakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai, dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya gitu.
6: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita simak laporan dari reporter Yan Sofian dari Cianjur. Kepulangan PMI asal Cianjur dari Libya ada perpanjangan waktu dan juga pemerintahan pusat siap untuk membantu hal tersebut.
7: Pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Cianjur, warga Kampung Babakan Turi, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, untuk kepulangannya akan dibantu oleh pemerintah pusat. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur, Deni Lesmana, karena ada konflik di Libya maka ada tambahan waktu.
8: Tapi yang pasti pemerintah Indonesia akan semaksimal mungkin, cuma biasanya kalau dibanding negara-negara yang tidak ada konflik seperti itu akan lebih cepat. Karena ini di Libya ini ada kasus seperti itu, kemungkinan ada tambahan waktu dibanding negara-negara yang tidak berkonflik seperti itu gitu.
9: Oke, kalau gitu.
8: Ya, siap. Kalau berapa lamanya, ya itu kita nggak bisa pastikan gitu kan, karena di luar ini ya, yang pasti mah upaya kita semaksimal mungkin akan membantu proses kepulauan itu secepat mungkin lah.
7: Ai Juaria, 43 tahun PMI yang diberangkatkan oleh sponsor dan saat ini sponsor tersebut sulit untuk dihubungi. Sementara itu, suami Ai Ujang Suryana menjelaskan istrinya mengurus 3 rumah dan apabila sakit majikan tidak ada pengertian. Adanya dugaan PMI Ai Juaria menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena sejak awal proses pemberangkatan pihak keluarga tidak diberikan informasi ataupun salinan dokumen resmi terkait pemberangkatannya. Selain itu, upaya pencegahannya harus bersama-sama saling mengingatkan apabila ada saudara atau tetangga diiming-imingi PMI berangkat ke luar negeri, jalur cepat wajib diwaspadai dan untuk memastikan PT itu legal agar datang ke Disnakertan Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian laporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Dan ini berasal dengan informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

RRI Pro 1 Kamenal, informasi dan inspirasi pendengar. Kemen PPPA memastikan perlindungan tenaga kesehatan jadi prioritas negara. Dan pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan negara wajib melindungi seluruh tenaga kesehatan saat menjalankan tugas. Dan pernyataan disampaikan Menteri PPPA Arif Al-Fawzi atas menyusul meninggalnya dokter muda berinisial Dr. I di Nusa Tenggara Timur. Arifah menyampaikan duka mendalam dan menegaskan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan serta rasa aman. Menurutnya, tenaga kesehatan mempunyai hak bekerja dalam lingkungan bebas kekerasan, ancaman, dan penuh penghormatan. Arifah menyampaikan tenaga kesehatan perempuan juga berhak bekerja aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. Kasus tersebut mengingatkan bahwa keselamatan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam perlindungan HAM.

manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: di Asta Cita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Asta Cita, refleksi nilai Asta Cita untuk Indonesia.

0: RRI Brosa Negara, informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian PPPA dorong transformasi digital pendidikan demi hak belajar anak. Pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan guna mewujudkan layanan belajar berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak. Transformasi ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang aman dan ramah. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, pemanfaatan teknologi harus sejalan dengan penguatan perlindungan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam upaya ini bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, ramah, dan melindungi setiap anak dari berbagai risiko. Arifah menegaskan kemajuan teknologi harus diiringi pembentukan karakter positif, penguatan literasi digital, serta perlindungan anak yang kuat. Langkah tersebut, pendengar, diperlukan untuk mencegah berbagai risiko yang mengancam anak di ruang digital. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini, pendengar. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, di hari ini tentunya. Masih bersama saya di Cirebon sore ini.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim istana segera ambil alih kasus ijazah presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci sikap istana terhadap kasus ijazah Jokowi ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengatakan ke pemberitaan kompas.com berjudul soal ijazah Jokowi istana kepresidenan hormati proses hukum, dan berita kumparan.com berjudul istana soal bareskrim sebut ijazah Jokowi asli kita hormati itu proses hukum. Dalam kedua pemberitaan itu diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto memastikan keaslian ijazah UGM milik Jokowi. Ia menegaskan menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Bareskrim. Demikian cek fakta kali ini, pendengar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Ya mendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, akan ada Mbak Ana Kania yang akan menyampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 4 Juli 2026, di wilayah CI Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90% untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang atau suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial at bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca dari BMKG Kertajati yang disampaikan oleh Mbak Ana Kania.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah surah Al-A'raf ayat 65 hingga 89 yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulul kali ini ya. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saya akan masih menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Anda yang berada di luaran ya, siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib hari ini. Selamat mendengarkan pengajian Al-Qur'an pendengar.
1: A'udzu billahi minasy

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nampung tetesan udara dari pendingin ruangan. Dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika

0: yang sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 di edisi kali ini.

0: KBGR RI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. BPBD Kabupaten Majalengka netepkeun status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kabupaten Cirebon mibanda potensi sumber daya kelautan jeung perikanan nu gede. Warta selengkapnya didugiku Arul Anwar. BPBD Kabupaten Majalengka netepkeun status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Selaku tarekah pikeun ngantisipasi puncak usum halodo nu diperkirakeun lumangsung nepi ka bulan September taun 2020 genep. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka Agus Tamim netelakeun keputusan eta di Candak Sareng Sena Pamarentah Provinsi Jawa Barat netepkeun siaga darurat timimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2020 genep. Hal eta langsung ditindaklanjuti ku pamarentah daerah liwat surat keputusan bupati sakalian jeung pemetaan ancaman usum halodo karhutla sarta potensi krisis cai bersih di 30 desa nu aya di Kabupaten Majalengka. Salian netepkeun status siaga darurat BPBD Majalengka oge ngaronjatkeun kasiapsiagaan liwat pamantauan wawangkon nu harengheng bencana ngamanfaatkeun pamantauan satelit sarta evaluasi rutin jeung rupa-rupa instansi ku kalibet. Kabupaten Cirebon mibanda potensi sumber daya kelautan jeung perikanan nu gede pikeun ngaronjotna kaharjaan masyarakat pesisir. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Teguh Budiman nandeskeun potensi kelautan di Kabupaten Cirebon kabagi ka tilu sektor unggulan nyaeta perikanan tangkap, penggaraman rakyat jeung pamekaran ekowisata bahari. Nurutkeun Teguh pikeun ngajaga keberlanjutan sumber daya laut, pihakna nerapakeun strategi nu ngahijikeun aspek ekonomi jeung pelestarian lingkungan. Liwat tarekah eta, pamarentah daerah miharep sektor kelautan teu ngan ukur mampu ngaronjetkeun penghasilan masyarakat pesisir tapi oge tetap ngajaga kelestarian ekosistem laut. Dinas Sosial Dinsos Kota Cirebon mastikeun 80 siswa ti wewengkonna bakal ditampung di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon dina taun ajaran 2020 genep. Hal ieu alatan di wewengkonna acan mimanda kapasitas pikeun narima peserta didik anyar. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Cirebon Agus Syahroni netelakeun eta kawijakan teh minangkah arahan ti Kementerian Sosial pikeun ngagabungkeun layanan pendidikan antar daerah. Kuota pikeun Kota Cirebon jumlahna 80 siswa nu bakal diajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon. Nyaeta masing-masing 30 murid pikeun unggal tingkatan. Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon oge bakal narima peserta didik di Kabupaten Kuningan jeung Kabupaten Majalengka. Sedangkan Indramayu teu ngagambung alatan kesmi banda fasilitas di Wengkok di Wewengkonna. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon optimis aya galeri investasi Bursa Efek Indonesia BEI di Universitas 17 Agustus Untag Cirebon mampu nguatkan literasi keuangan sekaligus ngabantu nyiptakan investor nom-noman nu berkualitas. Kepala OJK Cirebon Agus Mutolif nandesaken ayana galeri investasi Minangka bagian ti strategi jangka panjang pikeun ngawangun masyarakat nu melek keuangan sarta mibanda akses ka produk jeung layanan jasa keuangan nu legal. Eta fasilitas teh jadi sarana pikeun ngenalkan sektor pasar modal ke dunia akademisi utama ke kalangan mahasiswa. Wartos Pamungkas, UPT Perlindungan Perempuan Anak, PPA, DPTILU, APPKB, Kota Cirebon, mastikan bakal terus nguatkan pendampingan pikeun korban kekerasan ka perempuan jeung budak. Pendampingan dilaksanakan secara terpadu bareng jeung pihak kepolisian, dinas sosial, serta tenaga kesehatan sangkan kebutuhan korban bisa kacumponan secara menyeluruh. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA DPTILU APPKB Kota Cirebon, Linda Desyani netelakan koordinasi lintas sektor jadi kunci dina penanganan unggal laporan kekerasan. Sakumna pihak Mibanda, peran luyu jeng kewenangan nasangkan korban menang perlindungan secara maksimal. Salian eta DPTILU APPKB Kota Cirebon serta UPT PPA terus mere pendidikan jeng edukasi ke masyarakat sangkan apal tanda-tanda awal hubungan nu ngarah ke kekerasan. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng galombang anu sami wa wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, mendengar demikian kabar sama saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, dan juga nanti akan ada Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam kerjasama juga, dan instansi yang lainnya. Terkait di dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Kita dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
17: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya, betul lah.

0: daerah.
1: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
0: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa

0: Sudah memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melecut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa, enggak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: ...94,8 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kabarnya Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada hari ini Jumat 3 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria juga menyampaikan kalau kenaikan status didasarkan pada hasil pengamatan visual dan instrumental, di mana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung api. Menurutnya, data pemantauan memperlihatkan jumlah gempa vulkanik yang terus meningkat, serta disertai perubahan deformasi tubuh gunung dan aktivitas di permukaan yang mengarah pada adanya suplai magma ke bagian dangkal. Selain peningkatan kegempaan, hasil pemantauan juga menggunakan alat tilt meter di sejumlah stasiun pengamatan juga menunjukkan kecenderungan inflasi atau penggembungan tubuh gunung. Kondisi ini juga menandakan adanya akumulasi tekanan di dalam gunung api. Seiring dengan kenaikan status menjadi siaga, Badan Geologi itu merekomendasikan masyarakat, nelayan maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi erupsi maupun lontaran material pijar yang dapat membahayakan keselamatan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Priastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Priastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Priastra. BPR Priastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Priastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon kabarnya memastikan penanganan ruas jalan Rawa Urip Beringin di Bandengan Rawa Urip masuk dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027. Ruas ini menjadi perhatian karena kondisinya memang mengalami kerusakan ringan hingga berat berdasarkan hasil pendataan kondisi jalan di daerah. Dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, R. Tommy Hendrawan, ST, mengatakan pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah memperbaiki ratusan kilometer jalan yang belum berstatus mantap ya. Menurutnya, penanganan seluruh ruas dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan serta kemampuan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Ia menjelaskan panjang jalan tidak mantap di Kabupaten Cirebon masih mencapai sekitar 189,2 km berdasarkan pendataan akhir tahun 2025. Kondisi ini juga membuat pemerintah harus menyusun prioritas pembangunan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Menurutnya, alokasi belanja modal bidang kebinamargaan tahun ini juga digunakan untuk peningkatan jalan, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, pembangunan drainase, serta rehabilitasi jembatan. Seluruh program ini disusun sebagai upaya menjaga konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Ia berharap masyarakat terus mengawal rencana pembangunan agar pelaksanaan perbaikan itu berjalan sesuai tahapan yang telah disusun pemerintah daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman, dan juga berkualitas.

0: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita juga akan nikmati lagu-lagu Parahyangan dalam Gentra Parahyangan yang tentu akan diisi oleh Kang Maman dan juga Kang Memet ya, untuk malam hari ini sampai jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tentu nanti juga akan ada obrolan menarik terkait dengan budaya Sunda ya, yaitu upacara pengantin Sunda. Untuk mengetahui obrolannya nanti ya terkait dengan pengantin Sunda, sekali lagi Anda bisa dengarkan Gentra Parahyangan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065588 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
2: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga urang lejengkeun sampurasun kasadayana. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah. Wengi ieu urang nampi kanikmatan. Nikmat nu moal tiasa kaetang ku seueur-seueurna nikmat nu katampi ku urang. Kalebet wengi ieu. Ya Kang Maman.
2: Mohon maaf.
0: Alhamdulillah ku nikmat sareng sehat. Alhamdulillah sim kuring emed haryanto sareng Kang Maman.
2: Mohon.
0: Tiasa deui patepang dangu deui dina acara anu maneuh. Acara Gentra Parahyangan TRI Cirebon leres. Program Mahiji.
2: Leres pisan.
0: Kang Maman. Mana Kang?
2: Mohon Mehmet, sujud syukur Kang Umaha Gopur. Puja kasanggakeun Kang Umaha Kawasa. Allah aja wajala anu maha endah. Maha sastra dina ciptana sareng kalamna.
0: Alhamdulillah.
2: Kitu teu Mehmet. Puji unggul kagungan Gusti anu maha suci. Alhamdulillah wong ayeuna tiasa ditepangkeun deui dina acara Gentra Parahyangan ngabahas budaya Sunda. Insya Allah Mang Med wong ayeuna urang bade ngabahas tema nanti disuruhkeun tadi ku ti pihak RRI. Kang naon temana Kang? Upacara panganten Sunda we lah.
0: Kitu.
2: Ayo upacara panganten Jawa ge aya Mang Med. Tapi urang mah bade ngabahas upacara panganten Sunda.
0: Mangga mati pan aya bawasan ki Kang Maman. Ciri sabumi, cara sadesa. Jawadah tutung beritna. Masing-masing ngagaduhan ciri kita. Kitu
2: menawi. Urang lestarikeun, urang mule. Urang sangkeun Mang Med lagu anu munggaran dina kidung. Mohon ti Dedeh Winningsih nya. Lagu ieu tuh disanggakeun kanggo khususon Mang Med pina sepuh ya. Kanggo Abah Haji Elon,
0: Haji Jatiwangi.
2: Kanggo Abah Uji. Tajur buntu ka mana ieu Abah Uji nya? Kali ibuna sami Mamah Wati mohon Mang Med.
0: Mangga haturan
2: mun. Oh, kanggo Mamah Ema, lamun. Kanggo Pak Wanto, Pak RT. Oge kanggo Abah Wildan, kali ibuna mohon. Abah Uju mohon. Sareng Mamah Asep, sareng Abah Sohe. Tah eta kanggo munggal tang meja. Urang sangkeun ngaon lagu kidung.
0: Mohon
2: mangga. Wiljeung ngi, wiljeung ngadang.

0: Amin ya robbal alamin. Ya Allah, Gusti Nu Maha Gopur, hayu urang keyeng tapakur, malar urang dileler barokah anu mabur mabrur hapunten. Mugi warga-wargi di lembur tiasa kahibur. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita mohon bongkaran nembe.
0: Mohon.
1: Mohon. Mang Med.
0: Mohon.
1: Punten. Mohon tadi tos nyarus orang terbaru ngebahas tema nate.
0: Tradisi ini pernikahan.
1: Oh, upacara panganten adat Sunda. Nah, upacara panganten teh Mang Med nabi tiasa dipasihan pembukaan eta. Mangga. Eta teh kanggo ngajemput panganten pameget atau nanti panganten istri. Mohon. Teras kumaha eta lalampahanna eta kitu Mang Med. Dina habas panganten.
0: Iya.
1: Upacara panganten teh. Tangtosna kanggo ngajemput panganten pameget Mang Med ya. Mohon nah sok Mang Med.
0: Mohon alhamdulillahirabbil alamin sakadapan.
1: Mohon nah.
0: Kurang munggar manawi. Kang Maman,
1: oh.
0: Patula patali sarang upacara panganten adat Sunda sangat detil Kang Maman.
1: Terus.
0: Nah, tiap-tiap tahapan teh gaduh makna.
1: Gaduh makna. Mohon.
0: Nah, margi naon? Margi tiap daerah oge.
1: Mohon.
0: Gaduh-gaduh aya perbedaan lah.
1: Oh,
0: aya beda sadik sadek. Sana sanaos pake pakem Sunda. Kitunya Kang Maman.
1: Mohon, mohon.
0: Nah, janten tah ngawitan meureun ti acara praakad.
1: Mohon.
0: Tahap praakadnya.
1: Mohon.
0: Persiapan timimiti nundun omongan. Terus nu kaduana puncak acara akad nikah. Ya Kang Maman. Terus pasca akad nikah.
1: Itu.
0: Seueur Kang Maman.
1: Pohon. Keun. Sapalih heula.
0: Ngawitan tina nundun omongan anu sebut nyeureuhan.
1: Mohon.
0: Oge tiasa disebut lamaran. Lamaran resmi keluarga pria pameget ka keluarga calon panganten istri.
1: Mohon.
0: Nah, nyandak bawa hantaran. Di antawisna aya sirih, aya cincin, aya pakaian.
1: Yes.
0: Ah. Maknana mah Kang Maman,
1: mohon.
0: Minta izin sareng restu gitu.
1: Nah, itu mohon.
0: Eta tahap persiapan Kang Maman ya.
1: Mohon.
0: Teras seserahan, para tuntun omongan teh nya.
1: Mohon.
0: Nah, seserahan teh nyerahkeun barang bawaan.
1: Sagala anu dicandak.
0: Satu acan nikah tapi Kang Maman. Isina aya emas, aya baju panganten. Aya oge alat sholat, kosmetik, makanan, rupi-rupi Kang Maman.
1: Tapi mahar mah sanesnya, telebetnya.
0: Itu teh acan.
1: Benten, mahar mah benten. Eta khusus.
0: Ngalamar,

0: karena syarat alusurkan TV
1: laras mohon
0: penyiar tadi mohon ditaruskan
1: temanya tanpa kahiji teh kang nembe tahap praakad akan napi persiapan katun ke kanu kadua
0: mohon nggak bangga tuh orang sering halnya mengku lagu separuh itu nah kalau karena waktunya mohon lagu anu kadua eta lagu daun hiris pamundut di abah gelenyuk ya gini namanya
1: mohon
0: sahur nate abah gelenyuk teh giningan sekedap ta abah gelenyuk pada mulut lagu daun hiris ti Yoyo Supriyatin tapi hoyong dipiriku kacapi tunggal kacapi tunggal ta bade naros naon-naon ari pari bahasa tunggul sirungan catang Sapaan katanya mau sapaan mohon salam nama kanggo digubet bela sadayana mohon ti abah gelenyu di kamara itu mohon mohon urang tabilannya assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, mangga ba. Alhamdulillah ba, sehat.
2: Ya, ini mbak lebat ini tadi.
0: Mohon ba, kan ujung ngabahas tadi ba, mohon ngabahas budaya Sunda panganten, pasar panganten. Mohon mangga ba.
2: Dan iya mundut laguna ayun untang gening di dieuna Silpiri Yani.
1: Nuh iya na ayun puntang ti
2: ayun puntang
1: mohon
2: nuh iya na juru kawina Silvi Rizviani
1: oh iya berarti pop lulina mohon
0: oh mohon popnya mohon
2: ikan pah teh citra ya setia laknya baik nembung baik Abah Glenyo. Mang Dodo.
1: Mohon nggih.
2: Mang Cucun ya eta anu.
1: Mang Cucun. Mohon.
2: Oh, terus
0: dinangun ya.
2: Anu di Purnayuda, Pak.
1: Pak Haji Ero, mohon.
0: Pak Haji Ero.
2: Mohon. Mohon. Ya, anu di Kubang Deleg.
0: Oh Abah
1: Duman. Abah du, Opa Duman. Mohon.
2: Opa Dumang.
1: Mohon.
2: Anu di Pancalang.
1: Pancalang.
0: Cukup Pancalang Abah.
1: Abah Haji
0: milik sebabnya. Milik sebabnya.
2: Abah Haji Eron. Bukan betas iya tos saya radiona
0: tos meser bah mohon saya mohon
1: sengaja lede alhamdulillah mohon
2: abang botak
0: oh abang botak
2: mohon nuli ayam padang nuli padang Pariaman
0: mohon bang Toto
2: mohon anu ayam di Cibereum manu di Tajur Buntu mohon anu di Sindang Kempeng Kamarang
1: naon
2: naon Kamarang Tonggo anu anu caket Abang Glenyu anu di Pakalongan
1: mohon
2: Abah ieu anu sok rajin dina mutiara pagi teh anu di
1: Subang
2: Garut Garut
1: oh Garut, Garut.
0: Ahmad
1: Kang Ahmad
2: mohon tang rupina nu jumirang kana yeuna
1: ngalangukeun kana
2: insyaallah oke bunda ahli pelayangan teh bunda Indra
1: bunda Indra
2: mohon sadayana we lah anu jeung ngadangukeun acara ieu mah geuning jeung ngadangukeun
1: alhamdulillah
2: laguna
1: ayun, ayun puntang. Senes ayun ambingnya Pak ayun, ayun puntang.
2: Iya nih.
0: Mohon. Saya mohon enggak mohon.
2: Khususon kanggo anu pancen tugas.
1: Oh, matur nuwun,
2: Pak. Mohon sadayana wae mugi-mugi wae sehat walafiat.
1: Amin. Amin Allahumma amin.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhun, Abah Soeh di Cilengkrang, Tos Ngarjong di acara lagu-lagu Sundanya, Mamet ya. Mamet lajeng Mamet ya, mun aya WA imane. Ti Bunda Nyai, gulain di Ciporang Kuningan, Mamet. Saurna teh badai mundut laguna sagagang kembang ros dina wanda degung Mamet. Lagu ieu disanggakeun kanggo rerencangan anu aya di Cibingbin di Antawisna, Ciade, di Citenjo aya Paku Citenjo. Di Pandanggapan aya Abah Surwa, aya Ciwasra, di Cileuya aya Kang Ucu. Pohon. Anggo Mang Toto di Padang Pariaman. Oke, kanggo Abang Teddy di Jakarta.
1: Abang Teddy di Jakarta.
2: Pohon. Kanggo Teh Citra di Plumbon.
1: Teh dijemungi teh.
2: Nah, Teh Citra berenggat Teh diantos. Kanggo Kang Lokis di Bayuning.
1: Kang Lokis
2: di Bayuning. Di Antos, saunamun mangga enggak lebet gitu. Atuh nuhun Bunda Nyai di Ciporang. Terus ngarejo kan acara lagu Sunda gitu Mamet. Ti Mama Asep Mamet. Nuhun saute bade mulut lagu kidung. Kidung
1: Jati Sajati ning hirup.
2: Jati Sajati ning hirup. Lagu ieu Tehila selamat kanggo ka Abah Haji Wildan, ka Abah Juju, oge kanggo ka Abah Soheh di Cilengkrang, teras ka Abah Wanto, ka Abah Samuji, mohon di Tajur Buntu, kumbe tiri biji-biji kanggo anu mikaris mikaridus lagu lagu Sunda di RL Cirebon. Hatur nuhun Mama Asep di Sindang Kempeng. Nuhun pisan. Mangga Mamet. Bade sakedik atau sok ditami kita.
1: Oh, tadi mohon. Tadi nambi ya.
2: Satahap-satahap
1: mohon. Tadi kan nembe dina praknya, prakan atau napi persiapan. Janten garis besar nama, garis badan nama, nendun omongan, aya oge nyebut nyeureuhan. Nu kaduana seserahan, nu katiluna ngalamar. Taina aya dina puncak acara ni akad nikah teh. Tadi na acara akad nikah teh, hiji akad nikah, duana ngangkeb. Akad nikah dilaksanakeun luyu sareng syariat agama Islam. Upami nu agama Islam. Beres. Calon panganten pameget, wali, saksi, penghulu. Nah, iya anu ngesahkeun secara keagamaan teh jeung nagara.
2: Oh,
1: itu kan nama.
2: Mohon. Aduh, subhanallah. Nyumpuran ka hoyong mah gitu ya. Mari kita aja edukasi ya sama Mamet. Acara lagu-lagu teh malah ki Mamet mohon. Kang Maman cenah upami adu bae nudut lagu teh tarus heula tuh tah. Perkawis budaya ieu tah mohon.
1: Leres mangga.
2: Pasar panganten Sunda tarus
1: kumaha. Ieu ge pamandak sim kuring pun teu upami pami sanes lepat pami benten ya
2: mohon ya kan wae benten madasan pami benten kan nabi perbendaraan wawasan gitu
1: nya mohon anu kaduana ngangkep ta istilah ngangkep teh upami teh sah nya Kang Mamannya tah panganten pameget teh dijemput Kang Maman
2: gitu
1: dijemput di luar ku keluarga istri, panganten istri.
2: Nganggo lengser.
1: Mumuh lah tadi dinya. Nganggo musik segala macam. Tapi di antawisna. Aya prosesi na.
2: Itu
1: di antawisna. Teras-tas dugi ka iute, dugi ka istilahna karena simbol pintu Kang Maman. Aya nu buka pintu.
2: Kira pintu naon. Pintu bumi.
1: Maksudnya kieu simbol-simbol. Jadi jalmi lamun bade lebet ka bumi seseorang teh kudu permisi paling tidak assalamualaikum.
2: Kartos.
1: Ditaros saha nu dongkap anu kitu Kang Maman. Dan teras oge berikutnya aya pang terus ieu Kang Maman aya sawer. Taeta
2: nyawerna.
1: Nu nyawerna kana mah nu ibu Ramana.
2: Ibu ti calon pangantin istri.
1: Nuh, ti pangantin istri, ti asa ti pangantin pameget gitu. Jadi nyawer oge teteh Kang Maman, aya sawer anu ku barang, aya oge sawer anu ku dangding.
2: Gitu. Aya oge nu ku beasnya.
1: Eta ku barang.
2: Jatuh sareng sareng artos logam teh ya.
1: Mohon.
2: Kanggo payung teu?
1: Kulan?
2: Kanggo payung.
1: Oh, jangan tenang kanggo payung.
2: Lagu anu salajengna
1: daun iris mun nyimpuran pamuluti Abah Gelenyu mangga daun iris Abah Gelenyu lujeng wengi lujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, Mang Med, dan mau tak pamerut lagu ti Abah gelenyunya, daun iris.
1: Judul laguna daun iris, tapi Wandana, Wanda kacapian, tah kabayang Kang Maman, suasana kapungkur tah, nuju tu acan ayah listrik. Nah, jalmi kan pemuda utamina sok ngabantun kacapi. Gentreng dan lagu model tadi tah. Lagu nate daun iris jigana ieu pangalamanna Abah Gelenyu jigana nama. Gitu. Teteup deudeuh Abah Gelenyu.
0: Kapungkur kan Mang Med sok nyuling. Anu ngacapina saha?
1: Saha wae ngacapi mah atawa sabalikna.
0: Oh gitu ngacapi Mang Mednya. Nunjulina aki aman. Gitu. Ngagendangna saha wae lah situ. Nah, taruh gong abdi lah bios.
1: Kabayang suasana margi lagu teh klasik bener.
0: Klasik.
1: Kacap Wanda kacapi na maksudna.
0: Dici beureum aya Mang Med. Sok ngahleang pamuyung kita busalapan teh keluar ti buminya. Namina Mang Ecod.
1: Allahu Akbar. Mohon.
0: Kacapi nyalira, ngahleang nyalira. Mohon. Duh ka dihareureuh anu ngalakung teh. Sawera. Tapi aja tonggoy we teh kitu lagu ngahleang gitu. Duh eta duit tabu 12
1: menit. Eta teh salah sawios naon kamonesan atawa keterampilan seseorang anu munculna secara pribadi tanpa itu melalui pendidikan.
0: Eta mah
1: tina imajinasi kitu Bang. Aduh Abah Gelenyu
0: atuh langejengnya rupina karena lagu heulnya
1: mah. Oh lagu eta kelam.
0: Lagu anu sajengna eta Sagagang Kembang Ros mun pamulut lagu ti Bunda Nyai di Cipurang Kuningan Mang Med mun. Urang sangakeun mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun wilujeng leleson.

0: Mani, maniwara as, emut gunung, cai, curcor, sawah napak, colempok.
1: Aduh, sagagang kembang ros.
0: Sagagang kembang ros. Eta tetawis kadede.
1: Mun.
0: Mun. Mang Med, lagu-lagu tesirnya mun saya saya saya sarare gitu
1: bahasa naonnya.
0: Roge musik roge saya.
1: Janten para sastrawan sastrawan teh naon namina teh nguliknya, ngulik sastrana dihijikeun dina hiji lagu. Aya sagagang kembang ros tadi daun hiris.
0: Daun hiris.
1: Wah rupi-rupi.
0: Aya botol kecap.
1: Aya botol kecap sareng sajawina. Tah eta teh mangrupakeun pelestarian budaya. Ku kituna urang urang syukuran ka Allah.
0: Terus direka nya.
1: Mohon. Sae. Mohon margi naon kedah kusaha deui lamun urang lamun teu kurang mula sara seni warisan karuhun urang anu seueur nilai filosofina kitu kan alhamdulillah
0: mohon urang nyambung Mang
1: Med mohon
0: sareng upacara panganten Sunda teamun keun we urang Selinda ya memang nilai utami kewajiban kedah aya edukasina kitu
1: mah. Nah, mohon
0: teu lagu wae kitu.
1: Ieu teh masih garis-garis badagna Kang Maman.
0: Mohon dios, kedah garis lembut mah. Pelinya kalau kana waktu mohon. Lajeng-lajeng
1: mah lajeng. Anu tadi kadua katilu. Katilu teh pasca akad tah. Di dieu teh bagian anu paling munel gitu nya. Paling kental cak bahasa Indonesia nama.
0: Mohon mohon mohon.
1: Tah kahiji aya sungkeman ya aya sawer aya tadi kan sawernya teras sungkeman aya meuleum harupat aya nincak endog aya huap lingkung tah eta teh salah sawios anu patula patali sareng tradisi nonton itu upacara tentunya.
0: Oh, upacara
1: adat Sunda mohon.
0: Upacara panganten Sunda
1: mohon. Itu diantawis
0: aduh eta. Mohon. Upami di mana sok mangga sok.
1: Oke. Taina sungkeman. Isungkeman teh panganten sungkem ka saha kasepuhna. Aina pan janten atuh panganten istri gaduh bapak dua ieu mah. Gaduh ibu dua. Kitu deui panganten pameget. Gaduh ibu dua, bapak dua. Nu hiji mah meun mitoha gitu. Sami eta ge bapak. Kedah, kedah urang dihormati ya Kang Maman. Sungkem ta, sungkem ke kedua belah pihak. Intina mah Kang Maman menta restu. Ya, minta restu sareng nuhunkeun pidoana. Oge anu diintikeunana mah Kang Maman. Mugi tiasa nganilei, ngarasa nganilei janten sili tiasa ngabina sili asah sili asih. Tah gitu Kang Maman. Sili asah sili asih sili asuh. Bisa nitipkeun diri sewang, sewangan tapi di nararaga rumah
0: di rumah tangganya mohon jantan sungkemana gentosan ya
1: mohon ngawitan tiasa diatur pan ayah iena anu ngaturna CWO ta CO anu ngaturna teh
0: mau tunggu acara lah gitu
1: Mas Nur duka WO duka CO nah mohon teras ayah deh Kang Maman sabada sungkeman meuleum harupat
0: meuleum harupat
1: meuleum harupat teh harupat teh pan mangrupikeun barang tapi lamun kasarub ku eta barang aduh harupat teh kan tina biting dina daun dina kawung teh Kang Maman
0: mohon
1: harupat namina nah maksud nama eta teh ngabakar sifat anu awon sifat-sifat anu awon
0: dilambangkeun nya
1: mohon dilambangkeun sifat anu awon diduruk dibakar tah kitu maksudna mah supaya dina rumah tangga na teh leres-leres tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah Warohmah.
0: Simbol teh sieur pisan mangwehna, simbol-simbol mun. Gitu.
1: Ulik aya deui Kang Maman nincak endog.
0: Tah,
1: ieu teh. Tah, panganten pamegeteng ke nincak endog. Ari endog teh kan binih Kang Maman.
0: Nuhun.
1: Nya. Bibit bini, mudah-mudahan bini nu ditanem teh sing subur, sing ngarundaikeun,
0: sing sae nya,
1: sing ngarundaikeun anu sarae teh.
0: Upami pamaget soleh, pami istri mah solehah,
1: gitu. Mun tadi antawisna tidina nincak endog gitu kan, Maman. Bakal jadi daging, bakal jadi tulang, bakal jadi sanes kanten. Wah, pokoknya mah Kang Maman ieu mah pamit dibahas mah aduh.
0: Eta sok dikumbah teh.
1: Tantos satu
0: gitu.
1: Saparantos diinjak terus dicuci tah.
0: Gitu.
1: Ngawitan ti dinten eta ti harita gitu.
0: Mohon.
1: Sanes calon istri teh sing satuhu satia kanu jadi caroge. Muna lagu mah istri Raspati lah
0: gitu. Ah, gitu. Eta mah Kang Emir kapungkurnya gitu nicak endog teh nya.
1: Gitu Kang Maman.
0: Nu kabehna nu ka teu nicak endog teh.
1: Keras nu nu saklik deui Kang Maman. Aya nu huap lingkung. Silih huapan.
0: Sanes sanes silih ieu sanesnya.
1: Sanes mohon. Silih huapan maksud nama makna nama Kang Maman. Menjalin kebersamaan, yes. Saling menapkahi, lahir sareng batinna.
0: Kasih sayang ya teh.
1: Sing dugi ka sampai di akhir hayat.
0: Gitu.
1: Tegar harus badagna mah kitu Kang Maman.
0: Sing dugi ka kakek nenek-nenek
1: gitu nyaman. Gitu Kang Maman.
0: Aduh, alhamdulillah Mang Med. Tah geuning alhamdulillah nami wawasannya. Da ari ilmu mah Mang Med ieu mah saur non sepuhnya. Mohon ilmu mah sanes tina bincurang tapi tina papada urang sareng daluang. Papada urangnya sapos kieu ieu mohon ngobrol daluang eta buku. Sanes tina bincurang, bincurang teh tulang bitis. Gitu mohon. Tah kitu. Jan teh mah ngambil wawasan ya alhamdulillah. Tah tema teh sae. Pembahasan oge sae mohon. Atuh pamgi aya manfaat sareng hikmahna.
1: Amin, amin.
0: Mohon.
1: Ieu mah upami aya benten wajar.
0: Oh, lios.
1: Masing-masing jalmi ngagaduhan pamadegan sewang-sewangan.
0: Di
1: mana ningalina ti sisi mana gitu Kang Maman.
0: Hai, Mang Med urang lajengkeun kana lagu anu salajengna.
1: Lagu salajengna ieu pamundut ti Abah Sohe. Ayun Puntang.
0: Mohon.
1: Mangga Kang Maman urang haturkeun lagu Ayun Puntang. Lujeng wengi, lujeng ngadangukeun.

0: yang saya kape hatur dina lagu Ayun Puntang.
1: Oh, sanes dukuh Puntang
0: sanes. Sanes. Nah, ieu teh mangrupikeun kreasi kan
1: Lurah. Dimodifikasi.
0: Mohon. Dimodifikasi teh ya, mohon. Nganggo tarompet
1: gitu.
0: Nun Abah Soheh, ieu laguna mugi-mugi lagu nembe tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah mana. Alhamdulillah kan mamandah.
1: Mohon tamang met patarosan ti Abah gelenyu bade diwaler.
0: Naon teh ya?
1: Tadi
0: mohon naon cenah ngaroskeun naon Pak Abah gelenyu teh?
1: Kagerana urang
0: dikagela
1: mohon. Sok pilih ya pilih tiasa urang.
0: Mudah-mudahan kitu.
1: Abah gelenyu.
0: Halo. Mohon.
1: Patarosan teh kieu.
0: Naon kumaha cenah Abah Abah gelenyu teh?
1: Naon ari paribasa tunggul sirungan satang supaan.
0: Mangga gitu. Janten ari tunggul teh kan tadina mun tatangkalannya dituar.
1: Dituar
0: janten. Sesana teh nu nancep kana bumi keneh teh berarti tunggul.
1: Tunggul.
0: Tapi sirungan.
1: Tah,
0: siloka nama ka jalmi anu tipayun hirupna sae manawi puntenya ahlakna sae nya tah sirungna oge anak cucuna oge ka bawa sae kitu rupina Kang Maman
1: janten teng manuk teng
0: anak merak kukuncungan gitu. Gitu sawangsulna upami anu awon nya awon gitu
1: gitu identiknya
0: nu cumuh kapan tina sirung tapi pandina kita tangkalan gitu
1: aduh eta
0: mohon manawi eta oge keun apa gumulung
1: eta mah kalebet kana buah jatuh tidak jauh dari tangkal
0: nah kira-kira gitu tah eta diantawisna Kang
1: Maman mohon. Saya mohon tak itu atunya mohon hapunten Abah gelenyu pilih pilih ayah nu benten je dina pendapat nah nanti penjelasan namun hapunten
0: ya mah pamandak sing kuring gitu
1: di mana di kawasan deh kan Abah gelenyu mohon itu hatu nu Abah gelenyu mohon mangga urang lajeng
0: mangga
1: pamunuti Mama Asep di Sindang Kempeng sauna hoyong pamuterkeun laguna teh kidung sajat ining hirup ya kumargi non waktosna
0: durasina panjang ya,
1: durasina panjang ngahunten kin pami pami aya anana teh penyekatan lah gitu ngahunten mangga urang sangakeun lagu kidung,
0: kidung sajat ining
1: hirup
0: hirupnya hirup tak urip mangga lujeng wengi lujeng ngadangukeun.

0: Batur dina lagu Kidung Sejati Ning Hirup nyumpunan pamundut ti Mama Asep di Sindang Kempeng. Pamugi lagu nembe, mugi janten panghibur kalbu pangobrah manah Kang Maman. Alhamdulillah rengse sadayana, mugi-mugi pamirsa anu satia karena acara ieu di mana wae ayana nu tebihna anu di kidul sakidul, nu di kaler sakaler, nu di kulon sakulon, ti wetan sawetan, kum kanggo kasadayana, mugi-mugi wengi ieu ditambih kanikmatanna. Amin ya robbal alamin.
1: Alhamdulillah. Ya Mam Ahmed, tadi teh digambarkeun janten kan lebet kana panca indra. Cepil kanggo ngadangu. Soca kanggo ningali.
0: Leres eta nikmat.
1: Janten eta diperankeun pisan sadaya panca indra teh
0: namana. Hirutah.
1: Hirup-hirupan jalmi.
0: Kan aya bebasan Kang Maman. Ulah sadeuleu-deuleuna cen lamun lain deuleuna.
1: Leres pisan.
0: Ulah satenjo-tenjona ala ari lain tenjauna gitu.
1: Yo sabar. Janten ku dilak we lah ku dilak.
0: Kinten-kinten gitu.
1: Ieu aya nu lebet ieu.
0: Nya mun
1: we ati Abah Jayadi.
0: Abah Jayadi kumaha sana Abah Jayadi teh?
1: Burung, burung Abah Jayadi.
0: Mun alhamdulillah.
1: Sauna teh hoyong pangmuterkeun lagu nana teh ngolembar.
0: Ngolembar. Aduh. Tidana nuju anomna sering ngolebar ya.
1: Lagu ngolebar teuis jalak. Lagu ieu disanggakeun sanget khususun kanggo Kang Emen.
0: Alhamdulillah tur nuhun. Abah Jayadi. Jaya di mana-mana.
1: Alhamdulillah. Oke haturan kanggo ka nenek Titin, mun wilujeng-wilujeng tengukeun. Kanggo ka Ibu Ijah ge sami.
0: Alhamdulillah.
1: Kanggo Pak Udina sami tah kitu.
0: Nuhun. Alhamdulillah.
1: Kanggo warga-warga Perum Burung.
0: Mohon.
1: Saburung.
0: Saburung.
1: Perum Gunung Sagunung.
0: Aduh.
1: Apa aja yang disae
0: mohon. Alhamdulillah nuhun.
1: Kalih nama hoyong pamuterkeun lagu. Iya, namanya kacang asin.
0: Oh, kacang asin harus diical lain.
1: Kemarin terus diical.
0: Terus dibungkusan diical.
1: Oh, asin teh jangan kira ngelawan. Akhirnya terus pula aku ngolembar.
0: Ngolembar.
1: Abah aja jadi, mangga.
0: Nuhun, bah. Oke.
1: Insya Allah kalau betul
0: kemarinnya. Selajeng, nah. Teh Citra kamu mana Teh Citra?
1: Teh Citra nuju beberes.
0: Oh gitu. Tah urang kintun laguna anjeunnya.
1: Anjeun.
0: Kanggo kanggo Teh Citra. Sareng sad Ibu Haja Muryani.
1: Oh.
0: Oke sad ini. Teu masalah pan ieu teu lebet-lebet can di atasan teh.
1: Ibu Siti Purnama, tak itu maunya Mamet. Oke atuh haturan kanggo Kang Hendi.
0: Kang Hendi
1: di Pekalongan.
0: Kang Hendi.
1: Abah Ijot di Cilacap.
0: Di Cilacap. Kang Logis di Bayuning.
1: Kang Logis di Bayuning. Opah Duman.
0: Opah Duman.
1: Di Kubang Deleg. Oke Kang Endang Mamet di Karangwareng.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Mugi sehat
0: satras. Alhamdulillah.
1: Oke kanggo anu di Cikulak Ibu Heni Mang Med.
0: Di Cikulak
1: di Cileres Penggung Mang Med. Kang Ali.
0: Kang Ali kamana we Kang Ali aduh masyaallah.
1: Kanggo ka Ibu Kuswara di pesisir Mang Med.
0: Pesisir Cileres mohon.
1: Gitu tah. Gitu mohon tah. Oke anu aya di Gewok, no?
0: Gewok,
1: di Gewok,
0: Gewok Karawangi, kan. Mohon.
1: Mohon, kita mau Kang Edeng, kita mau
0: Kang Edeng, Kang Casmat,
1: gaya itu. Ah, mau Kang Casmat, mohon. Warahman,
0: Warahman di Lengkong,
1: leres. Di Lengkong, ulon, kong kawah wantona, mohon, ta.
0: Oke, kan. Kalau di base camp, ta, base camp, mulu di Raja Galuh, tapi mana?
1: Raja Galuh, leres, mohon. Cewar,
0: cewar, Kang Pak Ahmad di Jatiwangi,
1: hijri Pak Ahmad di Garut,
0: Pak Ahmad Garut,
1: oke Kang, Kak Abah, anu di Subang, Subang,
0: Abah, mohon, aduh, oke, ilatiknya, Subang.
1: Aduh eta mohon eta mantan dalang ta mohon Mang Med. Ini pelongnya gitu. Pak Kasmo, aduh mohon. Pak Kasmo ta mohon. Oke kanggo Pak Haji Herman di Purwakarta Jatiluhur. Kanggo Pak Mamat dari Pasawahan Purwakarta oke sami. Mohon wilujeng leson wilujeng wengi wilujeng kadangukeun dina acara lagu-lagu Sunda gitu Mang Med. Oke. Sapali-sapali lah mun ta Mamet. Oke, anu di Sumedang Mamet. Mohon. Mohon ta. Ceuis, ceuis mun Aprianti mohon. Eta di oke kanggo Ceu Heni, Ceu Yeni, aduh eta mohon. Anu jalan trek. Mohon Wilujeng Wengi mohon Ceu Yeni, ceuis mohon di Sumedang.
0: Kang Dadang di Jalan Pembangunan.
1: Tah gitu mangga lah
0: mohon. Oke, Kang Ismail di Sindang Wangi.
1: Mohon.
0: Terus Kang Haji Udin
2: di Cibinin tah.
1: Tah Haji Udin. Haji Udinnya kanggo ceuis nggih sami.
0: Mohon Wilujeng Wengi.
1: Kanggo Pak Haji Juhya.
0: Mohon Pak Haji Juhya.
1: Cenina oke mohon. Kanggo Centin, kanggo Kang Ono na oge sami eta mun Cimara. Kang Erika Manawa, Kang Erika mohon. Oke sareng kanggo Kang Kendar, Kang Kendar mohon. Eta napi istilahna Kang saha
0: teh? Erik, Kang Erik.
1: Mohon.
0: Jaki,
1: Jaki mohon Kang Jaki. Mohon. Alhamdulillah. Ceuyun tah sareng oge sareng Kang Yayatna, Yayat Sudrajat mohon.

0: Ngelembar.
1: Ngelembar waduh. Jalan-jalan.
0: Ngelembar bahasa teh bahasa Sunda teh Kang Maman. Jadi bahasa Sunda mah estuning jembar. Suur maksudna mun. Seperti contoh dina kecap calik. Calik bagiannya. Tah, kalebet kana calik teh bisa nagog, bisa.
1: Aduh, bisa diuk,
0: bisa diuk, ngelembar,
1: aduh, atuh nuhun abah jaya di, terus ngarojong karena saya ugal lebih suka,
0: alhamdulillah nuhun abah,
1: nuhun, mang me dia patarosan ye, si Kang Udin, nuhun, Kang, ye teh tungkul tempat keluputan, tangga tempat kelepatan,
0: itu,
1: tah, kata mah. Ngagambarkeun hiji jalmi mohon kata napi ke karakternya gaduh kebiasaan kurang teh memang leres mangga momen sok temuhun
0: tungkul
1: tempat kaluluputan
0: mohon,
1: tangga tempat kalepatan
0: nah, gitu teh paribasa tababasan cikan
1: mohon
0: paribasa tababasan gitu
1: mohon
0: dibalikeun deui cang
1: sok mohon.
0: Janten jalmi mah tajalminya tadi ai asup karena kecap upami urang ngarumaoskeun mawas diri tah
1: introspeksi diri
0: naon deui tah maca diri naon deui luar biasa tah tungkul
1: tempat kaluluputan
0: tempat kaluluputan tangga tempat kelepatan tah kudu ngarumaoskeun ta urang mah jalmi teu aya nu sampurna pasti saha wae pasti boga salah
1: rasa sang rumasa
0: rasa jeung rumasa kira-kira kitu ka Maman
1: intina sapertos urang we eta pami bade pamungkas teh
0: mohon kitu mohon
1: pasti kelepatan mohon aya pribahasa
0: anuwi kedah Kang Maman ka ke minggu nu irama urang ngayeukeun takalebet babasan paribasa atanapi naon keur ka tau nu keun nu bade lengkap. Supados kai kaguarde Kang Maman. Pasapertos contoh ulah adian ku bayung ulah adian ku kuda beureum cenah kitu. Pan jarang dianggo ayeuna mah Kang Maman.
1: Mohon.
0: Kitu diantawisna gitu.
1: Mohon. Lajeng Mang Me nuhun. Kang Maman nungkeun di guar atuh eta kaulinan urang Sunda teh waktos alali teh naon geus biasa. Hayap deui tah aya gat trik
0: aya gatrik mohon
1: terus aya egrang
0: mohon nandai
1: terus aya nandai tah benteng-bentengan
0: benteng mohon tingkeman
1: mohon
0: dadaluan
1: nandai mamen
0: aya ayam-ayaman cenah semar-semar deuh rupi-rupi
1: eta nu anu rengket-rengket jenggol teh naon
0: parengket-rengket jenggol mohon kau di pasianku ieu kawihnya
1: mohon
0: ketembak ketembangan
1: wah gitu. Nanti emang medu pamilu di canggulan
0: nah itu
1: mohon kapar sama kemulannya cari di payun teh
0: tah
1: sasarengan
0: ada
1: mungkin lagu-lagu itu jenteng nakat sapi
0: tah kiwari mah baru dak kiwari mah di zaman Gen Z jangan mau gitu Gen Z aduh mal kapendak be kaulinan anu bener kitu teh gatrik boy-boyan sasalimpetan jeung aya deui nu Kang Maman make batu teh kopralan cenah kitu
1: mohon aya nu naonnya alung-alung teh naon teh ngang batunya
0: mohon tingkeman aya malah sok aya nyanyiana seperti contoh im damdit ilu kaleki I abodemen PST tanut nu terakhir teh sok jadi kucing
1: Imdam
0: gitu.
1: Di PST gitu tah gitu.
0: Ayeuna mah teh teu aya nu kitu teh. Tah eta teh budaya urang anu kapungkur mah gitu. Keur urang masih keneh.
1: Ayeuna mah teh aya
0: mun ayeuna mah tos mula ngawitan ieu Kang Maman individual.
1: Itu jalan mi anu awal mamamnya tukang dagang. Pak punten Pak kapingkal ku abi. Kapayungan masa kamu. Oh,
0: kapingkal.
1: Dengar tuh sih mulai kelahir.
0: Leres luhun.
1: Aduh. Mang Med mangga urang sangakeun atuh lalu salah jengna ta Mang Med teh mulut tahu kana.
0: Mun tadi teh ieu maksud nama kateh citra guna teu nongol gitu di antara ta lagi balikin tuh lagu-laguna lagu anjeun.
1: Oh lagu anjeun.
0: Mangga lujeng wengi Wilujeng ngadangukeun, mugi-mugi ujung ngadangukeun teh citrana.
1: Mohon. Mangga teh citra, mohon tak kitu.

0: Alhamdulillah. Tak itu Kang Maman, lagu Anjin teh Dina Wanda Pop. Nah, pamugi lagu numbe tiasa katampi, oge mugi janten panghibur kalbu pang beberah mana. Alhamdulillah. Mangga Kang
1: Maman. Urang silaturahmi teh Mang Med.
0: Sae, mohon mangga.
1: Urang tataan warga-warga anu
0: Satia mikareueus
1: kana lagu-lagu Sunda. Mohon. Atuh di tataran daerah Kuningan di Kadu Gede tamuhun aya Kang Abas tamuhun oge ka ibu cucu mohon ibu encung mohon ibu yuyu tadi Kuningan Mang Med nya mohon wilujeng wengi wilujeng ngadangkeun di daerah Pasapen.
0: Pasapen sabar aye.
1: Pasapen hiji.
0: Ah, pergi aye Pasapen hiji 2-3 gitu.
1: Hiji 2-3 nya. Oge Ciayah tadi Awiarangan Cenis.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon. Ceuyuy oge sami di Perum Ciporang tah. Mohon anu katungkul sok sareng Mang Emet teh geuningan latihan degung nya tah mohon.
0: Beres mohon.
1: Geus jamungi bejeng ngukeun. Gua mitos sebelumnya wilujeng ngalonjor-lonjor gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon. Terus satu ka Ragungna ka Ceutin di Gunung Karung. Mohon kanggo ka Pak Haji Juhri sami di Gunung Karung.
0: Gunung Karung sami.
1: Mohon di Ciwaruna kanggo ka Ceaat. Mohon. Mohon. Acenini tadi Walahar oge sami. Wilujeng-wilujeng rukeun.
0: Mohon leres ka urang Walahar leres.
1: Mohon. Kanggo Kang Ogah. Ogah aya mun. Tadi teh aya mun tadi Baok teh. Desa Baok.
0: Mohon.
1: Anu ti Ciwaru Kawetan teh?
0: Ciwaru Karangkancana.
1: Karangkancana teh kanggo Pak Dodo.
0: Pak Dodo jeung Mungi, Pak Dodo jeung istirahat.
1: Mohon. Mohon sareuskeun ka Mang Emet. Da wargina mih ida Cibeureum
0: teh. Alhamdulillah.
1: Sarogena kagenang.
0: Mohon.
1: Almarhum. Mohon. Atuh kanggo Kang Ayung, Mang Ayung di Cibeureum. Oke kanggo Mang Haji Ero.
0: Mang Haji Ero leres.
1: Di Purnayuda. Di Purnayuda Mang Len. Kanggo Mamah Lindawati di Pagundan. Oke kanggo Kang Wawana. Wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng istirahat. Seun ngadangukeun tapi eta bari kitu peureum melek peureum.
0: Leres.
1: Mohon saya dengan eta bantal teh Mang Med.
0: Da mohon kitu kanikmatan teh pan rupi-rupi jalanna kitu mohon.
1: Kitu tah. Sok ngadangukeun di santen Kang Maman, santen Kang Emet cenah.
0: Alhamdulillah.
1: Katawis.
0: Aduh, alhamdulillah mohon.
1: Eta anu di ieu Mang Med. Mana di
0: paling mana?
1: Eta di Majalengka.
0: Majalengka.
1: Mohon. Amerika di Paten. Mohon. Mohon ce es. Kasok kandel. Mohon. Kanggo kace esi. Bagi sami mohon di Majalengka di daerah. Aduh hilap dia.
0: Mohon. Kuseur nyantel mohon. Mohon. Kitu mohon.
1: Kitu ta mohon Mang Med. Atuh kanggo di Paniis Mang Med warga urang Sulta. Aya Kang Arif mohonnya. Terus Kang Arif.
0: Abah Uji ta. Tadi tadi sau di ieu nya Abah Uji entos.
1: Mohon.
0: Abah Surwa munggun ta.
1: Abah Surwa mohon ta Mang Med tadi teh kitu nya.
0: Mohon.
1: Di Paniis Mas Ilan Mang Med.
0: Laras mohon.
1: Mohon aya Kang Dede. Iya mohon. Oge Kang Didit di Pagaden Mang
0: panggil di Pagaden wujeng wengi Kang kumaha wartosna ye mohon alhamdulillah
1: Abah Oleh di Mata Ngaji Mang Med mohon Abah Haji Irfan di Pancalan
0: biasa nama dua saati Kang Didit nya
1: oh Pak Asladi tah masih di Pancalan Mang Med
0: mohon alhamdulillah mohon
1: Abah Saba sami di Pancalan mohon tah Abah Saba wilujeng wengi wujeng ngadengkeun Mang Med mohon itu oh. Pak Ahmad di Jatiwangi.
0: Mohon Pak Ahmad oke Cewar mohon.
1: Ah mohon. Pak Muksin mohon.
0: Teh.
1: Eta mah di kecomeran pun. Ain lebet. Mohon.
0: Tercari kerak sekali. Mang ada antos mohon.
1: Pak Jaja di Lengkong, Mang Med, mohon. Tak Pak Jaja di Lengkong.
0: Kang Giar di Padang.
1: Mohon Pak Suryadi, Mang Med, mohon di kawasan Harjamukti gitu ya. Oge kanggo Bapak Sumanto tadi Pancalang. Oh, Bapak Sumanto. Oh. Aya deui Mang Med anu dihaurgeulis tah mohon. Ke kanggo Mas Jajang.
0: Alhamdulillah.
1: Dihaurgeulis mohon.
0: Alhamdulillah nuhun.
1: Kanggo PRT Yadi.
0: Mohon.
1: Tah, eta mah di Duren. Udah keren teh. Ya.
0: Laras.
1: Mohon Ibu Imas satanapi Ibu Entus di Pancalang.
0: Di Pancalang oge. Okay.
1: Pacasmana di Blok Pon di Pancalang sami. Regreg Pancalang Mamet.
0: Alhamdulillah mun Pancalang panis mah regreg alam.
1: Pak Suhari eta penjaga SD hoyong di absen sorta
0: mun. Alhamdulillah mun.
1: Itu tah. Aduh. Kurang tapi memang lebetnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi.
2: Sareng siapa, Med?
0: Musuh mohon.
1: Alhamdulillah.
2: Sareng kali ya, Teh.
0: Sareng Kang Maman.
2: Mohon wilujeng wengi. Jadi nah, acara lagu-lagu sunanya.
0: Sumohon.
1: Sareng saha ieu teh?
2: Pada munut lagu ieu ti Pajat Sumedang.
0: Oh, Pajat Sumedang.
1: Alhamdulillah. Aduh, mohon.
0: Mangga Pajat, alhamdulillah.
1: Eta namanya di absen tadi ya, cuis, mohon. Di Sumedang tak ayah Ceyeni, Sami di Sumedang.
0: Mangga.
2: Menurut lagunya Mitoha.
0: Mitoha.
2: Ya Tikus Endang, mohon.
1: Ya Tikus Endang.
2: Gintun-gintun namanya kan umancan tugas. Hatur nun. Mungkin aja dina kesehatan sedayana.
0: Amin, hatur nun.
2: Oke, kapara. Pendengar tuh. Ya kaum dangu sadayana RRI Cirebon.
0: Laras semua.
2: Ka Sumedang mah hari wengi mah saya ya teh.
0: Oh gitu alhamdulillah.
2: Mong anjing sok aya ngarangkep gitu.
1: Oh gitu.
2: Mohon upami mutiara pagi.
1: Mohon.
2: Sok aya ngarangkep, sakapeung jelas, sakapeung ngarangkep.
0: Aduh, hatur nuhun informasina.
2: Kita pengin lah.
0: Laras.
1: Kageser ku.
2: Ya Radio-radio anu sanes.
1: Radio swasta nya mohon. Kang Ajat aduh alhamdulillah mohon.
0: Alhamdulillah
1: pisan. Oh, ya tos mane atuh tiap ngi Sabtu mun ayeuna Kang Maman sareng Kang Emet. Oge. Operatorna sareng
2: ya yuk ngaluang nya tanapi
0: tiap wengi
2: Sabtu.
0: Tiap wengi Sabtu Bapak.
1: Sabtu.
2: Mohon. Tingkat barang.
0: Leres.
1: Oh, gitu. Kalesan
2: ari di dinten Jumat dugi ka Senin mah kadang-kadang aya di luar daerah.
0: Oh gitu.
2: Mohon. Di jalan DKI gitu. Darupina mah. RRI Cirebon teh dugi ka Cadas Pangeran Pangintan.
0: Oh gitu.
2: Ya katanya dari kembali itu mante aja.
0: Oh gitu. Mohon. Tiap wengi Sabtu
2: ayeuna nuju Cirebon.
0: Alhamdulillah. Kumaha wartosna keluarga sadayana darah ramang?
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun atuh nuhun alhamdulillah.
2: Ya mun sakitu wae bener. Aturan wae Kang sadayana, kalau penyiar-penyiarna sing sararea sadayana.
0: Amin.
2: Mugi RRI Cirebon tetap jaya di udara.
0: Amin. Amin. Allahumma.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun ka Pak Ajat di Sumedang nuhun
1: karena aya dina lebetnya warga urang teh nya alhamdulillah.
0: Pang rojongna nuhun.
1: Orang angkeut mamet ah diserat
0: tah. Heuh diserat Pak Ajat Sumedang.
1: Kitu. Kanggo pendengar setia nya.
0: Nuhun.
1: Haturan mamet urang lagu anu sarat jeung nuhun. Sarakeun.
0: lagu na teh eplok cendol. Nitip sakdap Kang Maman. Iya Kang Go Pak Uci Tenjo. Oge Kang Go Wayanto. Teras Mang Mardi di Citenjo.
1: Canawadak
0: na kum sa canawadak ka sa canawadak. Di Tanjung Jaya sa Tanjung Jaya.
1: Kang Bibi, Kang Teteh.
0: Mau saya nak
1: buntel,
0: mau kau uang kau wi.
1: Mohon. Bantar panjang.
0: Mohon sami, kamu kalau bantar panjang, oke. Lagu nate eplok.
1: Eplok.
0: Cendol.
1: Ti mama cici cangkulingnya.
0: Enggak, ujang wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Kan rengse lagu Eplok Cendol Eplok Rumah Saduda Te Usaha. Allahu Akbar. Ih lagu
1: gitu tanya Mamet.
0: Aduh Kang Maman
1: minder-minder
0: leres ieu waktosna Kang Maman teu karaos urang ku betah ku ieu nya Kang Maman. Teu karaos wengi ieu teh dugi tos karena panungtungan rupanya Kang Maman.
1: Tos bade ieu.
0: Oh, dugi karena batasna. Waktosna mun atuh satria cenah amit mundur hapunten ti simkuring. Apa? Margi seueur seueur awona seueur kirangna batan saena. Ku kituna nuhunkeun dihapunten. Lahir batina
1: kurang ngaturkeun nuhun Mang Med nya.
0: Tah eta nu kadua anu mun
1: warga-warga sadaya anu
0: kantos ngarojong
1: mikat cinta dina teh lagu-lagu Sunda atuh kanggo ka Abah Gelenyung,
0: Abah Gelenyung
1: ka Bunda Nyai,
0: Bunda Nyai
1: ka Abah Sohe. Mohon Mang
0: Med
1: tresna tanah beti Mama Asep,
0: Abah Jayadi,
1: Abah Jayadi
0: oge ka pahajat teneung beta ti Sumedang
1: teh. Tah kitu oge anu sanesna sok sanaos ngadangukeun datang tos
0: tapi da aktif kitu mah insyaallah
1: mah haturkeun nuhun pisan tah dina tanggojongna dina acara urang Sunda kitu mah da upami teu aya pendengar bade sareng saha deui kitu mohon tosna pendengar Kentra Parahyangan teh sauna paling seueur banget dan tawis pendengar acara-acara sanes.
0: Alhamdulillah.
1: Tah kitu. Sami-sami urang mana kanggo meningkatkan mutu
0: pelestarian budaya oge kitu
1: tah. Leres pelestarian budaya oge mun dina tema tadi panganten
0: acara-acara
1: panganten adat Sunda. Kaduana tuh Mamen nyungkeun nyapunten samede kalepatan. Tadi sok aya bilih tutur sarung teu kaukur bahasa nu kirang merena nyungkeun nyapunten nyungkeun teh wakut lah kitu Mamen. Atuh mun tina pangrojongna.
0: Angga Mamen tar tutup wae tukang Maman.
1: Begitu.
0: Mohon.
1: Cana eta ya
0: lagu lupa nu pamungkas teh ieu. Mitoha,
1: Mitoha
0: pamurutna ti Pak Ajati Sumedang.
1: Oh gitu. Mangga urang tungkasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga lagu

0: Masih bersama Pro 194,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Aku Juga Ibumu, produksi RRI Bandung.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang. Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh, ayo masuk, Rin.
0: Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih.
1: Makan ah.
0: Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu...

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayo masuk, Rin. Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika supporter Inggris menyanyikan Wonderwall Oasis setelah laga Inggris di Piala Dunia, supporter Amerika Serikat juga punya anthem khusus ternyata ya. Jadi setiap usai pertandingan, pemain Amerika Serikat ini mendekati supporter, mereka bersama-sama menyanyikan Take Me Home Country Road miliknya John Denver. Dan pelatih Mauricio merupakan warga negara Argentina juga ikut menyanyikan lagu tersebut sambil merangkul para pemain usai menang atas Bosnia Herzegovina 2-0. Pemilihan lagu ini juga ternyata membuat Bill Danoff bangga dan bahagia. Ia adalah penulis syair bersama mendiang John Denver untuk lagu tersebut. Dan lagu Country Roots menyimpan pesan yang simple, jelas dan cocok dengan semua orang. Dan ini juga membuat lagu tersebut cocok dinyanyikan bersama-sama. Pro 1 masih terus bersama Anda. Baby, there is something

0: Nadi Asnacita.
1: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik, dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Asnacita, refleksi nilai Asnacita untuk Indonesia.

The Freaks, Bahagia Dengan Cinta, lagu yang rilis pada 2015. Pro 1 masih terus bersama Anda. Pendengar, kabarnya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera menegaskan bahwa skema uang muka atau down payment DP 0% untuk kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi itu berlaku bagi mitra ojek daring atau ojol gojek ya. Namun para ojol juga harus tetap memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu disampaikan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sidherdi Kusuma, usai penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara BP Tapera dan PT Goto Gojek Tokopedia TBK terkait program perumahan bagi mitra driver Gojek di Jakarta pada hari Jumat ini. Menurut Sidherdi, skema DP 0% merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki rumah. Dan informasi selengkap ini bisa Anda baca di rri.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Benar juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. No. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Pendengar kinerja PLN kabarnya tetap terjaga selama periode libur sekolah melalui kesiapsiagaan operasional di Jawa Barat. Dan hal ini dilakukan melalui PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Jawa Barat dengan mengoperasikan sistem kelistrikan selama 24 jam setiap hari. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memastikan pasokan listrik tetap aman, berkualitas, dan berkelanjutan. PLN juga mengantisipasi perubahan pola konsumsi listrik selama musim liburan. Peningkatan aktivitas terjadi di kawasan wisata, pusat perbelanjaan, hotel, fasilitas publik, dan juga permukiman. Kondisi ini juga membutuhkan pengaturan sistem kelistrikan yang lebih cermat dan juga responsif. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda pendengar untuk malam hari ini sampai nanti jelang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar nanti pada pukul 00 kita juga akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Kali ini babak 32 besar antara Australia versus Mesir di Dallas Stadium pada pukul 2 dini hari. Jadi nanti pada pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti serangkaian acara termasuk siaran langsung Piala Dunia ya, dari Dallas Stadium, Australia versus Mesir. Pro 1 masih terus bersama Anda di 94,8 FM, diperkuat dengan AM 864 kHz.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

0: Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.
1: Dengar sampai di sini Senono Kartono temani Anda, dan berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia. Kali ini babak 32 besar Australia versus Mesir di Dallas Stadium pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah telah menerima direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dan tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Ya. Itu saja, Pak.
4: Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini pendidikan sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru dari siang, ya.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?

0: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Timnya pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
0: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
0: Iya.
1: Baik.
0: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
0: pasti tetap, mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
0: Tetapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambil ini Mbak.
1: Fira.
0: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim. Dan mereka selama ini tampil begitu kompak dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak. Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. mereka justru memberikan kritik kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik, nah kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya Bung Frans. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Iya, saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Baik.
0: Karena karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka perlu mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya sering terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu. Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang yang memang cukup terorganisir dengan baik. Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan, dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
0: Dalam berapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Silakan Bung Frans.
0: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai layu untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Oke. Okay.
0: Batasira.
1: Sama halnya ketika kalau, melawan
0: kalau mereka
1: sebelumnya
0: mengikuti ya. Mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musa Bil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak ada dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir. Dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Om Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0
0: buat Mesir. Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Ya, ya Pak Caswa, silakan dukung Bopani. Mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah mending. Bolanya satu jadi rebutan.
0: Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, okay, kalau gitu Pak Caswa.
8: Aku prediksinya 2-0 tapi ngegol masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Nah,
9: bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: jaya.
9: Sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Dan itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Saudara pendengar, sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvine, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Akhiyah. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behis tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behis bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh! Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2. Ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik, pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Haksur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Haksur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola kali ini. Muhammad Salah berikan kepada Imam Haksur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri kali ini. Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia, pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Circiati, umpan ke depan tadi maksudnya, membentur namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafiz, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir, sudah dilakukan kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafiz lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back kiri. Tendang langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan Mulan Kolosi, sebasuh bulan. Gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
13: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, soal pecah, dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
12: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafiz tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
14: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirtachi. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terang kaki kiri, masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir. Dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir. Ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masih kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Dorong lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati. Umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill. Dorong kepada Jackson Irvin, yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola. Dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Herman Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Lalakan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi. Didekati satu pemain dari Australia. Hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir. Alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi. Tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini. Ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus mendilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya. Telaga kiri Mohamed Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sutter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Dan dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh. Dari sebelah kiri kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson.

0: Ning berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volvato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya dan memasuki menit ke-22. Wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Usain Bolt sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng, namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big seperti pertandingan yang sudah terjadi bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus, dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
0: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calve dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih Bung Tovani.
1: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calve itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
0: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
1: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
0: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja, masih menit 25, saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan kali ini. Sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang kali ini, para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim, back pass lagi Mustafa Sober, kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia, dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter, di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki tetapi tidak menemui sehingga hanya lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan cepat, tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenalkan jersey berwarna ungu, alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Metcalf ya, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi. Metcalf hanya lemparan ke dalam lagi.

0: bagi tim Mesir dari sebelah kanan akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini. Bajunya kita nantikan ke depan kepada Emam Asyur. Dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali ini Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri. Karim Hafiz kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasir Ibrahim. Dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2. Masih Hani ke depan, dimasukkan adalah Jaki. Dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dan sebelah kanan Eman Asyur. Back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober. Umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini, melewati garis tengah yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Ajis. Dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos. Sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi dikalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali. Mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia. Geser kepada Hani di sebelah kanan. Back pass lagi kepada Hani Fatih kali ini, bagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
1: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Mohamed Ani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
0: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Mohamed Ani apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya, tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi ke bawah kepada Mohamed Salah tadi maksudnya Jahki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Cirjati. Kali ini Cirjati masih menahan sejenak bola, melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini, justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain, ini Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang, masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia. Kembali kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robbie Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sekelimit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah, Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Ilan Kuda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20 Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafiz tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Colpatto, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Colpatto sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Bes, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circiati, masih Circiati tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah, Salah berikan lagi kepada Hamdi Fati tadi. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Emam Asyur tadi. Terjatuh Emam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Emam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Emam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Emam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Emam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan melambung, disundul saja bola, kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, kembali meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates, belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah, umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi, bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim, masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim, kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Muhammad Hani, sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola, pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar, pendek kepada Alessandro Cercati, tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar, ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi, tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia, umpan lambung ke depan, berhasil dicuri tadi, perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani, masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke tengah kepada Rami Rabia, ke sebelah kanan kepada Marwan Atia, masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka, dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir tadi, maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi, nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Jadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim, ke depan kepada Omar Marmus, masih Marmus menguasai bola, depan dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill, masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato, masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir, terhasil gol! Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang, Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Soltar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, melambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Cipcati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola. Menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Volpato. Masih Volpato mengelabui pemain dari Mesir. Volpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch mengerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani.
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang,
1: Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hassan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
1: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekil sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
1: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
1: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
1: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
1: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Gunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
1: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Taufani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung. Oh, hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan bersiap-siap Christian Volpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jackie Irvin, masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada, sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali, Hani, setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf. Sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola, masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington depan kepada Aziz Behic tadi. Masih Aziz Behic menguasai bola, kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi. Pada Polpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran, disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka, ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Mohamed Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behic kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir, tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke 54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan
2: tinggi badannya mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
3: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
1: Masih kita nantikan. Oh iya. Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
3: Oh iya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
1: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
3: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Imam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Imam Asur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, pada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Iran Kunda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Imam Mansur kali ini. Imam Mansur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, pindahkan kepada Hamdi, masih Hamdi menguasai bola, kembalikan kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Karim Hafiz, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Jatuh, geran kuda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola, ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato, pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill, masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing, disapu lagi ke

0: masih imbang satu sama, di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasser Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz kepada, kembali kali ini kepada Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini, Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Atia geser kepada sebelah kiri tadi, kepada Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah pemain lainnya yang Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan, kali ini Asyur lolos dari kotak penalti, Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kuda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda, balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia, Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini, kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini, dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz balik lagi kepada Atia, kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani, menit 65 skor masih 1-1, dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini, hati dari tengah Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Muhammad Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia, serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir dari sebelah kiri, kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir, kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tuju adalah Marmos, sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia, back pass

0: Lagi kali ini masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi. Kali ini masih Atia bermain 1-2 kepada Ashur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani Umar dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hussam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengeraih bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara Iran Kuda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir, sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan, dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Tovani, kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hossam Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelang eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasim Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasim Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik, bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol berdiri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyama kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tovani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut, bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan. Sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Volpato, masihkan di Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini Hasim Hasan. Melihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan tidak jadi, umpan dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 jadi Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach, umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, ini maksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi Patrick ataupun pemain lainnya kali ini. Masih Australia, umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington lari-lari kali ini lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang Sirsati tadi, umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan yang maksud adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis lolos, umpan ke dalam kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang, kali ini masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia, masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington, kali ini Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi pemain Australia, disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendang kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
1: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain undang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Edmund, tendangan langsung. Oh, yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar. Oh, mampu dipetik di udara tadi. Sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur. Masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur. Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki ke kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru sudah mendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Behit tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan, pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beid. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet. Masih Mahmud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Masih Imam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Imam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Imam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola, pendek kepada Hasan Hussein tadi. Masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan Hussein. Masih Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi Mahmud, tadi tidak akurat tadi, sembulannya mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir. Kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, main ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin. Masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua, sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir, akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik, kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah, Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasan terjatuh, menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia, tendangan gawang. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya, jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami, ke sebelah kiri kali ini ya Mahmud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emam Masyur. Sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Masyur. Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Mahmud Rezeket tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sobat dengar, di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, Omar Marmus sudah dilakukan pendek saja kepada Marwan Atia. Kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola. Kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Masih kirimkan umpan lambung. Disapu saja ataupun diamankan bola. Ditendang jauh ke depan oleh Ajin Husnik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola. Pindahkan ke tengah kali ini. Hani. Masih Hani menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, kotak atik dia. Masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung. Hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Ashur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja oleh Sotar. Terjadi duel bola udara. Disapu saja bola menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah. Kirimkan umpan crossing. Oh, disundul saja. Oh, hampir saja. Umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia. Namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan. Omar Marmus sudah dilakukan melambung bola. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendang langsung. Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asur. Masih Emam Asur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Hani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola. Sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih mengotak-atik dia, mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Emam Asur. Masih mencari rekannya Emam Asur. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola dia, memasuki kotak penalti. Tendang langsung. Hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut,
3: wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabil Selang.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufan nih, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
5: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar anyaman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
5: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmoush yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
4: Ya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
5: Sotar
4: ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustic dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
5: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Toure sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi-rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet, dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
5: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan pergantian dimaksudkan kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdul Maghrib untuk menstabilkan permainan di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan, namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet saya rasa cukup efektif walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
4: Baik, kick-off babak kedua sudah berbunyi, kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
6: Baik, pegar dimanapun Anda berada, kick-off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartu kah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, cocor saja oleh Rabia tadi sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi kembalikan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, baik pas lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi. Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia. Umpan kalau tahu penalti kali ini jatuh ke kepala kaki Salah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Patrick Britt yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi atau Tore. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi Awer Mabil tadi kita nantikan ataupun tadi Tore menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi
0: yang baru masuk Hasim Abdul Majid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur, Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia, Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet, Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah, bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini, kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang kembali, pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin, kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cilkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah, kali ini Asyur, Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo, kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani, Hani balik lagi kepada Hasan, Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia, Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir, sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin, kembali dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi, sledingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Pauli ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sledingan yang dilakukan oleh satu pemainnya ini Rabia terhadap Irvin, wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang, Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin, back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi, lalu pemain Australia dari tengah, pemain nomor 24 yang baru masuk, tolong Ocon tadi, kali ini kepada Ajis, Ajis kemudian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, diserkap tadi, bahal hasil malah keluar tadi, Ocon kali ini ke depan, dan itu jalan Torre, masukkan ke penalti, Torre masih kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi, dihadang bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan, kali ini Asyar kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Asyur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hosem Abdul Majid tadi, Hosem masih Hosem, pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, depan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Imam Asyur, tarik mundur ke belakang kepada Hosam Abdul Majid, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, oh. Umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama,
3: Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Imam Ashour kirim umpan ke depan. Di sana ada Mahmoud Rezeguet mendekati kotak penalti dari Australia. Berbahaya memang Mahmoud Ashour, Trezeguet tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani. Kirimkan umpan crossing, tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing. Lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri. Kali ini ada Imam Ashour, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Ashour tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak atik dia. Ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Cipcati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trewin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmoud Rezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani kepada Imam Ashour ke tengah. Masih Imam Ashour, tendangan langsung. Imam Ashour tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Anster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, tengah kepada Imam Ashour. Masih mencari rekannya Imam Ashour. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid, pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasir Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bey tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bey, dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bey tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi, dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Angster lakukan tendangan bebas. Siapakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamak kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi, Bung?
5: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka, sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang, sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik.
7: Termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
5: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona, walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
7: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya, tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan, ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita
0: akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya. Kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdelkarim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdelkarim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan. Kali ini cepat dari sebelah kanan lagi-lagi oleh pemain Australia cirkati umpan ke depan yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuk ke kotak penalti. Kita nanti kena tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan dari kepala Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain

0: Salah ataupun Nabil Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran, wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Muhammad Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan, peranan dari Australia atau sebelah kiri, kali ini kepada Mo'adzal Asyur, tendangan kaki kanan, sayang, hanya menyusur tanah tadi, Atia, tepat di mana ada Patrick Bates yang dengan santai saja menahan bola tadi, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola, bahaya kali ini, coba memasukkan kotak penalti, melewati satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Muhammad Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington, maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Babia kali ini geser ke sebelah kanan, Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan, Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali, kembali membentur tadi dari back Australia, lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi, akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia, kali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid, umpan lagi kali ini masih Abdel, kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim, terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan menggiring ke tengah kali ini, bola coba terus dengan kaki kirinya alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri, kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil, ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini dari tengah kembali ke tengah, masih berbahaya kali ini tadi pemain Mesir, bola kali ini di heading lagi tapi jatuh kepada Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Wamer Mabil, kali Australia tadi mencoba membangun serangan tetapi bagus, dipotong lagi oleh para pemain Mesir, Asyur kali ini dari kiri, bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asyur kali ini, alihkan ke sebelah kanan Muhammad Salah, masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asyur lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sotar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini, kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung sundulan, kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir, balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia, masih Muhammad Salah coba dorong kepada Hasan, berbahaya dorong kotak penalti, sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia, cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atia, dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong, umpan ke dalam kotak penalti, melambung, sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu, kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan, ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor 10 Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan, di sisi penyerangan ada Muhammad Salah mengotak-atik dia, tendang langsung, Muhammad Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu masih tadi

0: dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington. Berikan kepada kiper Patrick Bis, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Circiati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Mohamed Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, tenang. Hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir. Sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atia, kembalikan kepada Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah, oh sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia. Tendangan dari Mohamed Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwit. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Mohamed Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Mohamed Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung. Masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir. Sudah dilakukan Alessandro Citanti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi. Oh, nampaknya kiper dari Australia, Patrick Bees, ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukan menggantikan Patrick Bees yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Ajis Bates. Masih Ajis Bates pada Mohamed Touré. Terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamed Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati, yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Mohamed Touré tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan, untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Fabil. Silakan,
1: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengfi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
2: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sementara dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
1: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Taufani biasanya.
2: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
1: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase kiper Mesir lebih unggul 1/3, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
2: Ya.
1: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti dan tadi ada 50-an kali kebobolan dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit, pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Taufan, yang lebih jadi pembeda. Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
2: Belum, nanti nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang. Ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya, mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. mentalitas dari eksekutor si penendang akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga gawang, arah mana yang akan dipilihnya.
1: Baik, Bung Tovani ya, akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Haris Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
3: Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sobat pemain Leicester City ini. Dak Dick Duster, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
2: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sutter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
0: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi. Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
3: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan? Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
0: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
3: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan, menyusur tanah, gurih. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi? Sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan, tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
0: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matteo Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewar, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Mohamed Salah, konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matteo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
3: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribau, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini. Kita nantikan tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang Mesir, maka Mesir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
0: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maguid jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maguid mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maguid, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi, sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang. Hossam Abdel Maguid, konsentrasi Hossam, masih Hossam, dan gol! Hossam Abdel Maguid, tendangan yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matteo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tososan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisihan tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana. Seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti. Dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya. Namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Suter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola, sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
1: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Tovani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat penendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan melihat fenomena itu?
2: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana. Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga, terutama yang sudah lolos ke babak knockout, melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam latihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol. Yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
1: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting, karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
1: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi?
2: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua, karena utamanya Matteo Ryan seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung
1: karena, biasa clearance ya
2: biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya
3: mengarah keras ke atas gawang.
1: Oke, baik Bung Tavani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
2: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
1: sejarah
2: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hasan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
1: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
2: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
1: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tavani, terima kasih sudah bersama kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tavani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporannya disampaikan Alfred Senge.
1: Inggris akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di Rusia juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palute, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
3: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
4: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
2: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
5: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
2: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

0: ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Tengo lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung.
2: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
2: Yeah.
3: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
2: Yeah.
3: Pas ke knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung bersama kita. Mendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Aryo?
3: Walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan. Yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak, tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa. Dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang tak kenal menyerah gitu kan. Yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik, dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Ya
3: kan itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada KW Verde. Ya itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit pun meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
2: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo, kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan, tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.
3: Ya, media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam jarak-jaraknya, karena tadi kan sebenarnya kenapa orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar, karena memang kalau kita melihat rapor dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangnya dengan skor meyakinkan, artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin laptop top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana KV Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu

0: Wah, yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga. Saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya. Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar-benar melawan terbuka? Karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
1: Oh,
0: walaupun
1: iya,
0: kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris berlawannya, sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat tuh, skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Iya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan di 3 pertandingan kan luar biasa. Berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang gak ada menilai waktu itu Kamerun gak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau
1: masih
0: Roger Milla gitu kan. Umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1. Dan dunia terkejut. Karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus 3 pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan yang sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman.
1: Benar, pemerhati sepak bola Aryo Yosia. Kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: 2026, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetap.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
1: Wawancara Pro 3.
3: Bu Kitty Andora. Pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
2: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
3: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
2: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harganya?
3: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
2: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu Juli lalu ini Bu ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina ya. Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin ya. Dan
3: betul,
2: tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar Bu pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini Bu?
3: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mint of Plate Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini Mas. Ya.
2: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU Bu?
3: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
2: Ya, ini kan tentunya cukup signifikan Bu ya, antara 1450 bahkan sampai 3650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini Bu?
3: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya pelayanan di SPBU sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian Mas.
2: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih Bu Kitty ya?
3: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
2: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan betul secara berkelanjutan ini Bu Kitty?
3: Kita pantau terus Mas kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
2: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini bagaimana?
3: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patra Niaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat begitu ya, dan berkoordinasi secara intens termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
2: Baik, Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora.
4: mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 12 menit lagi, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama antara Argentina melawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Dan saya tidak sendirian, tentunya seperti biasa sebelum pertandingan kita akan terlebih dahulu mengulas, ya, menganalisis seperti apa nanti prediksi jalannya babak pertama bersama dengan Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini kita membawakan partai yang banyak fansnya nih, Argentina.
1: Ini setelah kemarin ini Kroasia Portugal ya, yang banyak yang ditunggu kan.
0: Iya,
1: ada betul. God-nya itulah.
0: Iya, ada god-godnya ya.
1: God.
0: Lionel Messi di usia yang sudah 38 ya, Messi.
1: Iya, betul. 39.
0: Oh, 39 ya. Masih produktif Bung Estu. Anda ya, di usia 39, saya juga saya belum 39. Ya. Itu masih produktif, masih jadi top skor Piala Dunia loh.
1: Iya, saya 39 udah semurat sih.
0: Luar biasa. Argentina melawan Tanjung Verde, banyak orang jelas di atas kertas mengunggulkan Argentina. Dan juga melihat bagannya, Argentina ini dinilai ada di pool yang empuk. Artinya ya, yang mudah bagi Argentina untuk bisa lolos ke babak-babak selanjutnya, perempat final, semifinal, bahkan kembali ada di final. Anda melihatnya seperti itu atau tidak, Bung?
1: Menurut saya sih, kalau berkata pada hasil-hasil yang ada ya, kayak kemarin Belgia tiba-tiba membalikkan keadaan, terus barusan Australia dan
0: Mesir
1: juga seperti itu gitu.
0: Artinya
1: kalau udah masuk 32 besar, menurut saya semua udah tim pilihan ya, udah tim pilihan terbaik dan pendapat itu sih mungkin bener juga, tapi juga tidak 100% juga tidak absolut benar seperti itu. Tapi menurut saya sih ketika lawan Tanjung Verde ini juga kejutan, kan Tanjung Verde ini kan tim debutan terbaru yang bisa lolos ke fase grup. Terakhir kan Slovenia 2010, terus dari Afrika itu Ghana 2006 debutan. Dan menurut saya debutan dari Cape Verde itu tidak ujuk-ujuk menjadi tim yang lolos ke fase gugur dengan gampang. Mereka walaupun tidak pernah menang, tapi tiga pertandingan imbang, lawan Spanyol imbang. Lawan Spanyol bermain sangat bagus, dengan bertahan cukup bagus, tapi tidak parkir bis ya, bertahan dengan sangat bagus karena memang hampir dikuasai oleh Spanyol gitu. Terus lawan selanjutnya mereka juga sempat menang, sempat cetak gol 2-2 setelah tertinggal 2-0 dulu gitu. Artinya di lapangan mereka cukup bagus lah, ini persiapan cukup bagus. Dan tim-tim yang lolos Piala Dunia, event itu dikatakan 48 terlalu banyak, akhirnya jomplang segala macam. Ya mungkin beberapa jomplang, tapi kan tidak sepenuhnya jomplang. Dan Verde salah satu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menghilangkan atau membuat prediksi itu tidak sepenuhnya benar gitu.
0: Argentina merupakan juara grup J dengan sapu bersih 3 kemenangan, mencetak 8 gol dan 1 kebobolan. Sedangkan Cape Verde atau Tanjung Verde ada di grup H, menjadi runner up luar biasa, segrup dengan Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia. Anda melihat Cape Verde ini memang kualitasnya setara dengan tim-tim itu, Spanyol, Uruguay, atau itu terjadi secara kebetulan, Bung?
1: Kalau saya sih melihatnya bukan kalau kebetulan iya, laki iya, tapi kalau dilihat dari pemain-pemain mereka juga pemain yang cukup berpengalaman ya, bisa dikatakan pemain-pemain mereka cukup menguasai di klub-klubnya, cukup jadi pilihan utama gitu. Yeah. Jadi bukan sekedar pemain yang datang dengan tidak ada modal bagus gitu. Mereka punya modal bagus, bahkan di pertandingan ini mereka sedikit mengubah di lini tengah mereka, lini depan mereka gitu. Artinya mereka percaya diri dengan pemain-pemain yang ada gitu. Kualitas pemain yang dibawa pun hampir semuanya pilihan terbaik pastinya, dan mereka bisa melakukan rotasi dengan baik. Buktinya ketika pertandingan lawan Argentina, mereka merotasi lini tengah dan lini depannya, dan menurut saya ini sesuatu yang berani ya, ketika mereka merubah tengah mereka. Dan kalau dilihat dari basically pemain-pemain mereka juga banyak yang besar di Portugal gitu, akademi Portugal. Artinya pemain-pemain mereka cukup cukup mumpuni lah untuk pertandingan ini, walaupun memang secara di atas kertas sejauh ini memang Argentina diunggulkan, tentunya dengan catatan sejarahnya, prestasi terakhirnya, tentunya dengan hasil mereka di pertandingan terakhir. Iya. Gitu. Jadi ya pasti kan perhitungannya seperti itu saja. Tapi kan okay. kita lihat di lapangan nanti seperti apa. Apakah Keverde bisa menjadi Kamerun seperti di 90 mengalahkan Argentina waktu itu, pada juara bertahan dikalahkan oleh Kamerun dengan goyangannya Roger Milla, ataukah mereka berhenti di sini? Kita tunggu sih, memang ada akan banyak kemungkinan, tetapi yang pasti Keverde bukan tim kaleng-kaleng lolos ke fase grup ini. Ketika lawan Spanyol, contoh yang terbaru adalah mereka menahan Spanyol tanpa gol dengan kemampuan yang sangat bagus, bertahan mereka, disiplin sekali, terutama di lininya Kevin Pinya ya, di apa namanya, di gelandang bertahan Kevin Pinya, dan itu menurut saya konsisten bermain dengan Bubista memainkan selalu 4-1-4-1, dan itu tiga pertandingan terakhir itu hampir sama. Ini 4-1-4-1.
0: Ya. Baik, Bung Estu, nanti kita lanjutkan dengan analisa strategi dan juga formasi. Namun sebelumnya kita terima pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ini dari tadi sudah menunggu nih. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Laga Argentina melawan Tanjung Verde. Siapa yang diunggulkan oleh Pak Sarwi nih?
2: 3-1 untuk Argentina.
0: Baik, Pak Sarwi.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Nestu.
0: Ya. Ya, Pak Tanjung. Gimana prediksinya, Pak?
3: Iya, ini memang saya prediksi sama ya sama Pak apa tadi yang di itu 3-1 ya. Tapi ini serba salah ya. Kita lebih payah mempertahankan daripada merebut ya. Sekarang kan Argentina mempertahankan juaranya kan. Sementara dia merebut, itu bebannya kurang itu berat lah ya. Yang berat bebannya Argentina nih, kalah malu ya kan. Mempertahankan. Oke, itu aja.
0: Baik, Pak Tanjung.
3: Ini apa jam berapa main di Brazil lawan Negeri ya?
0: Oh, itu di 16 besar nanti
1: Senin dini hari.
0: Oh iya.
3: Senin dini hari.
0: Iya.
3: Oke, makasih Bang Sabir dan Bung Estu. Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jaya, Pak Tanjung, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tong. Selamat pagi, Pak Tong.
4: Selamat pagi, Bung Sabir, Bung Estu.
0: Estu, iya. Ya. Silakan.
4: Kalau Argentina itu, tolong diingat-ingat, Argentina bukan Spanyol, bukan Spanyol, bukan Uruguay. Skema Argentina itu dia bisa mengganti-ganti skema permainan. Dia di tengah Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Roberto De Paul, Messi di depannya, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.
0: Tradisinya gimana nih? Dan skornya?
4: Kalau Patong tidak akan pernah menyebut skor, tapi Argentina itu akan melenggang sampai ke final.
0: Oke, dukung Argentina. Baik, iya. Patong, terima kasih atas prediksinya. Salam olahraga. Kita terakhir ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
5: Selamat pagi, Bung Sabi dan Bung Esu.
0: Iya, pagi. Silakan, Pak Daniel, prediksi Argentina Tanjung Verde.
5: Kalau ini cuma yang Argentina jelas melaju, tapi di lapangan ini Verde sebentar main seperti, kalau dia main seperti lawan Spanyol, dia akan bisa, ya tidak tahu, tapi ini menang tipis itu.
0: Oh, menang tipis. Baik, Pak Daniel, terima kasih prediksinya.
5: Siap-siap.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Bung Estu, sebelum kick off, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa formasi, susunan pemain, dan juga strategi yang diturunkan dari kedua kesebelasan. Mungkin dari Argentina dulu, Bung Estu, silakan.
1: Iya, Argentina nyaris ini the best starternya Argentina ya. Ada di Lisandro Martinez, ada Romero, Molina, ada Medina. Di gelandang pertahanan ada Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Almada di depan. Dia seringnya di belakang dua striker kan bekerja dengan Messi gitu dan Lautaro Martinez adalah andalan di depan yang pasti dia menjadi pemantul pembuka ruang bagi rekan-rekan yang lain dan bisa menjadikan Messi lebih leluasa dalam artian dia melihat POV yang lain gitu. Itu menurut saya salah satu keunggulan mereka dan ini memang winning 11 mereka.
0: Oke. Okay. Artinya full squad ya untuk Argentina. Ya. Bagaimana dengan Tanjung Verde?
1: Tanjung Verde menariknya di lini tengah mereka. Lini tengah mereka ada duet Duarte ini dua pemain kelahiran Rotterdam, kakak beradik. Ada Laros Duarte dan juga De Roy Duarte ini adalah pertama kali starter duet Duarte ya. Jadi sebelumnya selalu ada Gary Rodriguez, ada Telmo Arcanjo. Tapi Telmo Arcanjo sepertinya tidak bisa dimainkan di pertandingan ini karena cedera. Lalu ada Giovanni Cabral masih tetap, ada Rian Mendes masih tetap. Duet Duarte itu nggak tahu. Yang pasti Kevin Pinya ini adalah pemain yang paling penting dalam pertandingan ini karena dia selalu dimainkan sebagai posisinya sama.
0: Oke, okay. Baik Bung Estu, dan sepertinya kedua pemain kedua kesebelasan ini sudah mulai memasuki lapangan dan siap menuju kick off babak pertama. Dan sebelum itu saya Hadani Sabil, pendengar pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari untuk edisi kali ini bersama pengarah acara saya ada Irfan di sana, dan nantinya akan dilanjutkan untuk ulasan ya hasil pertandingan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
0: Silakan rekan-rekan.
7: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Kita masih menantikan pemasangan Tanjung Verde yang mengenakan kostum biru-biru sementara Argentina mengenakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Babak yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Sodokan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Diaz Kozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri Tanjung Verde. Mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Ada juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, ada juga pemain Rodrigo De Paul, kemudian bersama serang ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Menurut di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia, terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dari gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada bagaimana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, mencoba Romero Menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister. Dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez kirimkan bola kepada lawan Martinez, nampaknya di sisi sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan, mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerahnya. Ada Sandro Martinez, sodorkan lagi pada Enzo, akan lalu umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran, masih tadi sentuhan ada salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang memainkan bola. Jorge di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dengan punggung 14 sana, ada Duarte mencoba melewati, bagaimana juga Cabral masih melewati 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali nomor 4 ini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina, dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas bola dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia sumberkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti berbahaya, namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, lepaskan umpan namun membentur tadi upaya dari Ryan Mendes, melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde. Boleh dihadapi oleh Stefan Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan berada ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral, masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges di sana berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister, alirkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul, Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini serangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan. Enzo Fernandez mencoba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masuk Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Dias Pojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi, berhasil menguasai bola benar dengan baik, terjadi perebutan masih di sektor setengah bagaimana Enzo Fernandez nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi lawan Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya, serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri ada Ryan Mendes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, Ryan Mendes lepaskan tendangan, oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Ryan Mendes tadi dari Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali
8: Di sektor sebelah kiri pertahanannya, Enzo Fernandez, McAllister dekat lingkaran tengah berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul, Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo, mencoba lagi kepada Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola, pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit muda, kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez, kirimkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dengan punggung 23, 25 masukkan Facundo Medina, angkat langsung kotak penalti sektor sebelah kiri tadi maksudnya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral. Mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, bayangi 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya. Dan tenang saja begini, Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alessandro McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada McAllister, mencoba membangun sembarangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, berikan umpan terobosan tadi maksudnya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi, dibiarkan dan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina, belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini, kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Berbuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde, sudah dilakukan. Cabral sodorkan lagi mundur ke belakang, bagaimana ada Kevin Pina. Kevin Pina sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi, maksudnya diberikan kepada Nuno Da Costa, namun terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan, mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang Sandro Martinez. Ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi. Masih Messi masih sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia umpan 1-2 membahayakan di sektor, ada Thiago Almada, umpan 1-2 lagi bermain McAllister, mencari celah. Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Romero di sana, mencoba mengirim perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan, ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang, dapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Emiliano Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menjambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menggiring ke sebelah kanan, bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kata pemain di sana, curimkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Verde di sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocor saja keluar lapangan tadi, bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi keluar, cocor sekulit bundar, berlemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, bagaimana pertahanan dari Argentina, lemparannya ditutup saja ke belakang. Ada Dini Borges kini menguasai bola, masih Borges, sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali,
7: Penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez. Masih Erika McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, awal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan. Dalam ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, McAllister masih memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Robert Rodrigo de Paul tadi. Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina. Masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang. Memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Robert Rodrigo de Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi. Ada Romero di sana, cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo de Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya dari kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, lepas ke tendangan, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojinha. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
9: Ya, Dini Burgess, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya sudah. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu melakukan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
7: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13, Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo de Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada berputar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Pelanggaran, saudara-saudara. Wasit menyiutkan peluitnya karena memang berada depan wasit, juga pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, ada Rodrigo de Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar,
8: antara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha dari gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya. Bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana bagi Dine Borges kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana oke, sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, ini serang dari Argentina. Almada nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana dan juga Nahuel Molina. Dan bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya, alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde mencari celah, alirkan lagi kepada Dine Borges ataukah juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke 20 babak yang pertama ini masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 dari Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada lini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana, kemudian lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte di
7: bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alihkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masuk Lionel Messi, nampak lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawan yang dibebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kaleston tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini mencoba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana coba kirimkan lagi bagian Duarte, masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di kuadra ke Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Bersama tadi balikan lagi bagaimana Facundo Medina.

0: ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Kepa Verde. Yang pasti sejauh ini Kepa Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberi kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
1: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde dan juga Enzo Fernandez, belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, Messi tekan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
0: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan, dan setelah interception break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan, walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi mereka sempat tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya, dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3 Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde, dan ini sebuah loss focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya, dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess, dan itu benar-benar di belakang, benar-benar kecolongan lah.
1: Kecolongan ya.
0: Iya.
1: Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina, dan menit ke-30 babak yang pertama ini. Jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir, sudah segera, sudah selesai ya.

0: sudah subuh ya?
1: Dah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
1: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja meningkat bentuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Danny Bogens. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, coba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terus jatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini, Danny Borgens, geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri jadi serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia. Ada Cristian Romero di sana, langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menjemput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, yang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung, masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sudah terputus kali ini. Mencoba Cape Verde melalui pemain nomor 7 tadi, ke belakang lagi dia. Dua pemain Argentina berhasil dilewati, ngoper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cape Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cape Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi, berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan Cape Verde. Pertandingan sudah memasuki menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. terbang. Tengah dia. Kali ini Romero langsung umpan. Di sektor sebelah kiri ada Thiago Almeida di sana. Thiago Almeida balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi ada Medina. Geser ke Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister umpan langsung McAllister. Masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26 Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Sudah bawa bola kali ini main-main dari KB Verde, bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24, ke tengah coba kali ini. Bagaimana Duarte? Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Main-main dari KB Verde, Steven Moreira bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah kepada Steven Moreira. Ke belakang dia kosong jauh gawang Kovin Mozinha. Masih main nomor 13 Cabral tadi, geser kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Ada Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, dicoba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jagoan Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina. Kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rogers Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Dekat di sektor lingkaran tengah, balik lagi ke belakang Roberto Lopez. Bergeser ke Leroy Duarte, langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor punggung 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser ke belakang lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde yang mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Leroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pasel Lisandro Martinez bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Kembali kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. Kali ini masih main-main Argentina, sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul, kali ini masih De Paul bekerjasama dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah, kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Lalu Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister dengan nomor punggung 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti, kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde. Lionel Messi terjatuh, pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Umpa, bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 27 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami, tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, kembali lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde datang pihak bola sang jawab gawang Emiliano Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang, bagaimana ada Cristian Romero di sana bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang, dia balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi niat tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez, maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang kali ini Alexis McAllister. geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bekerjasama dengan Molina, McAllister lagi. Masih kita geser ke kanan kali ini, De Paul masih lagi melebar. Manfaatkan sisi lapangan, Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali, ada dua pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti. Sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, Masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari Cali Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi, ada Cristian Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina. Sudah berhasil dengan masuk mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan, ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri kanan dari Cabo Verde. Nomor 26 De Paul kali ini nomor 27 coba melakukan penetrasi, De Paul tidak berhasil. Berada di tengah kali ini main-main Argentina, sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina, kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde, mencoba melakukan penetrasi. KB Verde dipatahkan tadi oleh Cristian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak dia pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala, rambutnya menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk bagus sekarang. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain-pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Tidak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampaknya memainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero, Romero masih membawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak KB Verde juga belum terlihat melakukan pesulap-pesulap berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit bukan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
2: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
3: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Keverde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum hidden break Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Keverde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral, artinya Messi ini benar-benar di gawangnya atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Keverde. Terlepas dari sebenarnya Keverde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hidden break dari Messi tadi memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari Keverde atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hidden break. Setelah hidden break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
2: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Keverde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
3: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Keverde. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan, dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dalam kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan yeah, gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
2: Oke, okay, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
4: Iya, iya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu saling mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin. Itu kayaknya dia tidak, barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola sebagai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu Tanjung Verdi itu 3-0 dan semua itu dicetak oleh Messi. Oke, makasih.
2: Oke, terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
5: Argentina go, Messi yes.
2: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
5: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
2: 2 gol lagi?
5: Terkejar untuk sepatu emas.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
2: Nah.
5: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
2: Baik.
5: Oke, okay, makasih.
2: Ya,
5: salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Salman.
5: Messi yes.
2: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
6: Pagi.
2: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
6: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari anu ya dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Ya. Itu area penyebar juga semangat walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
2: ya,
6: ya. Semangat Pak Tanjung
2: ya, terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
2: Okay.
7: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih dominan. Ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Gilang.
8: Guru Dijen, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
8: Iya. Jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
2: Iya.
8: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bro Dijen. Mudah-mudahan apa ya, sesuai dengan harapan semua. Bro Dijen, dilanjut ya.
2: Ya, pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
9: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
9: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
2: Belum nyaman. Ya,
9: karena Sancho Ferreira juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu.
2: Iya.
9: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
2: Oke.
9: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
2: Ya.
9: Salam olahraga Bung Rudi.
2: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol. Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
3: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada 2 pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan 2 kali sentuhan dengan kaki kirinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah pasir dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang menurut tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya. Mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi, dan
2: lebih terbuka
3: lebih terbuka, dan tentunya peluang mencetak gol akan makin berdapat. Terutama Messi, ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti ya. Walaupun belum pensiun ya, dia masih dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
2: Baik, pokoknya so kita tunggu nanti apakah Kevin ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
10: Muchas gracias, Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez. Alah,
3: banyak kali ini. Ya, yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
10: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
3: Kartu kuning nggak ditanyain siapa yang pertama? Kartu kuning.
10: Biar lebih gitu.
3: Ya.
10: Ya, mengarah ya.
3: Mengarah kemana nih?
10: Spesifik sekali.
3: Ya, statistiknya memang begitu lengkap, Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick-off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero, kini perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawannya menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez. Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri Lionel Messi, dan juga pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang Kozina tadi, sedotan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola pemain 20 tadi, Rian Mendes. Juga sedotan lagi kepada Edwin Pina di sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masih berkejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke tempat penalti tadi, langsung disafir saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan tunjuk-tunjuk dari di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini, rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancang-ancang penjuru, sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti, lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi.
11: Giovanni Carbal. Sayang sepakannya masih melambung yang sempat naik tadi, bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan pertahanan peluru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cambral sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu tidak ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cambral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cambral. Argentina menguasai bola kini, sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi. Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fonzinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez. Oh, jatuh lagi kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja sektor sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sedotkan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina. Berikan lagi kepada Christian Romero, masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandes ke tengah. Lakukan bola ke depan, berbahaya. Argentina terjadi perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba bangun serangan kini, sektor sebelah kiri, lini serangnya. Bahaya, coba bangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi, coba bangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte mundur ke belakang. Lagi ada Borges, balikan lagi kepada Duarte. Coba menggiring perlahan kini, sodotkan lagi. Depan 1-2 dengan Cambral, kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi oleh Romero, pemain Argentina. Molina kirimkan bola ke depan, 4-1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul, mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez kini menguasai bola. Coba menggiring perlahan, dorongkan bola ke depan kepada Kalster. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez, berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Ini juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan, mencoba berikan lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, dengan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Moreira tadi dapat tekanan dari Almada. Jago Almada. Tanjung Verde, tangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia, 4-1-2 masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde, sudah dilakukan. Cambral di sana, 3, punggung 6, Kevin Pina lebar ke sisi kanan, coba membentuk dulu Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes, sebutkan lagi 4-1-2 ke sisi kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas, luar dari kotak penalti tadi. Bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki kembali bagi Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Ini membahayakan, parang ke dalam, ini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola, sodorkan sambil kepada Cristian Romero. Berikan lagi ke Kalister di depan, mendapat tekanan, mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah, atap ke depan, siapa akan memberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia, ada Molina. Balik lagi, tetap tekanan, Lisandro Martinez, Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah, untuk ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister, lewati garis tengah sedikit. Berikan lagi pada Enzo Fernandez, mencari lagi Almada. Di sektor sebelah kiri ini diserang dari Argentina. Masih Almada, menguasai bola, angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero, coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung, sodorkan lagi kepada Kalistan. 4-1-2 terjadi, ada Roberto, ada Rodrigo De Paul, kemarin ke penalti, ada juga Lionel Messi di sana, berbahaya, ada Enzo Fernandez, ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba melepaskan diri, Fernandez, Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi, dibayangi tetap oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat, awal barisan pertahannya, ada juga punya Fojinha. Dari gawang dari Tanjung Verde yang langsung saja buang ke depan, mendapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola. Masih dengan tenang, atur tempo kini. Kemana Cristian Romero, sodorkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tangan dari Argentina, coba gini Tanjung Verde. Mengepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde cukup kesulitan nampaknya. Lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde. Kembali Roberto Lopez, masai bola, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu digangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan. Kembali lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero, coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawan yang bebas, lagi tengah lagi kepada Molina. Coba mungkin perlahan sedangkan ke tengah. Umpan 1-2 namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Ini ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, kedudukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti, berbahaya. 4-1-2 namun dipotong lagi bagaimana Kalista. Kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul. Menata ke depan Lionel Messi, dekat lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Werte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina, mencoba menggiring bola depan 4-1-2, mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde masih menguasai bola, untuk ke belakang Moreira tadi, Bejo 14 di sana, Leroy Duarte, dirikan kiri beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde coba mengirimkan bola ke tengah, ada 15 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan namun kembali patah lagi, Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke Aldo Moreira di sana, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya namun saja dengan gol Leroy Duarte. Nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
3: Iya, aksi menarik dipertontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Leroy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Leroy Duarte ini, dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal, artinya ini Kevin memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina, dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah, dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Verde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Verde, dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KP Verde.
10: Ya baik, terima kasih Bu Gesu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri di lini serang mereka. Amada di sana kembali ke belakang dia, pada Martinez, Lisandro Martinez. Biasa ke kanan ada Cristian Romero di sana. Sudah mereka di garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Geser ke dialangi dan dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikut pasal Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KB Verde namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan, berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KB Verde namun tapi McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana, pemain terumpat ke tengah namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri, ini serang mereka tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi, masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan, tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi, hampir saja Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Povinza, pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni.
1: Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 16 maksud saya. 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KBVT. Bangun serangan kali ini KBVT dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana, belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi, kerjasama dia dengan nomor 4 Lopez, balik ke belakang lagi, Fonzinha jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola sebelah kiri dia, ada Borges di sana, nomor 3 coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister, bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan.

ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Manor Mung 5 di sana, namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister, pendek saja dia ke tengah kali ini. Menor 24 dari Argentina di sana, Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister, sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Lebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan, masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan menor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez, belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde, Anjung Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana, hampir saja menor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor punggung 15 dan juga Nuno da Costa nomor punggung 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permen zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan, dimana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini, masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola, dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, main nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah, di belakang lagi ada Cristian Romero di sana, masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina, bergeser dia Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana, kembali kepada pemain Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Cape Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah, main tuju adalah pemain Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 5 dari sana, coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde, boleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga
Bawa lagi, Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit

0: lagi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Carlos Gardel coba menghalangi bagaimana tadi, dan namun 9 Julian Alvarez coba untuk mau serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari pemain KB Verde, balik lagi Argentina coba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor 15 Gonzalez dari Argentina sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini Menor umur 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, geser lagi dia pada pemain nomor 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Leroy Duarte, melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol, dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul, kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri panang, sudah kotak penalti. De Paul di sana, sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan, bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia akan antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup berjalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch inbox seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Keverde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan Grafit and Goliat segala macam, tapi kenyataannya Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina, Argentina itu tidak melepaskan terupas-terupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat, ini dalam tanda kutip, beban kan di Argentina. Yeah. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cafe Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Larus Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya, walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76 kali ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, beberapa pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belancang-ancang sudah dilakukan ke kanan, namun bola mengusir tangannya tadi, masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Satu tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri kanan dari Argentina, mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan, ada Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Tes tadi juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana, Julian Alvarez pemain dari Argentina sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Aksi yang tetap menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Kanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan, mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke 79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Dusane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Ya, lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sodorkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez. Ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2-6 masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menata ke depan, ke kiri dan ke kanan terus siapa akan berikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan. Mencari Juliana Paris, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biarkan petang penalti. Berikan lagi ke depan, berbahaya. Kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari petak penalti, mencoba disundul lagi. Buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi. Lagi Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, Gabriel Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya. Angkat sekulit bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kebisaan, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro. Siapa yang berikan pendek saja kanan dia, ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, balikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit kepada Medina, balikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2 Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirimkan umpan tarik, guys. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundul lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges. Sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Coba dikuasai, ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya sambil memegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Joe Fernandez sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching. Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea, kita masih nantikan bola kembali dimainkan di
0: Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Bagaimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Guillermo McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan ini mengambil resiko lebih jauh kepada posisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina tadi. Sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke-85, tentunya menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sudahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside tadi, bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini. Pemain-pemain Argentina, ya Vito Cancona disodorkan lagi kepada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vito McAllister di sisi kanan dia, pada Molina cari kawannya, sedangkan ke sebelah kiri cari lagi satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencoba sundul, ditapis saja tadi oleh Fazina. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, tukar nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi kepada Enzo, kembali lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main-main Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan 2 menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari atau insan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya, soal sudah terjadi tepisan, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha.
2: bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, balikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan, terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi, bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di area kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan, mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristiano Romero. Iya. Enggak pakai Uno untung ya.
0: Nomor Uno.
2: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja nampaknya. Wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
0: Iya, 8 menit betul. Berputar-putar ya. Angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bola serangan kali ini, Bung Indra. Di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana. Belakang lagi kali ini coba untuk membongkar putaran dari KB Verde. Umpan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes, namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari KB Verde yaitu Fosunia. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, mana di sana ada Martinez, Sandro Martinez bergeser sedikit dia pada Romero. Bukan Pak Uno, begitu kata Bung Indra tadi. Itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas. Dan dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fosinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Dari itu barisan pertahanan dari Campo Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri. Lionel Messi, Messi, Messi. Hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KW Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Kali ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KW Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde, pemain nomor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan main nomor punggung 13 juga di sana bersiap melawan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari KW Verde. Kali ini mencoba membangun serangan KW Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang main nomor punggung 13 tadi dari KW Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main KW Verde, Borges kembali ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek pada menor nomor 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari KW Verde. Dan para tendangan coba dilakukan oleh Lopez, pendek ke Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor nomor 10 Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral, nomor punggung 13 balik lagi ke belakang, nomor punggung 6 di sana. Pinya sudah mendapat kartu kuning, Pinya di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain KW Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi ke depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan, pendek saja dia kepada Lisandro Martinez. Kali ini masih Lisandro Martinez menguasai bola, geser dia ada pemain nomor punggung 5 dari Argentina, balik lagi ke belakang. Ya, wasit menyukkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Esu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
3: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata KVRD mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan KVRD.
1: Iya, KVRD strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari KW Verde tidak menjadi terbengkelai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Keverde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi, dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Keverde sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak ber